Baik, dan Rai Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali Imade Dwi Arbani mengakui volume timbulan sampah harian mengalami peningkatan lebih dari 3.800 ton yang 70% diantaranya merupakan organik, didominasi sisa makanan dari 33.000 usaha hotel, restoran, serta kafe di wilayah Badung dan sekitarnya. Dijelaskan hal tersebut menjadi masalah karena tidak bisa mengandalkan TPA untuk menangani sisa makanan, harus dengan teknologi dan pendekatan yang berbeda, terlebih TPA Suung sudah overload, serta urgensi penanganan sampah secara mandiri. Dwi Arbani menekankan limbah sampah dan dampak lingkungan seperti lindi hitam pekat yang dihasilkan dari timbulan ribuan ton sampah harian merupakan tanggung jawab bersama. Demikian Gak Terbalik kali ini bersama Agung Krisna, sampai jumpa.

0: Simon.
1: Ay, nge.
0: Woy! Jag sing orang apa, jag sing orco, jag saget ainge.
2: Obrolan santai yang mengangkat satu topik dengan sentilan-sentilan ringan. Dengarkan acara Gelang Kangin setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 6 lewat 9 menit sampai pukul 7 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI.

Barong Bangkung. Barong merupakan sebuah tarian tradisional Bali yang ditandai dengan topeng atau kostum badan yang dapat dikenakan oleh satu atau dua orang untuk menarikannya. Di Bali, ada beberapa jenis barong, salah satunya Barong Bangkung. Barong Bangkung atau Barong Bangkal adalah barong yang menyerupai babi dewasa. Di Bali, babi dewasa jantan dinamakan bangkal, sedangkan yang betina dinamakan bangkung. Itu sebabnya, barong jenis ini disebut juga Barong Bangkung. Biasanya, Barong Bangkal atau Barong Bangkung dipentaskan dengan cara ngelawang atau menari dari pintu ke pintu berkeliling desa pada saat perayaan Hari Raya Galungan dan Kuningan. Barong ini ditarikan oleh dua orang penari dengan iringan gamelan batel

0: Inge Ratu Idadani Rakelan Rai Pemirsa Program 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Sanemangki sampun wonten ring paletan kaping kali acara Rahajeng Bali kantos puputne jam sia semang male jebasngi. Muali ditiang buka gala on air ring lan telepon 0361223361 nggih sane arsa nyaringin acara Rahajeng Bali puniki nggih. Sanggra titiang Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, Rahajeng semua ngaratu.
0: Nggih, selamat pagi niki Bu Ngurah.
1: Nggih, Bu Wali.
0: Nggih, sampun boleh penyemang niki.
1: Sampun santuhane jam kali sampun banget.
0: Oh, kenten nggih mekaryangen adolan nggih.
1: Nggih, wonten pesenan benjang malih 700 ceroros nemanten.
0: Wih, mantap sekali. Nggih, semangat-semangat jaga kesehatan talen iki nggih.
1: Minta doa restunya ratu.
0: Nggih, sareng-sareng saling mendoakan iki.
1: Aduh,
0: titian nggih.
1: Sane nunian sampun akeh pirang titian ngenini nindik salah. Titian puniki mawit saking Karangasem. Ake maon makurunan meriki ketabanan. Ngan ini nindik salak, yani musim salak ring Karangasem, kantos di tigang tali ngena kilo.
0: Niko musim salaknya 3.000 sekilo. Wah, mantap sekali.
1: Ake maon sana tiang daman salak Karangasem, yani salak pondoh ni ketan
0: seneng tiang. Tuan begitu senang ye.
1: Mungkin siosan ring tuna salah kepunike. Yaning titiang musim mudah ni kengye musim murah. Angin titiang setup.
0: Setup oh ya ya ya.
1: Lablab dulu salah ke sana sampun mau pecah-pecah. Dagingin katik cengkeh. Yaning sampun mateng. Dagingin gendis kedik. Niku enak pisan ratu. Semali ha dados tunas akeh. Dan jeng awi nang waduh kenek. Enten ratu mayani makari titiang. Suwe sampun titiang mekurna utawi saking alit ring Karangasem. Melen manah titiang emang demanggihin ulat salak. Tapi mau nenten jenahan jadi yang itu.
0: Ngerahannya berak-berak menawi itu. Khusus ngali berak-berak.
1: Sani badan bosnya ring Karangasem. Sani sampun mengkeng-mengkeng. Gak ada ulan itu. Tenan.
0: Oh tenanin. Oh.
1: Yakti. Ulat salah kipunike. Yaning panggih langsung ajeng. Kenten pirang-pirang titi yang gak terani sani dumun. Yaning ibu jero Jerman ike. Rejeki akeh polis. Ini santukannya sering kali mangin. Ulat salak sebusuk napi biasanya tenjem daging. Salak ke ulat sampun nika tuh.
0: Nah niki yang mausang ini dek salak Bu Ngurah biasanya kan wenten yang sampun mulut salak punika kan wenten kulit ari yang putih tipis-tipis punika Bu Ngurah ajeng utawi dibuang niki.
1: Yaning titiang langsung upas, langsung ajeng. Santukannya saking titiang alit, sampun mireng gatre. Putih-putih ini ke kocap bagus untuk pencernakan. Atau, tapi wasan ini ke yaning ke belakang lancar. Kenten pireng-pireng titiang saking alit, yaning titiang numpas salah, kupas langsung ajeng. Sampun api ya nih sampun iku atuh.
0: Nggih kenten sampun becikna memang di keajeng kenten nggih.
1: Aduh.
0: Titiang.
1: Adi punike titiang meresi diang aturang ring atuh. Nggih kirang rangkung ne nuna sampure titiang.
0: Sareng-sareng niki.
1: Sane pini untat niki demogi ge Ratu Agung Krishna kenak sangga jerone.
0: Nggih suksama Ibu.
1: Galah ya turang titiang atu. Untatin titiang antu pramesanti.
0: Iring.
1: Om Santi. Oh.
0: Inggi, matur suksema Ibu Ngurangi, ring pangkung karungi, sani sampun nyarengin. Sani tiosa, nurusang muali, ring lan telpon 0361-223361 niki inggi. Sampun itu sani nyarengin, sang retitiang, Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, Tunggak Krisna.
0: Inggi, selamat pagi niki Mbak Indira.
1: Selamat pagi Muwali.
0: Nggih,
1: dikit terang sekali.
0: Nggih, patah talar. Niki kenceng pisan suarane, pasti yang pun jangkep niki ayah-ayahane niki.
1: Kenceng maro bangun.
0: Iye. Yeah. Meratu. Wau siapa tuon ne? Meratu.
1: Jadi yakin niki tiang maro bangun aduh, sedukan bibi ngejigjak seharian.
0: Ambe, pasti melali bibi nggih.
1: Kau sampun kencang yang ingko nunas nyuh aja talu niko polis nunas adu.
0: Ginge
1: niki dari ini Jerman nyarengin malih jebos mengah nyen sampun mengah tiang yakti wau bangun niki ni ibu murah manten pirang tiang.
0: Ampun sampun ka pertama bu Jerman raga ni.
1: Nah niko sampun pirang tiang tope buang tiang ngambil sampat adu pirang tiang ibu murah. Boleh masih jam, oh dah sesi kedua, nenek kisut ya. Ini, saya kenten panggung ya Krisna pun api sampun tangkap niki semang mangken.
0: Sampun boleh aja ngan kuning niki.
1: Nah niko kan kang yang dumun tuh
0: antara tuh. Nge, yang penting wareg.
1: Nge, sampun kenten atur mangken. Usah nasi kuning tambahin ke godos niki aja teh kang.
0: Nge, pasti dikangge.
1: Nge, niki bilang tiang topik mengenai salak.
0: Nge, salak. Seneng sarang buah salak niki, Mbak Indira?
1: Yang buah salak yang nak sama sekali dan begitu pesenang kan.
0: Oh,
1: nge. Nabi mawinan kenten. Salak nabi, jenyan orang ini renyah. Dan pun dendeman karena katos. Nak tiang anu dan kuat gigi mempaan.
0: Nggih, ta yen ing dumun nggih kari siteng kari bajang-bajang niki seneng ten ngajang kenten ngajang salak niki.
1: Oh, ning jenik teman salak yang.
0: Oh, ngoten
1: salak. Sang kalian mungkin nah kepang bejantep masih woh-wohan di Banten dan ya. Kenten salak niki nak melemengan rebus kenten niki lungsuran aduh. Kenten yang jarang sih doyan yang cuman yang aja jangan
0: mau
1: yang
0: matur-maturan itu jangan ambil jalan. Menampun ya tan terlalu seneng nih.
1: Niko pun nak memang tan seneng muling jenik, mulut tan seneng salah kan. Nih, alam pirang tiang sampun niko yang tiang peminum nunas niko pang ngasanin ada tu. Kulit tipis nih niko bakat kutang senawan. Nah, sampun itu nak niki masih anak-anak kan begitu masih kadang salah yang dilebih niko enten kon sekali atur tiang wau angin kenten rebus niko. Sekali bu murah kulit dan melangin pe napi sentama haragan ke
0: cengkeh
1: ni. Cengkeh lan mah pada narum dagingin mah jatai.
0: Inge. Suksama niki Mbak Indira sampun nyarengin niki. Nggih,
1: nah niku kan yang boleh Mbak ngaturange ya nanti demenan Mbak buah teh nak lengkeng aja anggur to ge mau demen.
0: Nggih, suksama Mbak.
1: Nggih, genten ya puro niki wau-wau mangken wau kan ngambil sapu niki kal nyapu ke muka niki.
0: Nggih, deres lanter-lanter.
1: Mungkin banyaran ten pirang tiang mantu mejalan ngaya.
0: Inge sok semua Mbak Indira sampun nyarengin niki.
1: Salam sareng si ganteng makin minggu dan di jero kemantan makin bermain menika dumun tani dudung poleh ngiring munggah makin sarengin Agung Krisna dan manggerame niki. Oh niki jero kukuh jak jero epa nyolek niki wau mailin niki radio. Nggih. Kala wali yang Mas Nepdu Pramosanti
2: Om Santi, Santi, Santi, Om.
0: Inggi, mater, suksema, nikingge, ha, ma Indira, sani sampo nyarengin. Inge rakalan rai mali jebos nge kantun winten gala mali sanggretitnya ringlan telpon 0361 223361 teman-teman ngirim biasa.

0: voces en Old On.
1: Pusing, pusing.
0: Ada apa tuh?
1: Aku pusing, Bli. Banyak masalah. Kuliah belum selesai, diputusin pacar, orang tua bertengkar terus.
0: Tenang tuh, semua masalah pasti ada jalan keluarnya. Jangan menghindar dari masalah.
1: Ya gak semudah itu, Bli. Aku harus gimana? Mungkin ini jawabannya.
0: Jangan tuh. Semakin kamu menghindar dari masalah, semakin dalam persoalannya. Itu malah merusak diri dan masa depan kamu. Dan menggunakan narkoba itu bukan jawabannya tuh. Malah hukuman mati jawabannya.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Rekelan Rai pemirsa program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Tigang dasa menit sempulang saking jam kutu semeng ya. Rekelan Rai kanurinten galah. Kinalangku mali tigang dasa menit. Ditian nyaringin ide dan nering sesi acara Rahajeng Bali. Kantas puputnya jam sih semang mali jeboski. Mali buka titian galah on air. Ringlan telepon 0361-223361. Ya sampai minta sadi nyaringin sanggre titian Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Inggih, selamat pagi Niki Pak Yanarbe.
1: Inggih.
0: Kenak astung karet Niki. Penapi Pak Yan, kenak teler.
1: Iya, astung karet kenak karet. Inggih. Sang Suryo sampun medal nyentak ampun.
0: Panas pastikeun Niki sampun nggih. Penapi perang tipat bantal dog Niki.
1: Nggih, sampun memalgi antah.
0: Dan kudang kenten biasane kudang kelan ngemedalang tipat masing-masing kramo niki.
1: Kelan niku.
0: Kelan nggih, tipat nasi nggih.
1: Nggih, tipat nasi niku nggih. Bantal kelan, tipat kelan
0: kenten. Nggih, ne penting sampun margi antar nggih.
1: Nggih, sampun margi antar. Nggih. Ampun petugas ampun singkap.
0: Inggih, sane mangkin topiknya niki salak. Nah, Pak Yanarbe seneng sareng buah salak niki.
1: Inggih, yen tiyang niki kang seneng-seneng kenten dan jeten kenten. Napi wasana nak ayo nodal-odal bisa enggak di pulau napi jatuh mas niku ya. Kangyang kenten yen tiyang salak pondok, salak gulo niku ampun ya. Napi senang tiang yang pokok nan niko yo tumbah sen niko senang tiang kenten. Yang ane lebih lucu kan salah sempatan niko.
0: Salah sempatan niko ngi.
1: Ngi tempel lunak nan niko ngi.
0: Mana ni ngajang salah niki Pak Yan senang ne kulit ari ni putih tipis-tipis ke ajang atau yu dibuang niki.
1: Dan tiang rungu niki wau tiang mirangan topi kenten dan rungu ajang tiang kan jadi
0: kan ya geng becek niki
1: kan mien buat yang jem lain dan niki kan enggak niki makin wau pirang kulkan dan kulit hari niki melancarkan pencernaan lah kenten
0: betul
1: dan tiang lungsur niki nak waktu tiang tengok tiang magai yang mertagan neng cuma jekan boleh sana tiang anu.
0: Nggih, bekalan kegenap karya.
1: Nek salah, semoga jek apa dan jek ngos magae boleh waktu kupas kira bulat kenten ya.
0: Nggih, sukses semua Pak Yan sampun nyarengin iki Pak Yan.
1: Nggih, sukses semua antara iki gengge. Mungkin nak kemasan nganten tiang kunah kan
0: masih. Oke, kenten nggih, rajeng uyang ingke manten niki.
1: Eh, benyang niki puncaknya tanggal 28 kenten.
0: Niki
1: kak dauh tiang nyolek.
0: Selamat siang. Selamat pagi.
1: Orang sami yang pun gongge. Om Santi.
0: Inggih matur suksemen niki nggih Pak Yanarbe nggih ring seputaran kapal sampe nyarengin wali ring lan telepon 0361223361 nggih Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu rajeng semeng dongge
0: nggih Agung Krisna titiang niki Agung Krisna
2: nggih
0: nggih selamat pagi Niang punapi ampun wesan masak-masak niki
2: napi
0: yang nguyang ingko gini gini. Oh kentan, irit gas, irit masak pokok neng. Nih
2: wawun yang budal nih, kentan mincah dek nih kentan. Wawun tadi jiro yang Pak Yanarbe mungal nih, yang nilak kentan
0: ngomong. Gigi.
2: Hari ngopan nih ki.
0: Malepidan karyaan nih ki.
2: Benjang.
0: Oh benjang gini.
2: Nak mempat niki terus tanggal 12 winter bencalin itu.
0: Nggih tenapi.
2: Tapi niki ten mireng yang nggih.
0: Ah, topiknya niki buah salak. Nah, yening niang niki ngajeng salak kulit ari yang putih-putih tipis nike niang ngajeng napi dibuang niki.
2: Dibuang nggih. Niang tenuning nak niko anu napi ten nate napidani ke tendadas buang kenten. Biasa ini yang ngajang salah buka ni ke cari ni ke buka seller kenten dong ya.
0: Senang nih salah jenis napi niki nih ya.
2: Salah kenten ni ke nenten manis kan demen bes manis ni kamu nggak salah. Salak Bali ni kau
0: ngeh. Geng. Ini asam manis.
2: Asam ngeh. Salak Bali kerang asam ni kerapi.
0: Mana neng akeh lungkusan salak ni ke kajang biasa mantan utai menawi telablab dagingin gula.
2: Kenten bes kake yang kenten salak lablab ni yang kenten kau ngeh.
0: Pantan mau kutang ngeh.
2: Kau nak galak dulu gigi. Matunini nyarang dong
0: nggih. Selamat pagi Matunini.
2: Pura Matun nembe niki tiyang nak genten niki wau ngopi ni sing budal genten. Nggih dong nggih.
0: Nggih, nggih.
2: Selamat tadi monggo nggih mari jebot dong nggih budal lan-lan dong nggih.
0: Sug sema.
2: Niki kenten semetone dawa gigi budal salam ya Gong Krisna. Saget manmunga genten.
0: Nggih.
2: Nggih, tenan ketemu jam nggih tenan teng karya wau yo dong nggih.
0: Nggih.
2: Nggih,
0: Sri, nggih, sanes sampun nyarengin, nggih, sanes manggen rakalan rai tiang ibu, rakalan rai untuk tembang dumun, saking mok ge yuri, enggalan juang tiang.

0: mana bener ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
5: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Rekalan Rai Pemirsa Program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Bahasangan ini Nenek Buasala. Rekalan Rai Buasala puniki dikenal untuk kulitnya yang unik menyerupai sisik ular lan rasanya yang khas manis asam talar wentan sepet-sepetnya. Kenten nge. Nah, diastun tampilan sederhana salak puniki menyimpan potensi besar untuk diolah dados makudang-kudang sajian lesat lan inovatif nge. Nenten wanta bisa dinikmati dikonsumsi langsung. Salak talar bisa di olah untuk menjadi camilan yang nikmat kenten nggih. Salah satu olahan salak yang paling populer inggih punika manisan salak nggih, rasa manis yang meresap hingga ke daging buah. Ngawinang camilan puniki cocok dinikmati kapan saja. Tiosan punika keripik salak taler presida dados camilan renyah dengan cita rasa unik nggih, dados alternatif menarik yen ide dane meled napi wasen dengan camilan ingin dengan camilan yang napi dengan rasa buah lokal kenten nggih. Dados diolah menjadi manisan salak utawi keripik salak nggih. Salak taler presida diolah dados dodol, selai kantos sirup salak nggih. Tekstur lan aroma khasnya niki ngawinang memberikan sensasi yang berbeda kenten nggih, sane sulit ditemukan ring buah sanetiosan nggih. Ngelantur inovasi skadi brownie salak, cake salak lan es salak niki mulai dinikmati. Duaning mampu memadukan cita rasa tradisional dengan sentuhan kekinian. Informasi puniki ditiang kutip saking laman berita rri.co.id.

Rakelan Rai, Rari Kiduma di tiang nyaringin ide dane, ring acara Rahajeng Bali. Ya, balik jemaah sering jam si semang di tiang pacem wali nyaringin ide dane, ring sesi acara sadetiasan. Tetap ring perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali.

Nake dan Rai, manajer lapangan Eko Bali, Arbi Fuadi Maulidina, mengaku ironis pada tata kelola sampah sisa makanan nasional hingga tingkat daerah di Bali. Disayangkan meskipun Bali memiliki Perda Nomor 5 tahun 2011, namun masih ada sampah dibuang sembarangan yang mencerminkan penegakan hukumnya belum optimal. Menurut Arbi Fuadi Maulidina, Eko Bali mendorong pergeseran paradigma menuju sirkular ekonomi, khususnya di kawasan Sarbagita, dengan menerapkan aturan ketat terkait pemilahan sampah langsung dari sumbernya, terutama skala rumah tangga yang menjadi penyumbang terbesar, dan tegas tidak diangkut jika tidak dipilah. Demikian Gak Terbalik kali ini bersama Agung Krisna, sampai jumpa.

0: 104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pelingih Kemulan atau Rong Tiga. Sangga Kemulan berasal dari dua kata yaitu sanggah ya atau sanggar yang artinya tempat pemujaan dan kemulan artinya mula atau akar, umbi dasar permulaan. Dasar kemulan juga disebut kemimitan atau wit yang artinya sumber atau asal dari mana manusia itu ada. Pelingih Kemulan atau Rong Tiga merupakan pelingih yang paling inti dalam sangga atau merajat. Dalam Pelingih Kemulan atau Rong Tiga, sesungguhnya yang disungsung adalah ide betara guru atau luhur yang telah suci. Sangga Kemulan adalah sebuah pelinggih dengan Rong Tiga sebagai wujud penyatuan Sang Hyang Triatma adalah tiga aspek dari Atma itu sendiri, yaitu Atma atau jiwa dari setiap makhluk hidup, Siwatman atau Tuhan sebagai sumber dari jiwa tersebut, dan Para Atman, asal segala yang ada dan kepadanya pula segala yang ada ini akan kembali, dan dalam Pancasrada disebut Brahma yang merupakan Sang Hyang Widi manifestasinya sebagai pencipta, pemelihara dan pelebur. Dalam lontar Usana Dewa juga disebutkan bahwa Sanggar Kemulan Rong Tengah sebagai stana Sang Hyang Triatma atau Brahman yang merupakan Sang Hyang Tuduh atau Tuhan Yang Maha Esa. Pada Rong Kanan, Ayah sebagai Sang Hyang Paratma dan pada Rong Kiri Ibu atau sebagai Siwa Atma.
1: Rong 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Rekelan Rai pemirsa program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Ge muali kesareng titiang Agung Krisna Rekelan Rai. Sane mangkin titiang nyarengin ide dane ring sesi acara obrolan komunitas ge biasane ring hari Minggu wenten acara Satu Bali Anak ge dua ning rainane pekak tutet niki wenten kesibukan kiring adat gede. Nah, niki dadas ne acara Satu Bali Anak rainane mangkin pacang kedagingan untuk teman-teman Bali Anak nge, lan pasti kawenten informasi-informasi menarik sane jagi udar titiang kinten nge. Nah, rekelan raya yang mau sangen ini indeks Satwa Bali utawi tradisi mendongeng cerita rakyat niki nge, pasti ke mengalami pergeseran besar nge, saking masa lampau nge, dumun nge, yang akrab dalam kehidupan keluarga kantos ring masa mangkin sampun mulai ya sudah mulai pudar di era modern kenten nge. Yening Mesatwa Bali ring jaman dumun niki media utamanya pasti ke tradisi lisan sane disampaikan langsung oleh lingsir-lingsir kakek nenek kenten nge majaring cucu-cucu alit-alit niki dan pasti ke kelaksanaan yang dilakukan di tempat tidur sebelum tidur utawi di teras rumah saat malam hari dalam suasana penuh kehangatan keakraban kenten nge. Nah, dumun Mesatwa Bali niki pasti ke dada sarana penanaman nilai moral, pembentukan karakter, pengenalan kosakata bahasa Bali, taler pengikat kehangatan keluarga. Nah, sapun api niki pergeserannya ring zaman mangkin rekelan rai mulai jebas cakyo dati tiang muali informasinya nih.

0: Bapak mimpi buruk ya?
1: Iya, Bu. Bapak bermimpi penunggu sungai di belakang rumah kita mau mencekik Bapak. Katanya Bapak telah mengotori tempatnya.
0: Apa Ibu bilang? Makanya Bapak jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai. Itu sangat berbahaya, Pak, karena akan membuat saluran air tersumbat dan bisa mengakibatkan banjir.
1: Iya, Bu. Bapak kapok.
0: Ingat, sampahmu tanggung jawabmu.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Rekelan Rai pemirsa program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali Siki Temang Taksu Sesolahan Saking Ayla Jio Tika Gisamun Kepiar Sang Sarang-Sarang Agung Krisna kentut nyaringin ide dani ring sesi acara obrolan komunitas Gih mau sanggeninin indik tradisi mesatu Gih ring zaman mangkin pungkuran puniki Rekelan Rai tradisi mesatu Bali puniki Sampun sayan ditinggalkan lan jarang niki ditemui menjadi tradisi di dalam rumah tangga. Sangkaning kesibukan taler sampun wentene gawai digital. Nggih. Nah, berpindah ke ruang publik, nggih, pergeseran media niki terjadi berpindah ke ruang publik sekadi Balai Banjar, sekolah utawi lewat festival formal sekadi bulan bahasa Bali, taler bentuk buku dan cerita bergambar. Nggih, ini dumun tradisi mesatwa disampaikan secara lisan. Nah, sane mangkin sudah terjadi pergeseran media nggih berpindah ke ruang publik sekadi menawi to wenten lomba mesatu Bali ring Banjar sekolah utawi larapan festival sekadi bulan bahasa Bali taler dalam bentuk buku lan cerita bergambar nggih ring jamane mangkin pasti ke wenten tantangan nggih generasi muda akeh sane ten uning kosakata bahasa Bali alus lan lebih akrab dengan budaya luar.

0: Sahabat budaya, akhir pekan Anda akan ditemani dengan hiburan diselingi tembang dengan iringan musik tradisional yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali.
1: Hanten miarse yang mirengang kadi umargir kering studio wantah ngemargiang ingih punike acara taman penasar yang kalah kadi makin benten sawitra menika sami benten naoman jero
2: ditiang ditiang
1: kali menika mau tiang
3: kan pada sidang meklu mertimpu
1: tajung
0: taman penasar hadir temani ruang dengar Anda setiap hari Sabtu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: RRI Denpasar, suara budaya Bali.

Inggih Rakel lan Rai pemirsa program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Nggih sikit temang. Sampun kepiar sarang-sarang nggih Bali jagat kayangan saking Mikai Miselia Sika Cempaka nggih. Agung Krisna kanten nyarengin ide dane ngiring acara obrolan komunitas mau sanggeninin indik tradisi mesatu Bali. Nah, ring jamane mangkin Rakel lan Rai sampun api cara melestarikan mesatu Bali puniki pemekasan dimulai dari lingkungan terkecil, lingkungan keluarga agenten nggih. Pastikan melestarikan tradisi mesatua puniki ring juru purigriya pukuban suang-suang memerlukan pendekatan seni kreatif nggih mangdene alit-alit truene tidak merasa bosan lan sida bersaing dengan daya tarik gawai utawi gadget. Nah, sadeka pertama rekalan rai manfaatkan waktu sedurunge tidur utawi bedtime story nggih. Nah, jadwal rutin idedane bisa tetapkan waktu 10 sampai 15 menit sebelum tidur pindah ke waktu khusus untuk bercerita kenten nggih. Lantur gantikan sesekali dongeng internasional sekadi Cinderella utawi Pinocchio dengan tokoh-tokoh lokal sekadi Siap Selam utawi Ikaming Takutin Macan kenten nggih. Duaning cerita lokal irage pasti medue keunikan lan akeh pisan dikingge pelajaran-pelajaran nilai-nilai budi pekerti sani presiden diajarkan majaring alit-alit truene. Dan pastikan rekalan rai sane nomor kali nge, gunakan buku cetak nge. Anak-anak ring jamane mangkin lebih mudah tertarik dengan visual nge. Dadasne ide dane perlu ngerara buku satwa Bali sane dilengkapi ilustrasi warna-warni dan teks bilingual Bali Indonesia nge. Yani ngalit-alit drone sangat dekat dengan gawai utawi gadget. Nah, gunakan gawai puniki untuk kegiatan yang positif nge. Carilah video animasi Bali ring YouTube untuk ditonton bersama, kemudian ide dane bisa mendiskusikan sareng alit-alit truene sapunapi makna dari tontonan punika nggih. Lan pastikan rekalan rai ritat kala bercerita niki membutuhkan kreativitas yang harus juga perlu inovasi dari para orang tua kenten nggih. Ide dane harus belajar menirukan suara karakter binatang dengan jenaka utawi mengubah intonasi suara ritat kala wenten adegang tegang duaning yening sampun berekspresif sekadi punika. Nah, nika pastikan alit-alit truene pacang sida tertarik nge. Ide dane teler presiden ngangen peralatan boneka tangan, mainan, seni wintan ring rumah utawi menggambar karakter kesaringin alit-alit truene sedurunge mulai bercerita.

0: belanja dong.
1: Mariki, Mariki, sini, sini.
2: Melo, aku mau ini coklatnya, 5 ya buat Melo ya.
1: Oh, ini Ki.
0: Sama ini snack, sama minuman
2: apa lagi?
0: Dingin.
2: Oh, di pojok itu mau 5 ya.
1: Oh, itu? Niki, Niki.
2: Coklatnya juga 10 kayaknya cukup ya.
1: Sama lagi.
0: Nih. Nah, udah deh. Segitu aja ya?
1: Sudah.
2: Banyak kayaknya.
0: Udah. Melo, tolong dong dikantongin.
2: Plastik dong.
1: Maaf, saya lagi diet.
0: Kita kan minta ngantongin barang-barangnya.
2: Iya, plastik.
0: Kok diet sih padahal?
2: Hubungannya apa?
1: Apa? Saya lagi diet kantong plastik. Kalau mau bawa, sana. Bawa sendiri.
0: Mimi.
2: Mimi, gimana cara bawanya? Besok-besok kamu bawa kantong lah belanja.
0: Ya deh, iya. Bawa kantong.
3: Tari Sanghyang Bojok. Tari Sanghyang Bojok terdapat di desa adat Bukbuk Karangasem. Dan tarian ini merupakan salah satu tarian sakral. Tarian Sanghyang Bojok ini sudah diterima secara turun-temurun di desa Bukbuk yang hanya dipentaskan dalam upacara tertentu saja. Tarian Sanghyang Bojok merupakan tarian yang paling anyar dibandingkan dengan tarian-tarian Sanghyang yang lain. Tari Sanghyang Bojok ditarikan oleh 2 orang penari yang mana penarinya merupakan orang pilihan dari sesuwunan atau dipilih secara niskala. Para penari akan menari dengan tidak sadar sehingga penari Tari Sanghyang Bojok akan menari persis seperti bojok atau monyet, misalnya memakan ranting, memanjat pohon, menerobos semak berduri dan sebagainya. Tarian Sanghyang Bojok tidak memakai gamelan sebagai iringannya. Dan tarian ini hanya diiringi oleh kidung. Setelah penari puas menari, para penari akan diperciki air suci. Air suci inilah yang akan menyadarkan para penari seperti sedia kala.
4: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

Rakalan rai rarki dumati tiang nyareng ini ide dane ring rahi dade magi dona sampura menawi tau yang tani watur iti hari kala gintarang acara-acara ngawit sembang nenuni kantos makin nampikin jam dasa sembang sus maning mana untuk ratian ide dane sami diti agung kristal ngelungsur ma pamit puputang diti untuk para mesanti om santi santi santi om.

Raka dan Rai, perkembangan kecerdasan buatan atau AI mulai mengubah paradigma pengembangan pariwisata termasuk di Bali. Teknologi ini dinilai dapat membantu promosi pelayanan hingga memberikan pengalaman wisata yang lebih sesuai dengan kebutuhan wisatawan. Manajer Desa Wisata Penglipuran Iwayan Suamiarse mengatakan pemanfaatan AI mulai didorong bagi generasi muda, terutama dalam pembuatan konten promosi destinasi melalui media sosial. Meski demikian, pemanfaatan AI dalam pengelolaan dan pelayanan wisata di Penglipuran masih dalam tahap pengembangan. Sementara itu, Dekan Fakultas Pariwisata Universitas Pendidikan Nasional, Dr. Insinyur Ngaka Nyoman Kuta Krisna Wijaya mengatakan, perkembangan pariwisata telah bergerak dari era e-tourism menuju smart tourism. AI memungkinkan pelaku pariwisata memanfaatkan data untuk memberikan layanan yang lebih personal sesuai preferensi wisatawan. Demikian Gatra Bali kali ini bersama Agung Krisna. Sampai jumpa.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Yong Sagita.
6: Saya De Uli.
3: Widi Widiano.
7: Ayu Saraswati.
5: Yan Peri.

0: Denpasar, Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali dengan bangga kembali menggelar Anugerah Penyiaran Bali tahun 2026. Inilah ajang penghargaan bagi insan penyiaran TV dan radio dengan tema Siaran Sehat TV dan Radio dalam Bali Era Baru. Para insan penyiaran dituntut karya-karya terbaiknya selama satu tahun ini guna bersama menjaga saluran informasi yang edukatif, menghibur, sekaligus kontrol sosial dan perekat bangsa. Ada 7 kategori terbaik tiap TV dan radio yang dipilih. Juga ditetapkan radio dan televisi terbaik. Terpenting lagi adalah dipilihnya tokoh Bali yang berkontribusi kepada dunia penyiaran sebagai Lifetime Achievement atau penghargaan seumur hidup. Di ajang APB 2026 ini pula, KPID Bali akan memberikan penghargaan kepada pemenang lomba video 44 tonggak penanda Bali Era Baru untuk tingkat SMA, SMK, dan perguruan tinggi. Ayo saksikan dan getarkan Selasa 3 November 2026 bertempat di Taman Budaya Art Center Denpasar.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Rekelan Rai Pemirsa Program 4 TRRI Denpasar Suara Budaya Bali Susmani Mana Turang Titiang Rekelan Rai Kanto Satya Meskiari Rikiria FM 106,4 MHz Lan AM 1206 KHz Pro 4 TRRI Denpasar Suara Budaya Bali. Sekali biasa nyabran Rahina Redite Kantos nampakin jam meroras yang beli jebos Ide dani Presiden Miarsa yang buali Siaran acara drama tari tradisional Bali Arje Antuk judul Ganda Aksara Bagian Sandi Kaping Desa Nyiring biar sang sarang-sarang.

Tuagong dini subay raga pang bisa ngerasa yang mula saja-saja unik iraga pemekas magamu inu dini di jagat kuncara negara. Mapan sing dadi dupi tungang jaajanian pragat landasang iraga dini di merce pada hidup puput anemadan kebaos antaka nu masih anemadan kehidupan di jagat sunia. Maka winan sekala pewadahing ni sekala uli dini sekala ngaras titiang penyak luung tongos dini sekala uli dini sekala ngaras titiang nunas ica yang apang perti sentana ni di sekala nemu ni madan kerah kayuwa. Mawinang setato idewek berhubungan kontek iraga ni kapi dengan ni madan kawitan. Mapan subuh pas ban ngerasa yang ane madan catur guru ni abesek ane madan guru rupake imeme kelawan ning ibapa ibiang kelawan ning ihaji ane ngerupake idewe senang tebatinin ka pertama subuh kita lantasan kelih idewe menyusun enam tiban yani pidan subuh ngidang ngusud koping limau ni dikenebot ngusud koping dikenawan limau dikenawan ngusud kopingnya ane dikebot beri kalau ditu lantasan ira kewenangan ni madan mas sekolah ada lantasan bacakan ni madan guru pengajian tu. Uli di kelas satu aji ini dewek tapi ini ibu guru lawan yang bapak guru mawin yang ira kebakti ring guru pengajian itu guru ini nomor dua apa jadi kena ken pak guru kelawan yang ibu guru harus dijalanin mapan guru gugulan ketiru menang mula ira genitenin sing dadi pelampang kelawan yang guru. Coba lantas gitu mapan iragi hidup dari manusia kebawas manusia totonan makhluk individu pribadi singidang hidup kedidian pira saktinian wong senunggal perlu jani gaya nangani madan ikatan sing jadolen iragi maklah masih guru aning ngikat di sejeroning kauripane dini dijagate ane madat guru wisese pemerintah uli jabatan paling beten ngantek ke di nomor satu presiden tutututut paling nomor satu tuh kan ini rago lakar ngurung uang mawinang irago hormat bakti kapinin guru wisese carane kengken. Mapan iraga ada di negara berdasarkan hukum usaha yang pesan jani de ngelanggar hukum de jenyemak barang anak sing mapaurakan ke bawah semaling subuh kena hukum kadirasa ngeraos jani de ngeraosang timpal mewastu timpalin ngeraosang totonan kenak nih sing luwong apa kita pembunuhan karakter apa kita pencemaran nama baik ane kebaos jadi tontonan liu di dunia maya nih rasa metu landasang cekcok ingian miyagan ada landasang ditu ane menjalan hakim sendiri persekusi padane tu beliau menjemak tu manut berita di TV. Nah jalan ni mumpung rausang berita gatere lantasan orde sehingga di ngawah kira-kira lakar ngerausang ane tuaro ade ane madan ngadu ade tu keno masih mapan tu termasuk berita hoak ngorang kewa hoak berita bohong
nih mapan semakin canggih ane madan ilmu dan pengetahuane, tek ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, ini termasuk teknologi nenenan. Alat-alat ini yang ngomong di kedituan, Pak Ajak di kedinian. Ngidang ngelakar ngisi yang unak-unak pedidih itu di dunia maya. Nyacat timpal kini orang timpal kita pun yang berbau sara landasang terengal je provokasi ini termasuk. Ini perlu wirago harus pangbisa ban ngelaksana yang necen tadi orang itu necen sing tadi. Alat teknologi makajang luwong. Ilmu makajang luwong. Individu ne jani. Ane ngadokang jani. Dan bina ya i prabot. Prabot mangan dewa ratu luwong ne kewalo ya nawakang lang rantasang berapotang. Punyan-punyanyan sing benah bakar sepak-sepak. Timpal baru pelik-pelik ngomong sepak. Hukum ngenen. Lah diuk mangan anggon bejejaitan. Cuk ane penting ni lantasan. Mawina ngada the man behind the gun gitu. Man behind the gun tu bahasa Inggris tu. Manusia di belakang senjata. Manusia ane canggih senjata ane canggih. Manusia ane canggih senjata ane lantasan nujadol sing luang. Senjata ane canggih manusia ane masih ortodok masih sing luang. Keseimbangan antara senjata dan yang melaksanakan yang ngelang itu tetap nih. Batu buka ide sang Arjuna di satwa Arjuna Wiwaha nih. Kepicu penugerahan ane madan. Sadu sakti merupa senjata Pasupati Astra. Ulian ide betara siwa nabu kapi handal pesan ringi sang Arjuna. Bu pasti sang Arjuna nak orang canggih. Sing jelakar ngawang laksana yang senjata itu. Mawinan jak swece ide mapicu di madan penugerahan Pasupati Astra.

Mau inang dini, raga harus hati-hati jani pangsing yang ngalangsap meliwatnya maret lu guru itu. Ada bin besek, ane nomor 4, penggenap ane madan catur guru. Ide sang yang widiwasa ni ke bawah guru sewadiaya ni. Hane tan hane, tu. Yen orang ada, yen sing ya ada. Tuh. Yen iraga di sejurning magamu indu percaya. Ane ken apa angon percaya. Dasare ken iraga magamu panca serada. 5 keyakinan. Toto yakin iraga tu. Mau inang kuat. Dasare le 5 patuh cara negara Indonesia ini. Dasare le 5 Pancasila kuat. Panca penawa menang tu. Yak le 5 masih kuat. Satu skorabo kalah pan. Panca mulu sakti. Termasuk dan janumah itu. Dan dong panca yang sakti. Gitu-gitu nyen. Ketatuane. Kewalo ada jadi liu nak nyamatang. Di catur guru subuh luwong pesan, benah pesan. Abedek sing ada mimpas. Mapan ada kesamatan ane madan. Guru pengalaman. Nah, guru yang utama guru pengalaman. Pengalaman ini ini tasing ini tuh. Subuh laksana yang tuh. Apa dilaksanakan itu termasuk subuh guru. Apa melaksana jelek. Apa melaksana luwong. Tuh guru tuh. Mapan laksana ni luwong subuh pasti angon guru tu angon contoh saka ni kang rat angon tetuladan. Tunggu dia irago maro ngerawasang laksana jelek tagon guru angon guru pangsing irago gitu. Tu mawinan nak ujian tu kegodaan tu liu. Sing jel ulian kegodaan jelek ya nak ngerawasang kegodaan pasti berpikiran kejelek tu. Persepsi ni ragu juga pasti jelek. Salbon, oh kegodaan jelek. Kewala ada masih kegodaan ni lewong. Contoh ya ni, gablak kita ada ngemang pipis. Ni pipis sekian juta ni. Beh, bas pipis. Nyen sing deman ken pipis. Apa bien landasan pipisnya misi penyakit dekah tengkem. Kita eman tu. Yat je, ah, je keras. Sing tahu anggo pipis itu misi tali, tali cenek je kedat iye. Setelah diselusuri tertentu di dini tekane, iye merdeka makan wisi. Dadi tu kegodaan tu. Tuon lantasan jabatane, ulian berdur dadi tuon anggo. Beliau bukti begitu. Mawin yang idewek liu ngalah sesuluh. Dumada ulian sesuluh ni rago nyangsan galang. Yang subuh nyak galang dikenake tadi ngeraos. Ngelaksana pemekas ni mepinah. Sinah bertinglas bang. Mawin yang anak ane uruh, ane uning. Jangkep ring aji sastra. Aji keberukan. Tu kebawah su jana. Su luwek jana manusia. Orang yang utama mapan sida yang memilih aneken sandang aneken sing memilah dan memilih mawinang pelingi kadida sang yang Haji Saraswati temerupa angse yang se ya, bisa memilih ya di astun ya jang di nute kewala sing jenute ane mama ke dia yang se milih-milih ya bisa sing cara celeng no. Mumu si muka aneng udah sangat juneng. Do celeng ya diastun yang di taman bunga ni miek-miek. Weh, bunga megenepan belati, bunga mawar. Mekejang luung-luung sarwa miek budak lu irebien. Kewale sing de bunga ni miek to ni upupon ini kini celeng. Nung lumbek ada beberakan ni betentuan ya alik to. Pengsingku nek itu iraga nih sandang titenin.

0: Ayang, kok barang dong demen hati tuh.
1: Buyang-buyang aja dong.
0: Sing.
1: Mereka kena jejak serang mas Rene.
0: Sing, sing, yang uyang, sing.
1: Mereka.
0: Cien, pecen, cien, duon. Jadi mau badan kita po, ha.
2: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
0: Artinya muncul bayu gede tuh, ngejak sang yang suri, waduh yang subuh satu amri dong, jejak tuh, yang subuh dan jejaknya kijau abon nih. Mungkinan aja jejak tuh. Tambah jejak, jejaknya yang abon kena haji laku,
1: di
0: kenis kalok, mau aja menek abon itu
1: sayang. Ini ujiannya jani, yang pelik kira gue lakar. Nampenin tuh ngadokang bayu jag-jag
0: itu. Benar, asajo.
1: Gegodan ini liu itu mapan bayu gede
0: tuh. Iya, asajo. Yang ngerawasan gegodan. Mercone nyandang ngerawasan. Tuh kemenadi siwi. Kok kadane ngering suang-suang. Yang subuh hidup rago. Kehikat mamadan inrio. Geng ya se geng godo ya subo ya gede jen gogodan ya se pasti gede gogodan satuan itu kalki jawab ni ya seng bener bang lakuang musuh so nyenang rosen subo sedang gede baru sedang jejak jadi mulai lantas bah kau bede ngebedean
1: oh madan lingsir
0: warda lingsir leng inget sir suaro kengken munyi ni kadang-kadang ben inget. Kadang-kadang nyeplos, kadang-kadang lewat, banyak tuang ternak dingin rokosnya gitu.
1: Bo berubah ya si bos yang kau, rotonan mapan, tipidan, bo Islam, bo dari putih.
0: Ya saya putih, besi belengah.
1: Ya ni tipidan, ila kau cedang,
0: peninggalannya,
1: peninggalan cedang.
0: Jadi mulai,
1: oh mulai ngenduk.
0: Batis kencang, pidan segar, jadi bo.
1: Mendukang mawinang, dugas semara lekat mebatis. Pat-pat, mejujuk subuh mebatis dadwo tengah tepat.
0: Benar.
1: Subuh seng kau mebatis lu. Mapan luk batis ngalain tungkat.
0: Bo ngebang-ngebang kau sayang. Liu batis itu.
1: Batis banyak, kerama banyak. Lakar ngatah ke ngedadwo.
0: Mawin dasar batis pat, batis dadwo, batis lu, batis banyak. Ni sebuah belajaran batis yang berjalan. Yang seng bisa ngutamang batis berjalan, mau beraya, mau warga. Benar kewah ngalih batis liu.
1: Wow.
0: Kalau raga hidupan, raga dari manusia tuh ke satu busan tuh. Ada nak ngerasa bening-bening itu. Telah sasih kipun iku. Apa dan becik agak tu apang pasti. Nah, jadi beraga kadang-kadang satu abad busan beli. Yang raga nemuang sangsara pasti raga mekelit kena bagio. Ya raga nempung bagio pah. Seng penyerang satuang bin mai kemo satuang luung. Petang lemah aja lupa kadang-kadang nangsap ke petang sebuah raga mabuk.
1: Oh.
0: Petang sap mulut sap pian-pian nak. Ngesapkan semua. Apa kerana subuh kadung nyalang dan demen tu. Nak tua sang sara gumina berga hidup. Melajar mati, mati melajar hidup. Kalau satu. Kita nak nyatuan beli. Tiada nyambat. Apa kerana diraga hidup. Saya raga bahagia. Satuan santam gending di busan tu.
1: Pasti betul.
0: Apa raga hidup pun pasti. Mati pun subuh pasti. Tak kapan ni gitu. Entah berpindah. Benar. Dan mulu kadilingga kita sang Prabu sesuun bebe. Ido nak wicaksana wikan. Darmo.
1: Okan ido binjak manut sajan beli bengong.
0: Bicara tidak aja nokane semata wayang ni gitu ya.
1: Nah orang biasanya kan manja biasanya.
0: Bukan raja begitu semata wayang jangan ngaku kita jangan benar ni gitu.
1: Jadi benar ni ada yang benar ragong lah dia ragong lah kuasaan ni sen gitu
0: yang hidup aja.
1: Aduh mulut itis nak mulue
0: medal sing dikengken dulu di pertamanan tu. Me kemang rampen. Apa?
1: Oh ya, me kembang pe kayu ni dah sembuh dah.
0: Raga ni doh yang meleban di telaga kita dap ni.
1: Di taman ni. Di taman doh. Bangani kado gogo deh pindah gen. Doh jejo kan kelas. Jek itu ngedesem jani sing tadi ajak membawa osan. Ketekanan tekelan. Doh ye. ke satu abri nak perubahan satu bidang ingat berita.
0: Oh, oh.
1: Nak sebuah menik duur. Nak sing keno, nak anum, bajang, jabung, bermatur, bedek, nak ke demen. Bedek, nak sing makin tu.
0: Apa buin istilahnya cara bunga desa gitu ya.
1: Wah, apa buin sekar jagat.
0: Oh, sekar jagat tuh.
1: Bunga desa mekejang sama kita ngempok. Doja jak ngempok man ngadang bedik kan bonnya sama kita. Luwen nak luang mula utama pesan tuh.
0: Tuh, tuh.
1: Kesatu ambli mula anak tunggal semata wayang biar dikengke nak nguasa. Kita ambak nasi kata.
0: Benar ambak istilahnya.
1: Dikengke
0: nak ambak sang paro marta luang.
1: Luang. Yang mula kanida nak aduh kesatuan baru nak dadi bawah dadi rawasan bibeh kita nak rawasan ni benang ni kengkeng kadang mula ngetelun ni tak ada wadana ni dan orang gede cara barah mantiau duko dogen
0: tu
1: apa pedik ngamres apa kuang tu noban matur ngambak ni saya kena benar

0: sing karon-karuan Mas Saur jaga jebot titiang.
1: Itu buku ping beli itu.
2: Beli sing misioner ke Sebang yang semito ke kene ingkir.
1: Nak bo borang di kene bo lebih antangen di kene.
2: Penuh yang gede
1: di kene kak gelur-gelur itu kan panah aja sing dingah dodo amat ya.
0: Kene sebot awang jai kene kelayan kene itu. Suo bawaan gelah kena bancai geng-geng gelah ni.
1: Nikahnya yang pun sana dorong mendingin titiang tau. Mawina titiang bingung, bingung.
0: Bingung-bingung sing kena ban ngono kan geng-geng aman. Yang geng-geng gelah jak paling rasanya kayun gelah dipuri.
1: Kalau dewa paling titiang bingung berarti kan bingung paling dah tau.
0: Sesai orin yang subo cai serang gelah tugas geng-geng benar-benar dini ngirin gelah.
2: Lawo-lawo yan wikian ayu. Karatut waktu gede makin dumun medap apa lu tiang sampun yang kemana eri tato wabawu ni kadi sekar pucuk kebecak kadi gula mepetang dedet ikalan jaga napi mah kejatin wentan puniki nyandang mabawot alunguh coko ratu
0: Gajil
2: tiang.
0: Apa mawe nenggelah ni naungan buka cai pang sida tangkil di ajang gelah.
2: Ingih.
0: Mapan yang kini terasa jak suk sekal kayun gelah. Ni unek iceneng ayu di cai jak sing saja cai rungu.
2: Kenangkin rungu malek. Malek. Wenten. Masalah kendan yang rungu wenten wicara malek ring parinde keng dayana. Dotun api wenten dan pedegeng.
0: Yang cara cai sing jak luwung nede nanti
2: pohon cai. Tunane sampun ring taman wenten pengayake tuh ngerang sekarangan
0: agat dipuri kewalo yang kayun gelas singsal rasa pangcai nawang dua jok dua anak mulo sing tadi lempasan liang kelawan sebat
2: duka duka ni keruwo benedo kebawot kadi wastra baju nang anyar baju nang angon badan cucu adios malih enten. Yang titiang mana nuna sugero ratu? Napi mentunane punike naki alit dan kirang pun api nang beli ngenahan apa mirip kuang apa mirip sedanan alit
1: benar toto yang unduk itu jepat sing ada san unduk
2: jadi ben kau ni ada unduk kadi pekarsani dadu agung

paman. Nak mulo mapi dadap sengke kewokan. Nadapan parinik ning ayunan keadaan dani paman.

wala ne pangadap tujuan manut ne kebawasan logika tacho titining pematut

pangnya anut adung panguswo darmo darmaning patut darmaning kebawos becek copang saja adep tunggal duit di gumini pama.

0: tahan pecah. Patut bisa naratu. Kebaos mangde neten mimpas, mangde ten lepas ratu yakti. Kayun utawi manut manah kereng kecapan. Sangyang aji duanen sangyang sasra pinaka suluk memadangan ringkarangin awak. Nak wantah hidup sangyang udewasa micayang sunar kalang ring sejaro nengpi kayun. Ingih padet mangdo ten mimpas laksana bawas utawi peminah utawi pikayun. Ika mangdo menjantan ingih padet pisan.
1: Kajil
0: ya.
1: Ian di pelangan jani ni, ian gelar di ni ngamong jagat ugar-ugar sepat si kuris yang sebuah luwong macam
0: ni. Ampun bawos di kamale, tenandang bawosan.
1: Ian buat baktin banyak mekejang sebuah bakti kewala ni cening sebuah pianak gelar di puri.
2: Penapi?
1: Rasa seng sida gelar ngayonan uli di abulan sebuah cening. Seng taya genak di puri. Cai seng rungu saja kape ni ceningan kene.
0: Kan sampun matur ide yana. Kuanta ku mandi boyo dungu kije-kije ide wantaring taman. Tunggu diang niko malibu kan di.
1: Yan cai seng curiga kene cening ada di taman.
0: Ah, yan di kape wabur diang curiga.
1: Dok ketuang seng tadi cai ketu seng li. Seng je ketu laksana ni cening di bipuang.
0: Li ngatua.
1: Kan ngulia bulang sebuah peragat di taman.
0: Li mandi ngatua maro anak tunggal. Anak satu-satunya.
2: Man?
0: Manjani yang mas batas dojo. Wai. Huh? Akejap yang penyingan seng tepuk. Sanya seng ramang aso.
2: Dasar seng tepuknya seng panggikin idok. Itu depnya malu. Bumi caro nenek. Kan nak ulian okane nak di taman. Maradese kiring. Uang jeruk ni kengken
0: di taman ni bos yang ada orto kengken biasanya.
2: Ah, apa yang bin lena pasti di taman si jandung.
1: Yang kene undo ke cai sing rungu kene
2: ning. Jatan pasti di taman ni biasa. Ida nak seneng metetanuran entik-entikan bunga-bunga sarwa ni mie-mie do.
1: Bojo keto ke wala jani cai nawang.
2: Napi?
1: Ya, ada nak jani telek. Tanam jani matur mai ke puri kape ning gelah.
0: Mungkin mangkin lumun. Wawu mau sing doyan anak terbudal-budal saking taman.
1: Iya. Curiga nak
0: ning gelah. Dato sungsut ning kayun.
1: Benten ya. Ne jani pancai nawang.
0: Bino ikan carito lantas wentan ape.
1: Dot lek tanam jani mai tangkil ke puri matur kape ning gelah.
0: Utus sang ta beli. Nek sane cepet dak beli.
2: Oh intel intel mata-mata.
0: Makin buat wenten pada kan.
2: Dia kan ngelebang intel istilahnya.
0: Nah,
2: mata-mata intelijen
0: kepolisian.
1: Benar. Rao seno di taman ada anak muani. Pang tawang cai.
0: Reng taman puri dua ni.
1: Ada anak muani.
0: Wenten alana.
1: Sedadong iringi cening ayu di tu. Do mawen cening ayu seng tayan jenak di puri
0: tau cai. Ah ni ke parah ni pan kocong ni ke.
2: Ni ke ini kenokan belum ngocokori dewa ninting batu ni gede-gede ni kena anu makin.
1: Yang pan kocong seng tawang kan lek tanam gelato.
0: Nek orti ni ke nak lana ni ke kereng kereng makdo tas kena. Kadang-kadang anda best bagai debat tak keingin.
2: Anda lengar di kau itu.
0: Cera
2: cahaya.
0: Nangkau ada nangkau kalian betul. Ginawan di taman nampak kena pado. Nak lanang pun juga nak bagus. Nak yang bagus bangang pun.
1: Nak muani itu sang ada lian jag mulu di taman. Kena setatlo yang megarapan. Ada punyaan kayu anda tuh yang nudo. Jag merah risak yang itu di taman banyak orang tu. Berang jalan muani itu kau dong sing tak ikan nepuk yang di taman.
0: Pengaya.
1: Dong kanti mekejang. Mai ada matur gelas sing percaya ni ada telik tamnam. Nuai puni semangan bien matur kian gelah. Pang sumekan gelah. Pang tedon gemo ke taman. Kengkian sejati ini putran palungo cokor di dalam.
2: Nah makin umum mumpung baca ke taman. Simpang ring ketene.
1: Dijo simpang.
2: Ring punggul.
1: Itu nak udiang
0: misi. Udiang. Taman ke taman ke taman ke widang karang ke putrian.
1: Taman-taman punggul sih seitibah itu lengkap ciwe.
2: Mana ada gantannya?
0: Oh beli ngalip dom baju batik cuman itu.
2: Oh.
0: Modal gitu?
2: Oh teman-teman saja. Asal pemanduman kita yang kisi malu.
0: Ayo modal.
2: Modal gitu. Oh.
0: Karena ini biasa konsep ini bersuluam dong.
2: Cari itu
1: di dunia. Dari jil ke taman punggul pernah lengkap saya ke taman gelah aja nih.
0: Man diket kali modal diket tuh.
2: Terus ibu saru untuk jijikin nyajang.
0: Saru pedaki.
1: Mara dingin-dingin perjani jiket. Dunasin aja sing nadi keto dajil.
2: Didiang.
1: Yang kini cai sing rungu kian putran kah yang
2: kini. Girang-girang gak
1: tidur. Kocol gelang mang cai tugas yang kini.
0: Ya, siang curiga mantan dikiring nak. Nak
3: Trunau tawi nak lanang ni kau ke taman nak ngudiang. Amatur sing ado nang mau orang nyak beli gak cas sing ado tuh.
1: Ini gelas sing percaya gelas curiga ne jani. Ane sangat sang sayan gelas sing jeneng ayu.
3: Nah, dua.
1: Sing tan jenak di puri. Jangan ke taman undang-undang ne.
3: Nak bawa.
1: Dong tu ne ado ne di taman ne. Ngerisak ng taman gelas tu ngudong. Ya sing matur kan gelas.
3: Boleh dua bulan, dua bulan dah gak jak sing ngelah nyat. Ada nak lanang mau ni dah dua gong si jak jenak tengkai budak jak menang di taman.
2: Dia nak kena jelah awak itu nya.
3: Tapi tak jelah nak mulo punya punya anceng lo. Sarwo sarwi Kartika masuk dan
2: boleh boleh mana jelah
3: apa
2: muncul dah jelah di dua ro bongkol dia akar ni di dua.
3: We.
1: Tu pas angkal cai ni jadi serang gelar kengkeng cai banglat tugas semondo jak sing beres bencai. Jadi kengkeng jadi pangsing bukor cowo dan jadi gelah kini. Atur nang gelamai gelasing lagi tutun.
2: Gengir yang tidak kena makin wanita kan di asapu di kewentenan ini diana becik-becik di taman
3: dan ingat berita
2: ingat dah
3: ya saya tepuk ya sangat please gitu.
2: Apa yang itu bakat ojok si rago nih
3: kerkewa apa
2: nah ini jadi jelebang jika mau ke taman awal yang saja itu sing ngiring nyen di saja aduh itu ngiring ada jarangin berat ide wek kira
3: nak saya kenal cara busana cara pakaian nak selap-selap ben majikit lagi nak kenal
2: aku nung ilidan baju ne gitu
3: nak mata-mata tu yang model mata-mata nguyong di taman anak lanang tu yang nak muani lanang bagus cengjak jelek biun cane
1: yang gelas sing ya sang saya kini cing nak alap pecening sing itu
2: betul
1: ya walonya nawang apa nak di taman sakit nak truno kita nak bajang aja nak truno ya nawang je kliap midah hidang
3: bawa ni
1: ya kudah lah katan gelas
3: kliap kadi membusana wawu nak lanan kau angin nak para hati makin majiket sakit bodoh kiki itu nenek beli nuih jelas jenis
2: begitu itu kasih hidang lah kan.
3: Banyak nak truno bagus lewat di taman cing ada
2: curiga ada
3: lapor curiga kena neng capang yang mulai jangan boleh sakit bot kau sakit ini kena bang dunia baju nak barak jadi penyikit neng mesti kena bang
1: sing sekan jadi sing nawang mulu nak nemuan itu sing tayang cing lepuk di taman
3: maka awet yang matut di jauh yang rungu kena lanang pun itu nak akhir semakin wetan geprat metu api mungkin mang limang Saru mu. Maka siapa nak pindu mimpi kayun?
1: Nah dah jil. Pangsing kelam mumpu masin.
3: Di taman gitu.
2: Di taman. Kadang taman punggul.
1: So ini ngisirin taman punggul. Mereka jani pangsing kelam mumpu. Atur ngetri tanam gelah jani. Lan jani selang sekanung kemu. Indah kemu ke taman. Nyen sekatil itu.
3: Pisek kena.
1: Tadi jabani tadi merisak di taman gelah.
2: Dua ning yen percaya dan makin nang punang percaya kan berita nak berita bohong niku akeh.
3: Oh, roho
1: mangke. Terus ubang. Kan kenjen bepang sumekan nyinga
3: sing to. Pangtan gelis tengah di koring taman panut di kemlebon nyobar galak mari mangre makin mereka.

0: ingat ya ada sapu ni kegiring-giring memendadak marga pelungo cokorat tu.
1: Yang indep
0: giring-giring
1: langsing mai ordo dan gelas yang
0: berdiri
1: mangkuk di jingga anggla.

0: Ampun ngojogon men.
1: Ilah taman
0: meklia sandumun.
2: Jek kekeun teh aja. Meleleh saja ke taman jani dewa waratu.
1: Aserine
0: padang yang abes. Nikeun geuna wenten nyongkok tapi nama jujuk nikeun saru sajane.
2: Kagiat tidak menyenang.
0: Nenen bulu. Dibongkol punya tepet, dibongkol punya tepet tuh.
3: Nak mulai. Satuan tantri, kadang-kadang beli nyomplok nak nyongkok. Ya, nyongkok ya. Abah batu.
0: Iyan hana wong nyongkok ayu di nojok.
3: Iya nak no wong nyongkok jeju.
0: Ngiring mekilasan pun ngiring
2: ngiring mekilasan. Pasti nganut nyap ojok idep ya malu sih itu.
0: Iya lalon. Beli bos atu ojok.
2: Atu ojok kengken dah.
0: Ojok.
2: Idep pada ane ni tawang cai. Siap cai sama dunguyut. Nyap yang sebuah tepuk sekanjak. Dituangon bukti.
0: Masalah ngintip mengintip di tiang ina ane ni ke. Bisa menek di lapor nek keliling yang tinggal itu nyen tepuk yang itu gereng gereng gereng
2: jalan dini masana jangan dini dini malu mengkap jodoh dajil dajil
3: alon alon alon alon alon alon makin umun mundur mundur kacang kacang kacang hey ada yang beli umplo jalan umun

0: mekampung aja entik-entikan, mekampung aja tetamanan, pasti ke aneng lanenyang limur empai depan gegeningan angon, seluh angon.
1: Sawirek ya diaston entik-entikan, nak no temadan makhluk hidup.
0: Apa kerana temadan makhluk hidup?
1: Ada ciri-ciri makhluk hidup.
0: Ciri-ciri ne?
1: Abesik memerlukan makanan, memerlukan minuman, memerlukan udara untuk bernapas, bisa bergerak, bisa berkembang biak, bisa bersuara.
0: Sumber itu pasti kebenglah ya bayu.
1: Benar.
0: Lah ya masih atme.
1: Intek-entekan yen subo bang munyi ane jangih-jangih.
0: Hey.
1: Suara ane lirih-lirih. Oh, jak sepanan seboyo bakal mau bunga, bakal mau buah.
0: Mau bukti tuh. Ada punyan-punyan po. Nyoyor ke jalan nih. Saya nak ngenang-ngenang itu. Belen buah jengat. Ngat buah-buah itu teman-teman aja masih bisa punyan-punyan itu.
1: Ada buah po. Mentik di sisi nerurungnya. Tongos nake truno-truno mau kumpul. Nggak bawa motor mau gereng-gereng.
0: Truno-truno kayak gini?
1: Truno-truno.
0: Truno-truno bisa sisi lo itu?
1: Yang truno-truno tua gitu. Nenek tua masih truno.
0: Batas truno tuwo itu mesti kenal batas.
1: Subur tuwo kalau gaya ane truno.
0: Oh, gaya ane truno model itu.
1: Itu gak motor itu. Ibuk mesti punya poh manis sih, mau buah.
0: Bisa jauh tuh saja.
1: Mawinan munyi ngeranang.
0: Munyi. Eh, kedes masa gitu. Eh, sahur tuh pasti belen ketengkongannya.
1: Makawinan mau kejang demen ane merdu-merdu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Hiya, beli nasi goreng yuk di kantin.
2: Hai Vi, aku kan lagi diet. Males ah makan berat.
1: Loh, diet itu kan bukan berarti tidak makan loh. Kita ini kan masih remaja, jadi harus tetap memenuhi kebutuhan nutrisi harian kita agar sehat dan kuat.
2: Hah? Emang iya ya? Demi apa, Vi?
1: Ya, demi masa depan pertumbuhan kita lah, dan mempersiapkan diri untuk mencegah stunting di masa depan.
2: Stunting? Hello, kita baru usia 14 tahun loh. Belum waktunya nikah dan punya anak.
1: Ya, nggak sekarang juga maksudnya ya. Kalau kita kekurangan gizi dari remaja, nanti ketika sudah cukup umur dan menikah kemudian punya anak nih, bisa berisiko anak kita itu bisa stunting gitu loh.
3: Yuk penuhi kebutuhan nutrisi harian sejak remaja. Pastikan makan makanan bergizi seimbang, karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral untuk cegah stunting di masa depan.

gasing adalah permainan tradisional untuk kaum laki-laki. Berbagai daerah banyak memiliki permainan gasing dengan ciri khas masing-masing. Gasing tradisional dibuat dari kayu menggunakan tali berasal dari kayu pohon. Sementara gasing modern terbuat dari plastik atau bahan

pakaian sintetis dengan panjang tali gasing berbeda-beda tergantung pada ukuran gasing dan panjang lengan orang yang memainkan. Gasing dimainkan dengan cara dilempar dan ditarik. Gasing yang baik dapat berputar dengan lancar dan enak dilihat. Bahkan pemain yang terampil mampu membuat gasing berputar di atas ujung jarinya.

Sahabat Budaya, Dinas Kesehatan Provinsi Bali menemukan 6 sampel positif influenza tipe A dari 105 sampel yang diperiksa melalui Surveillance Influenza Like Illness dan Sever Acute Respiratory Infection sepanjang Januari hingga September 2026. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Provinsi Bali, Dr. I Gusti Ayu Rake Susanti mengatakan, pemeriksaan dilakukan melalui 2 fasilitas pelayanan kesehatan yang tetap ditetapkan sebagai fasilitas Sentinel Surveillance Influenza. Sekian Getro Bali bersama Dede, sampai jumpa.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Warga. Program acara yang memberikan kesempatan kepada pendengar untuk belajar metembang dalam rangka melestarikan seni sastra sebagai unsur budaya Bali. Dengarkan acara Tembang Warga setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya, RRI Denpasar.

0: 104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Hai, kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
2: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit. Hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah. Makanya iklim semakin panas.
3: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
1: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
2: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

0: Yang de kawin ada wadang sekawin merdu kumale.
1: Dini sepirago apa?
0: Sekarini, dini sekarini, nama ada sekarini. Bungo muyak di
1: situ. Oh, sekarini. Sekaruro.
0: Sekaruro itu bahas kuning itu.
1: Oh, yang sekarmuro itu.
0: Yang sekarmuro.
1: Kekinan itu. Apa aja icena tugas? Yen yang subuh dilaksanakan dengan ikhlas.
0: Nah.
1: Pasti bakal mopi koleh melah.
0: Mopi koleh melah.
1: Ya diaston gae ane luwung ke waro kenah ke merasa berat. Gae luwung tuh akan menjadi berat.
0: Sakewala kene wireh manusia ngelahane madan linggo yoni, ngelahane madan skill-skill tan sendiri, ngelahane madan hobi. Harus masih sining tuh.
1: No.
0: Sekawang-awang deman A di B ya untuk madan.
1: Jadi
0: deman nyemak kayaknya B tuh.
1: Yen ulo deman anak kemebat. Jam keleng bang ukut.
0: Wah. Cepak kurang denger wak bang ya. Kan jadi sate ngidah ya.
1: Pasti pragat. Yen mulo nak edeman ngorto, edeman ngermuk.
0: Alin.
1: Jag menak nido perano bang tugas.
0: Wah. Menak do perano?
1: Oh.
0: Yen menak do perano liu ngorto. Yen sini buang karya woy.
1: Sing artinya sakit ido tonden rauh. Tuh sih sing telah hortan itu.
0: Oh perlu, perlu, perlu. Atir panganin awang sor singi hing baso. Jen benar ni matur ring lingi hidup perano.
1: Nah.
0: Matur sing peragoyan guru wisesa. Matur sok rawas pepadan muka jani. Nah awang medek dan segitu.
1: Saja nak mekejang tuh. Yen sesano ya di astun tekening nak cernik. Tekening anak di sisi. Tekening anak di liwur segitu. Patuh dijo-dijo manggon sesano tuh.
0: Oh gitu ya. Oh.
1: Nyen kecampah kan jani. Nyen nak keseng deman hajum.
0: Nah.
1: Kewalo dobas.
0: Dobas.
1: Wow.
0: Dobas hajum. Ido sang yang widi patut kepuja dan dipuji beliau. Wow.
1: Dobas ngajum, dobas muji tuaro tawang. Kena anak rodanin deke ngawenin. Apa luwer molinder sayi jani nyamo mani musuh. Mau enak do sangat yen ngulo ah sedang-sedang dogen tu nak cungi orang bagus tersinggung yo
0: tersinggung sinuman orang itu
1: ah
0: sinuman
1: sing buat awak ni bane gitu orang bagus mesti membalik yo kadang-kadang nyacar di bane
0: oh bane men yen sing in orang yo cungi
1: do rah cungi
0: orang ya
1: penye nas do cacat do yo.
0: Ayo cuma cacat sama do jano
1: do cacat nak ngulo bo cacat sih gitu.
0: Maka awena nak pewikan itu dengan hotel pindah patuh korban manusia. Eh. Bagus, bagus. Kita makanya kewah membinaan.
1: Nah.
0: Maka aja ini nasa gak enak pangmodan lenang.
1: Yang patuh itu lantasan mau kejang korban. Eh. Enak lu habisik korbannya patuh. Jani beli ada yang kurang beli mani. Jangan yang kurang beli, saya tahu hang.
0: Saru itu. Nah, makanya mau patuh. Maka ciri-ciri ada len. Pelan-pelan dikenyam ya len.
1: Oh, mawinan bahaya yang kanti mau kejang kaput tuh ton.
0: Mah, ini belum kaput tuh mas itu.
1: Sing jok mana anu nega tuh bedi, oh kesaru betul pu.
0: Yang sing kaput, lek sing tuh nah.
1: Karena seni mu lo di ngagah tuh.
0: Kalau yang oleh di wayang, sing mau baju nawo tuh.
1: Hah?
0: Sing dong baju, sing nawo.
1: On dojo panawo kurawo ket ko makejang sang do maju.
0: Sing maju se.
1: Mun makejang mah kulit to.
0: Aduh.
1: Nah, nah geginane mulo amone ne kan jo kedasan.
0: Geginane buko nyampat.
1: Mau bersih.
0: Mau bersih. Angwang, angwang cleaning dini. Cleaning service. Patuh pese masen.
1: Nak nyampat adane. Nih
0: tamu juga ya sih kita ya.
1: Iya dewa ratu karya sing paho pagehan.
0: Buku satu kutungnya nih bogai pageh katnya mah. Mana puan lian kal teko bin atau beranau eh.
1: Sajo.
0: Ini mana bede sekat itu yang mana bin tumuh.
1: Cara imade lantasan. Yang dugas nu ajak di pondok kaleng ke bakal nyinga gaya nane kene kene. Ngorain nih rago sing juari yo.
0: Sing.
1: di bendangan jani lantasan apo kaden ngeranang yen icangkan subuh nawang ken pekenahan yobli
0: abesek nawang pekenah
1: sing uli
0: dalam pase idang ukur
1: na anek sewire kalam bisa cang orang nawang uling jeni aja sifat ne subuh tawang singnya ya bakal mutang
0: apu ben lajin ya
1: bener
0: lajin sasro kediat mikam
1: cara raos yone po bedeen ya mak bapo pang bedeen nguliang gitu
0: oh gitu
1: jani mirip merasa bat banon narimo
0: tawira dina kejang ban nyilih dina di gumi
1: tuh sebo
0: jenseng benah ban nguliang
1: eh
0: gede kan palan itu nih kalau seorang didian ini makan liu aja dini itu
1: saja
0: apapun apa barang baru rago dini nah itu ngawang-ngawang
1: harus bisa irago kengken jauh hari nake dini iening caro sabuk ke kawang ulah-ulah
0: ulah
1: dek made ade bijo nang mereren malu mau gaya kejap jak iwasin bapak uling semangan nih dewa buku gitu nyin sakit lantas nyin ulian kok kene lain kebus rago sing biasa mau kebus kok kene dadi masanaan kejap banyak bolong bayu ben lantur enggak gina
0: tetap ada insoma ada apa
1: tuh isoma
0: isoma
1: oh, istirahat
0: maco sing bisa lihat isoma
1: isoma
0: nah ini

0: Dolenan ke satuan canggusan. Peraga pasti ko suba bakal kita pesurau siyoh mati.
1: Mungkin je kewah ke, mungkin je waluh ke nak kemulan ni je terima dan itu.
0: Jak demanan kena. Ya dia tidak enak dienakkan saja.
1: Diluungkan saja.

0: Ini badan gaya tumen nyemah. Ya di Aston gaya yang berdedas-dedas yang bapak. Buku satu dulu yang coba jalan yang benar-benar ada rahayu. Ujang sing terima rahayu.
1: Ada nak ngerasa jelek merisa ini. Mau balik utama gaya ini kel ngai kedas.
0: Ngai kedas?
1: No.
0: Kewan ngai kedas.
1: Tadi rasa juru mangku kan rasanya juru sapo.
0: Juru sapo.
1: Oh.
0: Jan bangul.
1: Jan bangul.
0: Karena jan bangul ya, tadi menek tuun.
1: Benar.
0: Duh ngawang-ngawang, masa moro dikit. Duh, sing tadi ngawang-ngawang. Kan benar sing tadi penek. Duh, penek, you know.
1: Yang tadi jan bangul, di mengah. Hidup betul, ragu jek jako.
0: Oh.
1: Di tedaun, hidup masih ragu jek jako.
0: Ragu jek jako.

0: nane jelek bapo.
1: Hah?
0: Mau kejang ke ginane tuh tamu.
1: Luong. Sengat dong gaya jelek.
0: Sengat tau.
1: Orang gaya ini maling-maling tuh.
0: Hah?
1: Mau gaya maling tuh.
0: Luong. Asal ya luong tuh.
1: Gaya nyakit ngimpar barada.
0: Deman kena ya.
1: Oh iya deman.
0: Iya.
1: Oh.

0: sawire gae temu adan karmo uling di karmo lantasan teko palo yen sing mo gae dijoba kangalih asil
1: paseng pocol guna ada nggih dewa kita guna lan karmo
0: mo kejang tu asil karmo
1: nak wikan mau seng ide sang yang widi maha kriyo ide masih mekaryo kalengke manusia buku jahanam
0: kalengke kritipan mana entuk karmo keadaan nuli dituirago mango suko duko
1: astu
0: yen seng mau gaib bakat kelihatan aja sempat
1: seng idang makanya di action cara jani laksanang nilai yang nomor satu
0: sajon

0: Yaning subunyin kodasarin ban las cario sing ado nyantol len pokenah neri kalaning megai sing terpaksa irago megai sing keberat-berat
1: iatnya negeng tuas
0: nah
1: suling di tengah apu ado tengah gitu.

0: kayo.
1: Dabar pikir positif ada itu.
0: Nah,
1: yen bo pakenahane positif pasti hasil positif.
0: Liana tekento uling berpikir negatif atau positif mempengaruhi kejadian yang akan bisa jelek kelawan yang melah itu.
1: Mistik itu sing jekeno gelah timpal ulian pekenahan pekayunan negatif tak aku mistik masih itu. Tolsan ni apa ina? Ruatin magic mento.

0: itu langit esun. Apa makranau gitu?
1: Apa ngeranang?
0: Wireh di deso anu melenang ya i deso dini. Lah karena badan resto suang-suang.
1: Yen jani rago dini nunas merto. Dini rago
0: ngayang. Dini jalanang.
1: Yen dugas nu di gunung rago nunas merto. Di gunung rago nunas ijo.
0: Seng liu, seng binan-binan itu dah. Tetap ada perbedaan ya dia tu nas lemku tetap ada. Walau di ni lah atasnya kang batis, ini langit esun.
1: Nah, itu.

0: cuman keco dot yang dibas dugas nu di gunung di pondok di layas dok pasang di dia nya mak
1: ah
0: yang dini nu ngantosin waktu mende itu elang kira kengkengnya kena melancar depan taso bang semua tadi ban dini saya tidak memelancar dengan ada istilah memelancar ni ada di taman eh
1: lama nang biasa nang ajar nang jam 6 lu
0: pelancar ada

0: lesek lesek berarti sapu ya nih.
1: Nak ni tongos ya tetamanan pasti bila nak membersih bersih nih.
0: Apa?
1: Mesuci laksana senyen tu.
0: Yen yen yen yen klesekan batis sen batis jelemu asanan.
1: Boh buron nih.
0: Buron paling sen.

0: ada idon aki agung nuya. Sing yen awangen. Ado marupo ingon-ingon idone.
1: Op saget butuh kalonya don.
0: Nana kamu malu nih.
1: Malu mas anak kamu malu apa ya nana.

0: Kikit menyala tik.
1: Dagang bunga tekon.
0: Bunga apa?
1: Dagang tik-tik kan
0: ini. Dagang gula.
1: Hah?
0: Dagang gula.
1: Besut dagang gula.
0: Oh, dagang gula apa?
1: Oh, ini pasu, ini si abu.
0: Sone. Wenton nak cenik wayah. Ini lulah bawa pasu.
1: Kok beli ini?
0: Ngawak, ngawak. Cara gue beli ini perusahaan perang sadar.
2: Kingkin ini.
3: Pro 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali.
2: Dek ngawak ngawak benah kulit tuni ban ngintip kulit dipunyang
1: nah,
2: soli ya.
1: Ada aja ninting nih jani li.
0: Ninting nih punya
1: nih.
2: Woi
1: pas anene gede nih.
2: Woi pas
1: apa ada anene?
0: Nih
1: pot
0: pot anene gede nih. Woi
1: ini play.
2: Ni ajak nyatu timpal satu ini tu.
0: Hello, hey, mesti tato ya, mesti tato ni, mesti.
2: Makin umun. Nak tiang lah, widang tongos utawi kena di kita dari je jero. Saya ngelak kena jajah nang bedek kan di tiang.
0: Ini orang nutung lagi ni mas ni, ini orang nutung lagi mas ni. Yo yo yo ni.
2: Ini, kira rago niki.
1: Mangkit rago sing mulo tukang kebon dini bareng.
2: Bukan kebon tolen lah pakaian dua baju di dengan nak barah di sisi jaket. Uli di pakaian sing kenang kena banjarona narko si mido pepaya sana. Tiang parang kewawo dini tiang parang.
1: Yen jaman jani sing idang narko uling pakaian sing idang.
2: Di sebang?
1: Uling di sebang sing idang.
2: Uling di kenyam?
1: Uling di gaya sing idang.
2: Dadol gitu?
1: Uling di raos sing idang narko.
2: Oh berarti kena banjarona tiang pejabat nih?
1: Hah?
2: Pejabat tau yang jero?
1: No.
2: Paro dah ne pindah ang man bulan mo ditu.
1: Pasti keparat nih. Keparat pemerintah nih.
2: Keparat aparat.
1: Aparat.
0: Guru nih guru.
1: Oh guru.
0: Guru.
2: Makin umur aja ada dua nih kau siapa nih kau.
0: Guru. Aku berdiri nih guru dari.
2: Nih ubanang nalet.
0: Ubanang.
2: Nalet kau nih kau nih ubanang.
1: Tuan uban tentu.
2: Tapi dia.
1: Ulian merisak di tan kene santan paluwo keno keno sepungan gitu.
2: Anu apa dan punyaan kampung itu?
0: Nih bocil, nih black meja hilang.
2: Ajum, nih bu.
0: Mau jalan yang putih ini dong?
2: Jalan yang pengiwo, ben putih, ben selam jalan kene, bu darmo, darmo ke jalan mesek.
1: Sing no keteben, bu keluan kan jani?
2: Iya. Apa tu?
1: Sing no nyemak gay kalau keteben-teben gitu.
2: Oh, nak bidan aja rumahku.
1: Sing, bidan kan no.
0: Gue kadang disubak nih malu gay. Irigasi.
1: Bidan kan none beten-beten jemaah gitu.
2: Sepatu sana ada beten.
1: Dan ibu keluan-luan.
2: Nang melang rago ngarto nang kecampah saja jalur
0: ini ngomong. Weh ajak nang oman nang enang
2: enang. Nang oman nang.
0: Ne bontok.
2: Bontok degang tiang ni nang. Sekarang ni tiang bertakon ke jalur tiang nak.
0: Jangan tiang takon tiang bertakon.
2: Membadang ni tiang lalu tu ni nak bodi ni kalau saya kena tu.
1: Wih, dah gamang lah ni.
0: Mereka biar.
2: Kita nak kerja sepak nak lawan ni ni.
0: Mak kukul lah, mak kukul lah. Terdengar lah, mak tung tung tung.
2: Jero, mereka saya nawang tiang ni. Tiang, saya nggak kebun sih. Tiang mulut tukang nongos yang taman. Tiang apa rakan?
1: Oh parok.
2: Tiang lalu tu ni nawang jero kakak keke, kakak keke. Jangan uli di dorin punyan-punyan cepako yang intip jero.
0: Wih, gede nih yo ke cepako.
1: Cara gendor wol.
2: Wah, cepako tak kau nene gede nomor mendis tengah
1: sini. Oh, nanti ada anak tu. Apa orang yang punyan cepako?
2: Le do,
1: le.
0: Punyan gede.
2: Ada tu sangat ada tu. Ada kau patuh kena sanjat. Wah, parah benar nih.
1: Tiang sing parah kan sing tiang.
2: Tapi
1: juru risak ini.
2: Benar banyak nun tiang banjero.
0: Apa juru risik?
2: Risikan jero. Tiang nak uli tuni ngintip jero dini ajak tiang datelung ni dua ke jero dia jemen besin ni
4: nyen kaja kemaga nyen
2: kaja oh aduh lebih dekobin besin saja
0: manor ni dia manor

0: Kene wafo nyene dadi rame ya caro pekan rasa yang tiang.
1: Weh, beli, beli. Sebut nama aja sastra modern beli, weh. Yang di diancang nama gailin sebelum ini. Weh, bin bedik saja, jang, jang tanggung-tanggung
0: saja. Sang sura mereka yaknya, mas.
1: Bedik-bedik po sang sura mereka yaknya.
0: Itu sang sura, mas.
1: Nen, bo, anu nih, bo, kenal gak sih? Beli jalan aja lemah ini. Sepan, beli lemah ini. Sepan, cang, pada koncang, ini udah bangun bunyi gini, yo. Sekarang-kira beli, aja mana wadah mas sastra, kemana? Kalau anak jenek gini, ji. Di, anak cerita kalau karuan, ya kakut, apa? Woi, nyini! Wih. Aduh. Oke, tua jemaah abang baju naik.
0: Weh, baju baru, tuh baju baru, baju baru. Nak baru tuh, nak baru, nak baru tuh.
1: Nak baru.
0: Nak baru.
1: Lah, punya sentul lepok warna betan. Ni memengah mara aja. Lu mara dak kebensik tu cenik dak tuan tu. Beli lagot betan punya ne ngabu yah tapi jeng rosok ye puah ne dak sing tadi sing. Ila-ila yang anu ide-ide botas kresek mulih ne abo. Dini langsung ngerujak di bongkol nih.
0: Ngudiang geginan iyo satwa.
2: Wow.
0: Iyo gitu dong.
1: Geginan ikin masa lu? Mari dengar.
0: Nah iyo nyoma gaya gitu timpa.
1: Sengdu ya nih.
0: Oh sengdu.
1: Oh kali ini citer putih. Tak nar sentul langsung nyongkok ditu. Mani kotorannya bim mentek. Tak uluh-uluh aja batun nih. Kotoran apa? Kotoran ya mentek bina dipunyan sentul. Buah bina mah. Dakin apa ya? Kotoran anunya gitu.
0: Macen, macen.
1: Oh. Ini pemakaiannya bagus. Barang pesawat ini. Ini nyen maka jatin ini.
2: Uningan, uningan. Kini dia doa. Uningan nebo. Ini ngusak lak anu ini. Taman.
1: Taman.
0: Uningan, uningan. Usak. Yang mau risak.
1: Yang risak. Yang risak. Yang pesawat ngawang-ngawang kan nih. Dua gung betal pak lu ngocok koratu pendiki wetan nak sarang ketiga
2: tapi wong samar memedi tunyo tenuning di jang ini.

0: pasti ko sampun.
1: Sampas sebagai gan bahas kelah di puri.
0: Dia sih doh ya menyat nang bedek doh enten mana puni.
1: Dong kini ne di taman ya bener. Ye, dong sengcai dah nepokan.
0: Yeah.
1: Ne bukti ne jani tolek.
0: Yakti.
2: Ma.

0: menawi tetanune ragone Dewa Ratu dia sampun suwe mekelo tiyang riki ngayah
1: yen wilangen tiyang memeh wenten sampun asase
0: aduh aduh aduh asane.

0: makin mungkin yang yukti jerone wikan peratnyan jin ado satuk ngirengyo medarmo sesana itikang yang membawasan riki cek campur ngawak-ngawak jak memedeh ragau ni riki
1: tuh
2: weh nak jenik cai dong nyen cai ni banai cai nyudon-nudon ngelah mirip cai nawang nyen ditedon mai ke taman gelah tedong jagat tamang cai
1: ulah ulah
2: pun cara negara
1: dua
2: ulat-ulat cai nutur cemai
1: ulah ngede yang kebisaan nyen itu turun nih
3: iya

0: si Wir yang jaga atas Sami.
1: Cising misionar ke sebangian muntuk busana naik ke perabuan. Bapasti ke dua orang gede. Cik je lama. Ya kupat je lama daki bin bapak ya sejak boleh kini. Nyah!

0: dados keselengagan tidang tengkeni rasa antuk matur kadimakin tau.
1: Medan.

0: dagang pisan api man malih atur unengayang titiang ringajeng cokor di dewasane mangkin agung rene pangampuro kadi titiang ratu titiang dalal lungsur pangampuro.
1: Eh cai lu mau cerit luwung kemeleng cadik cai neng rawas kalau ada ngadeng nak cai malu bener nejang mau takon kenci ado jadi ini di taman coba malik cai jagli yusan rawas
2: no.
1: Kengken jadana kena cini
2: ciwong sudah do bani-bani
1: iya cini
0: maaf
2: tadi bancing ini
1: pilih nah udiang cini ada di taman
2: apa wali cimai udiang cini ini ado ngelapur cising kesatpan di sagedeng bo dini cimu pulas-pulasan
1: dong kan dia bulan cini subuh ada di taman gelasing nawang nyen cini jadana nih
2: nah jak kosong atasnya di seorang orang
0: ada bolong ada
2: apa udah ini bulan ini sing namo swako nang bedik
0: ada mau bawa makanan an
2: ada merasa betul klingkang klingkang mulih terus.

0: telinge palungo cokor yukti durung tatas wiyakti ratu.
1: Sing pesan lah nawang subuh abulan cai ada dini menyen cai.

0: ratu wit titiang mulo saking gunung.
1: Saking bukit.
2: Oh, cai uli gunung ni cai wong gunung ni ada di ni di taman lah. Oh benar.
0: Kan wong lemong.
1: Artinya kita mau banyak.
2: Oh. Banyak uli gunung ni ada anak cai ada di ni. Kantun ya bulan di ni glasing nawang.
1: Kantun mau pindah jaga duwe pun ikut barang duwe pun ikut.
2: Men men ada anca ini nyen.

0: Mak Debi Jo
1: ada ancai ni.
2: Nuk bayu udah kene.
1: Nih jadi gelang petakon kencai sangka ancai ada di ini di taman gelah. Nyam cai ngorin.
0: Di taman itu.

0: Karsani dodo agung istri.
1: Oh, jeneng ayu pi anak gelah dan yang utus ya pang ada dini merisak di tetaman aja tu.
2: Tawang itu yang utus ya ada dini tawang itu nyento. Matur cai.
1: Dua agung istri pi anak gelah itu jeneng ayu.
2: Ampun ingai pun dan minat dan bidap tu neng. Awak-awak.
3: Doma doyok.
1: Doma doyok. Doma doyok bunga jangan ini kadian cai.
3: Penyeruan yang lah ada penyeruan.
2: Oh, penyeruan. Nuh dini banyak penyeruan dini tu.
3: Nyoman lah, nyoman.

0: tiang ning
1: pau di tiang teng cokor ini dewa mun we putra to
2: iya kula lapi anak to nyeng putra sungal ini di puri pancai nawang
3: ya wang gelat gelut
2: iki nek ini mandi bijau dong bengong gelah sajo cara atur cai ini abulan cai jenak dini subari tamanan ke walas yang tayan tayi tangkil ke puri
3: ceng orang-orang aku diangci itu dua kali
2: ya jani kene taman gelah jaglas tari jengak gelah cai jemet merisakan dini
3: ini gak ini bener
2: cai gak ya cai mengegarapan dini gelah matakan ken cai apa cia aku ang upah mirip ken pianak gelah
1: ongkos ongkos
3: kalau malah kene banci mirip aman mirip cima janji nih opah benar-benar matur.
2: Dah je? Ya. Yang zaman jani yang seng ada apa sengnya nyamak gay kini ulat ni.
3: Nee,
2: macam tu. Tapi dah kengkeng pada angermon ni ni.
3: Jani jadi
2: kedas benda yang sakit.
3: Dan puniki tetamu anak pelungu cokorat tu.
2: Dede, apa sih bangki pi anak gelah? Apa sih aku angat tu?
1: Kedas ni kini ulat kedas bo itu ah kedas bo.
3: Kedas bo kedas tetamu anak.
1: Tetamu anak
3: sang sot
2: katanya. Ia

0: Titian yang mana akin Titian?
1: Tadi rasa Titian tan maduwe pemengkas.
0: Iya. Laksin sesenjak tau
2: tak? Mana bukti jadi saksi ni? Nih malu sengkeni taman gelah lestari ni. Nih sekateng iya ada dini merisa tur manding jemet megagarapan. Luwung tetap
3: maklum. Artinya jahat satu aja ni ada perubahan cin luwung yang merosakan baktin cin ni. Ngayak aja ni. Mepikayo ni dua gede jadi tetan ni.
2: Sakit.

0: tiang sidang ayah sekali puniki wentan ten perihan titian nafi
1: kan iki karmo sani ase bakti margo lasario lasario di kawaya
2: gitu
1: wentan mu paprih nafi ada se
0: nafi malih marupa upa marupa nafi sani aguango
2: ten
0: wentan ten
2: wentan perjanjian sing ada kontrak kerja sing ada sampe ana kelecing ayam mulune
0: sing ada misi kontrak.

0: untuk mana Lasario bakti di tiang ring sesiuan bakti di tiang ring jagat riki jak akidek nenten wenten atepung mekeparnya nenten wenten mana apa yang meprih riki ya.
1: Nah kini deh ada deh dini dia stulian pianak gelah kewale made pang nawang jagat dini nak gelah ane kuasa donen made malu malah cagar demen dini sujatane kayon gelah nyingak made gelah sejatane nuwoteng kayon pianak gelah demen gelah demen kalau ngian nyingak mula gelah made dini di taman kengkian cara nyingak duwi gelah keto sujatane
2: ya anci nak jasuk semua jo ke walo nak kalau ngikat teng maco tepo keto
0: ada di selatan ni
2: nak ya keto selan masuk ini nih koyong melunen apalan gaji melunen kalau pasatuan malu dipuri melunen. Pantas si mulu ngoyong ini ngoyong.
0: Kal paro mana kamaro bang?
2: Bang, dah sang pemimpin nak unang lah
0: begitu. Mian, kengal sah.

0: Cocok ada uang wasa sate wantan mana penepasa patut talar.
1: Nak kelah nang ale demen pi anak kelah demen kelah demen. Kebalo jadi kene dini bapa dia ngoyong. Kebalo andros nang kengkian je pernah denda dini.
2: Kalau di taman ngoyong tu di puri baca cium ngoyong di taman.
1: Basakan jadi selang kelah bayo dini di sang taman kelah. Nee jadi kelah aku puri mudiang lah.

0: na buat dong atun.
1: Buat dong atun mah kejang.
2: Apa orang Cina cinungan mah lu pokoknya mah gaya cengaya dini.
0: Mau nyomong.
2: Gede giring makin parom.
0: Kang Wang deh, Kang Wang, Kang Wang.
2: Parom niki. Durat mako boyo parang bejo giring parom mun mun.
3: Anjir, anjir mah giring lah kepura ini.

0: ada semua ponsel. Yang kanti lantasan bapon utuk ke jalan mana tekad ini semulian sayang.
1: Ya. Dan cibilu ke puri, moyang cini ini dan cibilu ke puri.
0: Beh kakam. Moyang cini. Kengkeng jak mana? Bapon nakal utuk.
2: Saya ni kau dengan ajak nak telon kangwang.

Udang. Ikat kepala ikonik ini berawal dari zaman kerajaan Hindu-Buddha. Kata udang berasal dari istilah Jawa kuno, yaitu mudeng, yang berarti paham atau berpikiran jernih. Udang dulu digunakan oleh para bangsawan sebagai simbol status sosial. Kini, udang telah menjadi mahkota wajib saat melaksanakan persembahyangan atau upacara adat lainnya. Udang memiliki bagian kanan yang lebih tinggi, melambangkan bahwa manusia harus selalu mendahulukan dharma atau kebajikan di atas adharma atau keburukan. Simpul di dahi pada udang melambangkan ikat manah, yaitu pemusatan pikiran agar kita selalu fokus berbuat kebaikan. Selain itu, warna udang memiliki arti khusus. Putih melambangkan kesucian dan kedamaian, digunakan saat upacara adat dan persembahyangan. Hitam digunakan untuk upacara adat, khususnya saat berkabung. Batik digunakan untuk kegiatan

tenang, tekite pratiak seukir lang pasir. Ukir pina kewetu ning kar pasir rang lebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekite maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo, aprikos dening prajepang. Yan kita taneling, moga-moga kita tanam mangguh rahayu. Do pangan minum, canda tuh kegeringan, lan masuduk maring padutan.

anak-anakku sekalian, di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

0: Semua orang, baik golongan rendah, menengah, dan tinggi, selama berbuat baik menjadi tujuan hatinya, akhirnya akan mencapai segala yang dicita-citakan. Masa muda sebagai manusia adalah pengganti masa bayi, dan masa muda diganti oleh masa tua. Jika sudah tua, artinya sudah ada di pelukan maut. Apakah artinya lagi selain kematian? Karena itu, berbuatlah dharma di masa hidup ini. Mari hening sejenak untuk mengaturkan puja Trisandya.
1: Nah, jam roras.

черных рости, у русах по реке рпитон.

Orangnya kita angkari Mamu cia suaru apa pidia.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

Om Swastiastu, Rahayang atau Ditiang Majang Ring para pemirsa sami sanegadun mesikian ring pro 4 suara budaya Bali ring dijugi pada megenah dumugi kantun panggih ditiang starta kena nggih Dede Mahendra seneng mangkin jagi jarangan para pemirsa ring rahina rediti 17 September warsa kali tali 6 likur kandus puput galah durine jam 3 mele jebos jagi iring ditiang ring acara sanes sampun kesiagaan. Semakin jadi landurang di tiang acara dulu ini untuk ngaturang siaran teras UMKM menyajikan informasi lan musik. Sepisana mulai jebos Dede Pacang Nyangre sepengaruh pamiarse ring lain telpon 223361. Nih, sahabat budaya pindah ke panjang merahman di tiang ring galah siang makin tembang dulu menjadi katur saking ari kencana. Terus biar sayang.

0: Semudah ini dengan Rai berapa miarse sani kantun mesikian nyarangin dede ring perempat suara budaya Bali tembang senewu sampun aturin titia ngeh saking hari kencana sani oneng untuk tembang sani sampun katoro wudu mugi je presiden menghibur sahabat budaya sani jagi sani nyarangin dede ring 106.4 FM perempat suara budaya Bali. Ingin sani makin sanggara dede yang kalah dulu ini ring line telepon 223361 Om Swastiastu Rahayang.
1: Om Swastiastu, aduh, sangke niang ajang.
0: Niang ke sawah.
1: Nggih, patut.
0: Punapi sehat.
1: Nggih, sehat. Dede dan ajang mau cek telepon ibu. Sangke angkat di kepala.
0: Minum toyo nak dumun nggih.
1: Aduh, ampun boleh si malu ni ya.
0: Ampun boleh ke pertama nyarangin dede ring ambareng eh. Nah, niki benten salam Gung Sena niki nyalamin.
1: Nggih, salam wali. Dede.
0: Tiang.
1: Niki panas luar biasa.
0: Aduh, nenen pasar patah niki niang.
1: Oh, patah nggih. Tuh luar biasa pice we.
0: Ya, yang namanya musim kemarau kada niki.
1: Oh,
0: harus dilewati. Masih sih sebenarnya sampun ber-ber niki sebenarnya sampun hujan niki. Nggih, ya panas. Nggih, yang nikmati saja. Nge. Yang penting jaga kesehatan yang nggih, banyak minum air.
1: Nggih, minum air mantan.
0: Nah, nike sampun.
1: Nggih, nuna cemang mantan nggih dede nggih.
0: Cemang napi niki niang.
1: Oh, cemang nih. Yang mus nggih nampun.
0: Napi nika.
1: Danu napi nggih.
0: Danu napi.
1: Danu beratang napi danu napi nika. Jak sap nyang.
0: Danu buyan kenda na.
1: Jak pikun.
0: Nggih.
1: Luar biasa nya.
0: Danu buyan nika nggih.
1: Oh, danu buyan nggih nggih nika ampun nggih. Nggih, rajang tugas dede nggih.
0: Nggih.
1: Mangga rahayu sareng sami. Ini yang mepami.
0: Om
1: Santi Santi Santi Om.
0: Nggih, Om Santi Santi Santi Om. Semua wenten yang kesawang nggih, sanu wenten ring seputaran Tegalalang, sanu wau sampun bergabung nyarengin dede ring pro 4 suara budaya Bali. Om Swastiastu, selamat siang.
2: Om Swastiastu. Selamat
0: Om Swastiastu, selamat siang.
2: Penapi dada dede.
0: Dada, setiang. Ini penapi, sehat.
2: Agar nih, udah boleh nih, istirahat. Alhamdulillah, ubo nih, ano, air kecoh kena nih.
0: Sampun, penapi situasi terkini?
2: Malih, rem-rem.
0: Aduh.
2: Malih, suryo, kulutnya panas, tetep, kita dede.
0: Melek, melek, napi wastanya panasnya mencetar, ngeh.
2: Panas
0: secep,
2: kalau mau daging
0: griam-griam. Oke, dan Riki Wenten salam, Mang De Pandai niki nyalamin.
2: Oke, sesemu, salam wali. Ini Megatra, dede.
0: Deres nggak, deres angin kalah Megatra.
2: Pak Depi, Bu Napi Gatra, Pak Depi. Pak Hindira, Bu Pera. Mbak Kaciran, tambahan malu nih.
0: Mbak Kaciran saking napi regane nggih.
2: Saking Tabanan, Pasar Tabanan mau bunuh ya Boperan sih.
0: Oh, kentan nggih nggih nggih nggih.
2: Mulo-mulo ulin lan regane di peken Tabanan. Kala ada nene tembangna tukang patri, rabine lan tukang patri.
0: Oh, kentan nggih.
2: Makaro dangdang, makaro kentan kempu kentan. Nggih, wenten ini Ayuna, wenten Jero Mangku Mrejopati. Wenten Wastu Nindi, Kak Ciato, Pak Pete, Jero Mangku Nyoman Asi. Ibu Putu Kubo Iwo, wenten Pak Yan Narbo.
0: Putu Wira Mahasandi niki nyalamin.
2: Nggih, semua ampun monitor perempat kita nggih.
0: Nggih.
2: Inge bolodro, nae bolodro, enten oda weni. Wenten dua sekar satu. Niki buat saya gunawan ya, saya semua kau di. Wenten Manpandu, dok kena raja. Wenten Bu Yan Suartini, yang ke Sawampun, yang Kirana. Niki Pak Pandi, madeng ngabo. Niki saya semua Pak Pandi. Sejuta serang sami dede.
0: Iring.
2: Mangdo serang sami kena raja. Ngampun mengaso mungkin hujan purnamo. Malih, siang rahino malih, budok beliau nunggu.
0: Agenten.
2: Pun ngayah nikin pokpit petoyan.
0: Nge pun api yang mana.
2: Nge sekemo dede, nunggalan ini. Mau pamit om santi-santi om.
0: Santi om. Minten ini ita ring seputaran Tabanan. Senang bau sampun bergabung nih. Nge. Raglan Rai, Bapak Miarsa, sampun pindah frekuensi ring 106,4 FM, Perempat Suara Budaya Bali, kandun kesarangin Dede Mahendra, nyadangin para pemirsa kados puput gelah durine jam 3 sore mali jebos. Sane mangkin terus dumun pirsa yang sane pacang lintang.
3: RI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Kadek kan sebentar lagi selesai kuliah. Kita harus nyiapin dana lebih biar bisa jadi ASN.
1: Tapi jadi ASN kan susah loh. Lagian anak kita gak pintar-pintar amat, nilainya juga kecil. Gak usah ah jadi ASN.
0: Tenang aja Bli, kalau soal itu Tiang ada kok teman orang gede yang bisa bantu.
1: Orang gede? Lo belong maksud lo?
2: Oh no.
0: Hah, bukan gede badannya, tapi pejabat. Ah Bli itu.
1: Yang bener nih, nanti kadek gak lolos gimana?
0: Lolos kok, buktinya anak Pak Ngura kemarin bisa. Yang penting uang pelincinnya sesuai.
3: Hey bro, hari gini masih main suap. Hello.

musik keroncong. Seni pertunjukan musik merupakan salah satu dari 7 unsur kebudayaan universal yang terus hidup di tengah masyarakat. Salah satu warisan kebudayaan bahari yang ikonis dari Indonesia adalah musik keroncong. Lahir dari akulturasi musik Portugis dan irama tradisional Nusantara sejak abad ke-16, keroncong melambangkan keluasan budaya kita dalam mengolah pengaruh luar menjadi identitas khas Indonesia. Keunikan keroncong terletak pada perpaduan instrumen barat seperti biola, cello, dan gitar dengan alunan khas ukulele cuk dan ca. Kombinasi ini menghasilkan ritme lembut dan harmonis yang senantiasa mengiringi perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Seiring berjalannya waktu, musik keroncong juga berkembang indah di Pulau Dewata, Bali. Di tangan para seniman lokal, keroncong mengalami akulturasi baru melalui perpaduan instrumen etnik dan lirik berbahasa Bali, menciptakan warna musik yang khas, unik, merakyat, sekaligus memperkaya khazanah musik tradisional daerah.

0: Raglan Rai Prabu Miarsa Semedo di Tiang Senegat Dun Mesikian Nyarangin Dede Ring Perempuan Suara Budaya Bali Senawawu Sampun Aturin di Tiang Tembang Nyarangin Prabu Miarsa Sami Ringgalas Yang Mangkin Dubugi Jawa Presiden Terhibur Kemantan Antuk Tembang Tembang Sane Sampun Katur Inge Sung Semua Niki Semeton Sane Sampun Nyarangin Talar Sane Sampun Bertelpon Telepon Ria Kendan Nge Nyarangin Dede Ringgalas Yang Mangkin Dubugi Jawa Tetap Sehat Kendan Riantukan suhu cuaca kada niki agak panas nggih. Nah, Mang Dene semeton tetap sehat, tetap fresh kada niki pun api. Nah, harus berolahraga. Nggih, imbangi dengan olahraga, banyak minum air putih kada niki dan jangan lupa minum vitaminnya juga nggih. Nah, perlu juga diwaspadai para pemirsa sahabat budaya, riantukan niki napi ya demam berdarah kendan niki sangat diwaspadai sekali nggih selain disebabkan oleh nyamuk Aedes aegypti kendan demam berdarah nike bisa ditularkan melalui virus nah nike mawena nida dane para pemirsa mangde tetap hidup sehat menawi te wenten genangan air yang napi ya mengundang nyamuk Aedes aegypti ini ke untuk bertelur berkembang biak nah lebih baik napi wastane dikuras kendan nggih sedaya mangkin sangre di tiang kalah duwini ring line telepon 223361 majang ring semeton sahabat budaya seni jagi nyarangin durus rawuhin di tiang om swastiastu selamat siang halo
1: om swastiastu
0: ingih om swastiastu rahajang
1: Rajang siang beli dede.
0: Rajang.
1: Siang Wiswardi ini beli dede.
0: Ki pun api nembe niki.
1: Angge, apa yang dia usah wanti beli
0: oh,
1: dede.
0: Oh, kenten angge.
1: Angge, kenten WA manten. Mungkin ampun ada sangen angge.
0: Eh, kenten. Saking sedang angge.
1: Angge beli dede. Pun api gak terlalu niki.
0: Dadas mungkin angge nak.
1: Nggih, panas mecetan
0: nggih. Keras niki panas
1: mekeblug. Nggih, menyengat nggih. Aduh, nggih kenapa? Daripada sabah nggih.
0: Nggih.
1: Nggih, tiang megater pi dede nggih.
0: Nggih, niki wenten salam saking Kade Edo Mado.
1: Nggih, raja.
0: Saking salam. Belah Kenten Batuh nampun. Niki.
1: Akeh wenten api mutang. Angge wenten ini itam pun wau nge yang kesawa ampun wenten Mbah Inira wenten ini Tunindim Bu Ana wenten ini Santa wenten Bu Eka Sembendi Bu Eka BB nge wenten Jerumangku Sudani wenten Pak Reskane, Pak Tut Murdayo, Pak Eka Mama, Kak Eka Plange, nge, wenten Pak Manpanu, wenten Nini Ayuna, nge, wenten Bu Sinta, wenten Pak Yanarbe, wenten Pak Tut Mancung, Siro Male, wenten Diwaniang Kirana, Bu Jero Jerman, nge, Angge, cutat mak kesami tu pun beli dede.
0: Iring sih semua.
1: Angge, ayo galau. Angge, angge beli dede.
0: Iring
1: semua galat yang apa amit.
0: Iring.
1: Om Santi. Oh.
0: Om Santi. Om semua niki wenten Bu Swartini, seru wenten ring seputaran sedang seneng wau sampun bergabung eh. Iring sana tiosan Om Swastiastu Rahajang.
1: Om swastiastu,
0: sire niki.
1: Yang ring kerangasuk.
0: Bu Utama kemarin nike satu hari tiang ring kerangasem.
1: Nah, kerangasem ije.
0: Ring kerangasem basang alas.
1: Wih, doh bisa menakaler.
0: Oh, doh nge. Ibu ring?
1: Yang ring gelumpang.
0: Gelumpang, nike ring Padang Kerte.
1: Budang Bangunan dia.
0: Ke timur malih.
1: Sirte ganggo nedinge. Lintangin.
0: Ngelintangin.
1: Nggih, sumpun berangin dia. Ring bias benang kelor.
0: Oh, ring bias benang kelor.
1: Mau saking bahasa ngelasku benang kelor, dia senang kelor minten.
0: Minten
1: sedih marah, abian jeruk, banyak tumpek, ke dukuh, ke kanan, ampun ring tangi, kanan lumpang ampun.
0: Oke, minten.
1: Tampak ampun ke kota.
0: Inge kemarin tiang boleh ketumbu ketumbu. Wentana cara nari.
1: Ireng sira wae nanti ke.
0: Sira inge Made Sujane kayaknya nih ke.
1: Inge tiang nwe kenten beraya nala rezeki bapayan buntar ini ke ring pasang alas. Ke sana mana pak tertindu asane.
0: Nah, durus-durus dumu nangen galah duene megatan napi ngarsang tembang.
1: Nah, lagu pada dengen.
0: Lagu napi.
1: Napi osane lagune kuluk gembrong pada dengen.
0: Waduh.
1: Kuluk gembrong.
0: Kuluk gembrong siram tembang niki.
1: Siram yang duwe tembang ini lali tiang.
0: Di segara di tengah nge.
1: Intan.
0: Aha.
1: Panas panas di sana di deng. Mm-hmm. Panas pisan dengar langsung itu.
0: Ingge kemarin juga panas sekali cuaca suhunya. Ingge terima kasih Dumun Suksema.
1: Ingge Suksema. Karena sarang sami banyak teman terkena rahayu adidinya. Yang peng makin kapat ini.
0: Ingge.
1: Yang tugas
0: adidinya.
1: Yang pamit.
0: Om
1: Santi Santi Santi Om.
0: Om Santi Santi Santi Om. Wonten gede Chandra PGST PGSDT kan dan napi niki oh kerobokan Jambi hadir nggih Suksema Gede Chandra sampun nyarangin Dede ring Pro 4 Suara Budaya Bali nggih. Om Swastiastu Rahajeng, selamat siang. Halo
2: Dede.
0: Tiang
2: Penatih Dede.
0: Bu Sinta no meglebuk. Ade, rekan rekan para pemirsa menikmati suasana hari libur hari Minggu pun napi ke mantan kegiatannya makin. Nah, mungkin bisa diinformasikan nggih. Di hari libur ini kan banyak sekali bisa mengambil aktivitas, bisa bersih-bersih rumah kan dan nggih. Wenten minap sane seneng hobi traveling. Mungkin bisa panas-panas kali mangkin niki beciknya nukat gendeng nih. Nukat bahasa keren mangkin yang dumuna kan biasa ke Tegale, ke Tukade mangkin nukat. Am Swastiastu.
2: Am Swastiastu ngelah dan beli dede si apa adana nukat.
0: Nggih nak gendeng pun bahasa keren mangkin yang dumun kan nak hijau ke Tukade mangkin tapi nukat.
2: Yang orang manjus, nyus.
0: Nyus.
2: Aduh, sikat ya deh.
0: Ede, Bu Jerman pun api sehat.
2: Nge, sehat. Di dede, Bu Sinta nama gelebog.
0: Gelebog, sepak anang kan nyeret.
2: Tegang nama gisian.
0: Oh, saya ngapa sandal.
2: Patuh di dede. Di payangan masih cetar.
0: Ring di kemarin ke di Karangasem benarnya nak sejuk mereka di Pasang Alas nih kan nak dibongkol kenten nih Lempuyang ya nih kan.
2: Tapi ya di Tirto Ganggo aja patuh masa cok di Badung.
0: Oruh dia panas.
2: Tapi petang nih dingin deh deh.
0: Nge.
2: Das leman koto dingin. Wow nak sampun mau balapan aja niang ke sawah ketop di dede.
0: Niang ke sawah.
2: Apinya sen koleng mau Jerman ke niang ke sawah.
0: Aja nih kengkeng dulu ke si.
2: Kamu bisa gong aja dan melodi.
0: Kene kena dia kengkeng ke sinom nenek.
2: Jangan tiara dan ayu sih bener.
0: Nyusut batis, nyusut batis.
2: Asal mau menepetal, mau buang, mau jero sirap.
0: Aduh
2: aja, waktu dede jadi lansia dasar golongan
0: orang yang ngomong
2: aku mati sarang sami sawitro di dede teman kehilangan dompet di dede
0: teman kangkat nyarengin nak dumun nge
2: oh sampun mau nge
0: sampun
2: oh, nge reng nini ayuna sira aja sampun ngonek nini Jerman wau suk semo mantan di dede monto kan di dede
0: inge
2: dan
0: yang you semua Bu Jerman sampun bergabung nggih Om Santi Santi Santi Om suk semua niki para pemirsa semeton sane sampun bergabung nyareng di ring 106,4 FM Pro 4 suara budaya Bali wenten Arganal beli dede mungkin nukat mancing sambil memama yes good nah niki wawu becik bisa niki hari nge karena panas kan dan tapi yen memaman sampuneng terlalu lama nanti panten kram nih kecokor nge reklan rai para pemirsa meli jebos muali jagi ring di tiang untuk nyangre sepengru pemirsa ring lain telpon 223361 ring siaran ngelila ulangun kan dan nge kandus puput galah dulu ini jam kali meli jebos niki wendat ide bagus sukerte sik semua sampun bergabung nyarengin dede ini sari mangkir langsung ke mantan durus dumun tembang saking pompi pahlawan pengganti durus biar sayang.

Sahabat Budaya, upaya penyembuhan anak-anak penderita kanker memerlukan proses pengobatan yang panjang, dukungan finansial dan pendampingan mental yang konsisten. Salah satu kendala utama yaitu beban mental para orang tua yang berisiko mengganggu optimalisasi tahapan pengobatan medis pasien. Pembina Yayasan Peduli Kanker Anak Bali, Dwi Wahyu Kurniawan kepada RRI menyampaikan, kesabaran dan perjuangan orang tua dan anak merupakan kunci utama keberhasilan proses pengobatan. Ia juga menambahkan sosialisasi informasi terkait deteksi dini penyakit kanker serta pola hidup sehat sangat penting untuk mengantisipasi maraknya ragam konsumsi makanan yang kurang sehat bagi anak-anak. Sekian Gatro Bali bersama Dede, sampai jumpa.

Om Swastiastu, Rahayu Ngaturi Dhammajang Ring Para Pamirsa Sami, Sarega Dan Masikian Ring Pro 4 Suara Budaya Bali. Kantung Dedi Mahendra nyarengin rakan-rakan rai sahabat budaya ringgala siang mangkin. Lan durang di tiang acara duri ini untuk ngaturang siaran ngelilu ulangun untuk ngaturang teman-teman Pak Bali. Ring Pro 4 Suara Budaya Bali. RRI Denpasar. Nih, mulai je bos anggere di tiang kalah duri ini ring lain telepon 223361. Semakin pina ke Panyam Rahman Titiang Temang Dumun Yagi Katur saking Repaini Gusti Ngurah Gusti Ayu.

0: Ragelan Rai para pemirsa sane kadon nyareng dede ring pro 4 suara budaya Bali sane wau sampun aturan di tiang tembang eh pinake panjang rahman di tiang ringgala siang mangkin andu tembang sane sampun katur nyarengin para pemirsa ring 106,4 FM pro 4 suara budaya Bali demugi jaya presiden terhibur ke mantan eh wenda niki Komang Sutama sing semua sampun bergabung wentan situ Bando Collection niki semeton di tiang ring seputaran Nusa 2 sing semua sampun bergabung eh Sadam niki ring pindah belah batu wentan Mardike talar punapi gatre demugi kena sarang sami eh sira malih niki wenten Empress Triple D ya sana wenten ring seputaran Glogor Lor Tunduh punapi gatre niki kakak kelas di tiang dawa ring SMKI Dumun alumni angkatan tahun 2000 kocap nge Om Swastiastu Rahajeng.
1: Om Swastiastu Rahajeng, tengahi menjelang sore beli dede.
0: Nggih, Om Swastiastu Rahajeng.
1: Mbah Indira nih beli dede.
0: Mbah Indira niki wenten salam Ji Dewe, sedaya wenten ring seputaran Tengkula.
1: Nggih, Rahajeng kali Pak Dewe ring Tengkula. Minap nika sales tiang jeneng nika beli dede.
0: Minap.
1: Jaman sido ni ke tiang nak belanja jak ragami nabi. Niki Mailin nyarengin beli dede.
0: Nggih Mailin punapi gatre.
1: Punapi cuaca niki sedang-sedang aja beli dede.
0: Aduh nunas nak kide nak.
1: Nggih ampun upinang yang ke studio beli dede.
0: Niki ring dan pasar panas sekali niki.
1: Riki sedang-sedang geriam menu kentan suryo kentan tan panas kan beli dede.
0: Oh kentan.
1: Nih mugi jeng lantur nih didingin. Kalau dede mang dek enak stato. Nunas kembang dan imbahnya dede.
0: Kembang napi.
1: Kembangnya mantan dadi ipah.
0: Mantan dadi ipah kentan.
1: Nggih.
0: Coba dicari dumun nggih. Mantan dadi ipah.
1: Duang tibane jani
0: Yan Mahendra.
1: Nggih, ampun Dede.
0: Nggih, sampun.
1: Nggih, yening sampun. Magatra cucetang sarang sami, sane sampun koling wau sarang niang kisawat, nini ita nini Jerman.
0: Nggih, sampun heeh, sampun konek malih. Nggih. Nggih, ring Mang Do polis sane biasa.
1: Nggih.
0: Adeh, Mbah Indira, nak kenten tapi wastane nak kesino, mang biasane niki nak juru arah, artinya masih teringat kenten nggih terbawa suasana. Ya Dewa sing semua niki sampun bergabung. Nggih Mita para Mita, sing semua Bu Agung Teler Rahayu sampun nyarangi Dede ring 4 suara budaya Bali. Nggih. Jenet Yosan Wali sang Radit yang ring 223361. Om Swastiastu Rahajang.
2: Om Swastiastu Rahajang siang li Dede.
0: Nggih Rahajang.
2: Butuh keboyiwa li Dede.
0: Eh, butuh punapi, sehat.
2: Sehat astungkare cuaca cetar li Dede.
0: Dan pasar ampunna mikang malih niki panas.
2: Iya kene panas nih Dede.
0: Di Karangasem bayangkan di di Karangasem lo di Bongkol Lempuyang nika kan benar-benar nak sejuk san nika. Kemarin tiang drike panas cetar.
2: Oh Pak di Dede tangkil mereka.
0: Ten wenten acara ring Basangalas.
2: Oh nggih. Minam dija-dija niki.
0: Nggih, nggih,
2: nggih. Panas cetar di Dede.
0: Aha.
2: Tapi kentan niki-niki kurang ngeranang panas dingin niku mi Dede.
0: Nah makanya waspada kesehatan ruine banyak minum air.
2: Nggih, kentan ampun minimal air hangat.
0: Iya, mangga stabil niki kelihatan tubuhnya, nggih.
2: Ngarsang tembang mantan mi Dede tiang kadung anu niki wenten barang sinarga.
0: Nggih, nggih.
2: Nggih, tembang nih. Dek ulik menjanji di jalan nih Dede. Nggih. Di Dede rahajang tugas.
0: Giring.
2: Galah waliang. Tiang pamit Om Santi Santi Santi Om.
0: Om Santi Santi Santi Om. Rekalan Rai, para pemirsa sane makin terus dumun pirsa yang sane bacang lintang.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kakak dan Rai suka dengan kerawitan Bali? Acara Lila Cita akan temani ruang dengar Anda dengan sajian kerawitan Bali. Dengarkan acara Lila Cita setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya, RRI Denpasar.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kusaba Dalam Balingkang. Pura Dalam Balingkang terletak di Desa Pinggan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Bali. Pura Dalam Balingkang ini sebelumnya merupakan sebuah istana. Di pura ini terdapat sebuah pemujaan dengan simbol koin Cina atau uang kepeng berukuran besar di timur laut sebagai Stana Ratu Ayu Masubandar yang berkaitan untuk memohon keberuntungan. Di Pura Dalam Balingkang terdapat tradisi unik yang diselenggarakan oleh masyarakatnya secara turun-temurun, yaitu dangsil. Dangsil berupa beban tenan yang dibentuk sedemikian rupa dari rangkaian dedaunan, jajanan khas daerah, serta sesajen yang dibuat bertingkat seperti gunung. Upacara ini dilatar belakangi oleh wujud bakti kasih kehadapan Ide Sang Yang Widiwasa agar memberikan ketentraman dan kemakmuran umatnya di dunia dengan hasil bumi yang melimpah ruah.

0: kalian dari berapa miarsa semudahan di tiang sanikan dan musikan nyerangin dede ring perempat suara budaya Bali sani mangkin muali sang dari tiang ring 223361. Selamat siang, halo.
1: Selamat siang,
0: Dede. Inggih, Om Swastiastu. Selamat siang. Melin
1: dan pasar.
0: Melin.
1: Ya, inggih.
0: Inggih, deres-deres.
1: Ana kemangi.
0: Mhm.
1: Temang ne layang-layang. Saking Gus Wirate.
0: Gus Wirate, layang-layang dan.
1: Inggih.
0: Ditunggu, nggih.
1: Tapi gantaran itu Bu Dede.
0: Enak, tiang kenak Melin. Kena. Terima kasih.
1: Enak. Panas cepar membahan mami Dede. Kepuk bareng.
0: Nge pun api yang mana.
1: Nge beli Dede raja.
0: Nge sik semua
1: Om yeah. Santi Om.
0: Nge sik semua. Sampun bergabung niki nyarangin Dede. Nge selamat siang.
2: Selamat siang Dede.
0: Nge selamat siang.
2: Gajang rayu seren Dede.
0: Sudah niki
2: Kak
0: Eka pun api kak sehat.
2: Hei bang sehat nih kalau Dede. Astungkare. Semoga Dede sehat dalam.
0: Astungkare. Titi yang sehat.
2: Karena di sana dalam itu Dede kadi wau sami pun nak rembali karena kadi nancen.
0: Oh.
2: Ingat temang nih Dede.
0: Yeah temang napi kak.
2: Putih bagus nih.
0: Putih bagus.
2: Yeah. Rahajang rahayu ni Dede sedang kami.
0: Ampura dumun putih bagus ni tiosan ni harungkin cano sampun wabu metembang.
2: Oh kenteng.
0: Nih. Yeah.
2: Kita mancing di buah payo nih.
0: Tapi?
2: Buah payo.
0: Nike hari kencana nih. Arif kencana sampun metembang wau tiawasan dumun nih.
2: Iya menggantikan curiga nih curiga.
0: Curiga
2: nih. Iya bibede rahayu bibede.
0: Iya.
2: Salam sarang keluarga mengenal rahayu sarang kami. Nih kayak cak kami Om Santi Santi
0: Santi. Iya rangkaian rahayu berapa miarsa? Hampir semua niki wau menginformasikan. Ya memang suhu sampun bergabung nyarangin Dede ring pro 4 suara budaya Bali. Nggih. Sane mangkin terus dumun PR siang sane pacang lintang.
3: Pendengar, tahukah Anda bahwa lingkungan yang kotor bisa meningkatkan resiko stunting pada anak?
4: Betul sekali. Sampah berserakan, air kotor dan sanitasi buruk membuat anak mudah terserang diare dan infeksi. Jika itu terjadi terus-menerus, penyerapan gizinya terganggu.
3: Akibatnya, pertumbuhan dan perkembangan anak bisa terhambat. Itulah yang disebut stunting.
4: Tapi, kabar baiknya, stunting bisa dicegah mulai dari hal sederhana di sekitar rumah.
3: Mulai dari memilah sampah, membersihkan selokan, dan memastikan air minum keluarga selalu higienis.
4: Ciptakan lingkungan bersih, sehat, dan layak untuk tumbuh kembang anak, karena masa depan mereka berawal dari rumah.
3: Ayo cegah stunting dengan menjaga kebersihan lingkungan.
5: Suara budaya Bali. Suara budaya Bali.

Asal usul topeng Sidakarya. Topeng Sidakarya adalah pertunjukan tari sakral yang ditampilkan untuk mengiringi upacara yatnya di Bali. Pementasan topeng Sidakarya berhubungan erat dengan seseorang yang termasyhur bernama Brahmana Keling, yang berasal dari daerah Keling, Jawa Timur. Suatu ketika, beliau mendengar bahwa keraton Gel-Gel Klungkung diperintah oleh saudaranya yaitu Dalam Watu Renggong, dan beliau pun bergegas untuk menuju ke tanah Bali. Sesampainya Brahmana Keling di keraton Gel-Gel, beliau langsung menuju Pura Besake, di mana saat itu di Pura Besake sedang dilaksanakan upacara Nangluk Merana. Melihat ada seseorang berbusana lusuh bagaikan pengemis dan mengakui dirinya saudara dari Dalam Watu Renggong, membuat para penggawa kerajaan marah. Atas perintah Dalam Watu Renggong, Brahmana Keling diusir, dan sakit hati dengan perbuatan saudaranya, Brahmana Keling mengucapkan suatu kutukan yang isinya agar pelaksanaan yatnya tidak sukses, bumi mengalami kekeringan dan rakyat terserang wabah penyakit. Menyadari kesalahannya, Dalam Watu Renggong dan penggawanya mencari Brahmana Keling dan memohon agar mengembalikan keadaan kembali seperti semula. Dalam Watu Renggong pun bersabda, "Mulai saat ini dan selanjutnya, setiap umat Hindu yang melaksanakan upacara yatnya wajib nunas tirta penyidakarya agar upacara yatnya menjadi sidakarya."

Sebenarnya di arah kalian raih para pemirsa, sana gantun mesikian nyerangin dede ring perempat suara budaya Bali, sana wawu sampun aturin di tiang tembang nyerangin para pemirsa sami dumugi jauh presiden terhibur kemantan untuk tembang-tembang sana sampun katur suksemo untuk uratian nyane ledangan pisan dede nyangre pemirsa ring ambare riantukan galah sampun telas niki. Dede jaging lungsur mau pamit mari jebos kantun keserangan dede Mahendra nyarangin para pemirsa kantor puput gelar dulu ini jam 3 sore malih bos jagi lanturang titiang antu ngaturang siaran suara budaya Nusantara lokal Bali.

Sahabat Budaya, kesiapan menghadapi kondisi darurat di Bandara Internasional Ngurah Rai, Bali diuji melalui latihan skala penuh. Pengujian mencakup respon dan koordinasi dalam menghadapi berbagai situasi yang dapat terjadi di lingkungan bandara. General Manager Bandara Igusti Ngurah Rai, Nugroho Jati, menyatakan terdapat 3 skenario yang diuji, yakni penanganan kebakaran gedung, ancaman terhadap keamanan bandar udara, serta kecelakaan pesawat. Sekian Getro Bali bersama Dedi, sampai jumpa.

Sudah rekan-rekan Rai Sahabat Budaya Sendengar dan Nyarangan Dede Ring Perumpat Suara Budaya Bali dan orang di tengah curut dulu ini ringgalah siang mangkin untuk ngaturang siaran Suara Budaya Nusantara Lokal Bali Dede Mele Jebos jadi membahas ngemosa ini tradisi-tradisi sani kadun ngemargiang ring puluh dewata kantos mangkin sani mangkin tembang dumun jadi katururus biar sayang.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Upacara Nasarin. Upacara Nasarin atau peletakan batu pertama. Upacara ini dilaksanakan setelah mengukur lokasi bangunan dengan ketentuan aste kusale, aste bumi, aste petali sesuai dengan kegunaannya. Upacara Nasarin dilakukan sesuai dengan sastra, yaitu dasar pertama dengan batebang atau batu bata merah yang bergambarkan bedawang nale dengan wicaksana A. Kemudian di atasnya diletakkan kelungah kelapa gade makasturi, airnya dibuang, ditulisi dengan wicaksara omkara, dilengkapi dengan wangi-wangi, lengewangi, burat wangi, dedes, kuangin keraras, uangnya 22 kepeng, dibungkus dengan kain putih, diikat dengan benang empat warna atau lawa catur warna.

atau urbuana, canang setangkep, tumpeng bang adanan, iwak atau daging ayam piing yang dipanggang, lengkap dengan buah-buahan. Tancapkan dengan keris atau dahan atau carang dap-dap, simbol lanang puruse, setelah itu baru dipergunakan sebagai dasar. Atas upacara tadi ditindih dengan batu batabang atau merah, bertuliskan dasak sara, lalu tindih dengan batu hitam atau batu bulitan yang bertuliskan triaksara ang umang, dan yang paling atas adalah sebuah kuangan dengan uang 11 kepeng yang bertuliskan om karamerta. Upacara nasarin tidak dapat dilepaskan dengan tatwa atau

0: Rakalan Rai para pemirsa seneng ada nyarangin Dede dan perempat suara budaya Bali seneng wawu sampun aturin titian tembang nyarangin para pemirsa sami demugi je presiden terhibur aduk tembang seneng sampun katur sahabat budaya seneng makin Dede pacang bahas ngemawasangin tradisi gumang seneng benten ring desa adat bubuk Karangasem nge. Nah seneng wawu niki sampun memargi kenten nge kemarin kenten niki 2 hari yang lalu, nah niki sampun memargi ritualnya nih kemarin kandun suasananya margi ring seputaran Karangasem nike agak padat merayap. Nah, rakan rakyat sahabat budaya, didian informasikan ngemawasan di tradisi yang dilaksanakan di desa adat bubuk Karangasem niki. Ngian punike dikenal dengan usaba gumang utawi aci gumang termasuk prosesi ide betare tedun dari puro gumang ke desa serta ritual penyucian menekadi mabapade lan tradisi tatebahan. Nah nggih sahabat budaya, upacara tradisi aci gumang kenten niki aci gumang kenten niki ngian punike yadnya ageng sane melibatkan kramo saking catur desa desa Bebandem data ngis jasri sane memargi menuju desa adat Gumang lan Pura Bukit Gumang kenten nggih. Nah punika wawu ditiang sampun informasikan kidik ngemuasang ini tradisi Gumang punapi ini profesi nyane mali jebos mali jagi informasi yang ditiang sedang makin terus dumun biar siang sane pacang lintang.
1: Baik Pak, jadi atas nama Bapak Madi mau pinjam berapa Pak?
2: Kalau 100 juta bagaimana?
1: Kalau jumlah banyak, harus pakai jaminan Pak Madi. Bapak punya sertifikat?
2: Sertifikat? Wah, kebetulan saya ada 3. Yang satu AstraZeneca, yang kedua Sinovac, dan yang ketiga... Wah, kok malah ditutup?
3: Teleponan sama siapa, Pak?
2: Oh, itu pinjol. Bapak mau pinjam 100 juta. Katanya syaratnya gampang, cukup pakai KTP aja.
3: Hati-hati loh, Pak. Jangan sampai terjerat pinjol. Banyak loh yang sudah jadi korban.
2: Terjerat? Bagaimana maksudnya, Bu?
3: Pak, pada pinjaman online, para nasabah berisiko harus membayar hutang lebih besar dari kesepakatan di awal. Kan perjanjiannya tidak transparan. Dan kalau itu pinjol ilegal, tentu tidak diawasi OJK. Selain itu, nasabah juga harus membayar biaya denda keterlambatan dan denda lainnya yang notabene tidak masuk akal loh Pak.
2: Jadi
3: jangan coba-coba pakai jasa pinjol kalau nggak mau dikejar-kejar debt collector yang akan mengganggu kehidupan pribadi, keluarga, teman, bahkan atasan di tempat kerjanya Bapak.
2: Waduh, serem juga ya. Nggak jadi ah.

书岭，gamelan gong suling adalah barungan gamelan yang didominasi oleh suling bambu yang didukung oleh instrumen-instrumen lainnya seperti kendang kerumpungan lanang wadon, kajar, klenang, cenceng kecet, gong pulu, dua suling berukuran kecil, empat suling berukuran sedang, dan dua suling berukuran besar.

Suling pada hakikatnya merupakan pengembangan dari gong kebiar. Tabu-tabu yang dibawakan hampir semuanya berasal dari gong kekebiaran. Hanya saja, pembawa melodinya tidak lagi gangse yang terbuat dari kerawa, melainkan sejumlah suling bambu dengan berbagai ukuran.

0: aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa.

Semendoni yang rakalan rai berapa miarsa seneng ada nyarangan dede yang perempat suara budaya Bali senawu sampun naturin di tiang tembang taler informasi ngemosang ini tradisi Aci Gumang senawen dendring desa adat bubuk Karangasem. Tujuannya nih gian punike nyaga keseimbangan alam kada niki memohon keselamatan taler kesejahteraan majangring para warga tamannya niring bubuk Karangasem. Nah, rekan-rekan rai para pemirsa, ngemosa indik menjaga keseimbangan alam kada niki para leluhur dumun kada niki para leluhur para penglingsir sampun menanamkan kita kada niki nggih menanamkan ngemoseng ini pun api sarang sami stade iling ring kewentanan alam ring kewentanan pawongan pelemahan lan periangan nike sesuai konsep trihita karana. Nah, termasuk niki pun api ni pemargi yadnya seni kemargi yang ring bubuk utamanya ni ring Karangasem bubuk genda niki seni sampun memargi Aci Gumang pun nike talar memargi pun api antuk kita sebagai manusia selalu menjaga alam dan lingkungan tiosan pun nike maknanya ni seperti napi yang titiang katakan tadi menjaga keseimbangan alam, menjaga hubungan manusia dengan perhiangan, pawongan dengan sesama manusianya, talar ngeh, talar perhiangan duwe ne. Ngeh, talar pelaksanaan digelar periodik. Nah, tawi terkadang setiap 2 tahun sekali atau dalam jangka waktu tertentu. Nah, bertepat di Pura Bukit Gumang dan Pulau Bali Agung. Nah, sahabat budaya, sanikan dunia rangin dede, rimpur 4 suara budaya Bali, punike, kidik, titiang informasikan, ngemosang ini, Aci Gumang.

0: Sebenarnya rekan rai sahabat budaya, ngomong ini tradisi ring Bali kenda niki makweh pisan nggih ne wau silesi nunggilnya ne Aci Gumang sedawen ring Karangasem diosan punike akeh pisan tradisi sane kantun kemargiang kantos mangkin. Pasti kenyane sebagai generasi muda kenda niki tetap harus melestarikan dan menjaga keberlangsungan tradisi ne punika. Ring Karangasem kene niki tiyosan ring Aci Gumang akeh pisan kandung nggih tradisi-tradisi unik jane kandung kemargiang wonten ring desa Seraya wonten Gebug Indi. Nah, ring tenganan wenten makari-kari wenten napi wastane tawi geret pandan. Nah nggih. Nah tiyosan punika akeh pisan. Talar ring wilayah sanetiosan ring Pulau Dewata pasti ke sampun makeh wenten riantukan galah sampun telas kenten niki benjangan dumugi wenten galah presiden mewali titik informasikan majang ring para pamiat sesami tujuannya nih mangde tradisi-tradisi sane sakral kenten niki yang diwarisi oleh para leluhur kantos mangkin kenten niki tetap ajeg lan lestari.
1: Reka dan Rai, program acara obrolan yang satu ini akan temani Anda di pagi hari.
2: Kone manik angon simbol kebahagiaan raga wijo. Ngale legan awak kone sing ada dagang obat segar cuma dini kena raga ngale obat segar satu selesai.
3: Nak dini seboi raga nak rawas angon.
1: Membahas topik aktual dengan obrolan yang santai dan penuh humoris.
2: Ini kalah bebekal si Aji Tiang nih.
1: Dengarkan acara Gegonjakan setiap hari Senin pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

gasing adalah permainan tradisional untuk kaum laki-laki. Berbagai daerah banyak memiliki permainan gasing dengan ciri khas masing-masing. Gasing tradisional dibuat dari kayu menggunakan tali berasal dari kayu pohon. Sementara gasing modern terbuat dari plastik atau bahan sintetis dengan panjang tali gasing berbeda-beda, tergantung pada ukuran gasing dan panjang lengan orang yang memainkan. Gasing dimainkan dengan cara dilempar dan ditarik. Gasing yang baik dapat berputar dengan lancar dan enak dilihat. Bahkan pemain yang terampil mampu membuat gasing berputar di atas ujung jarinya.

Raglan Rai Pro Pemirsa Semeton Sanika Dunia Rangin Dede Ring Pro 4 Suara Budaya Bali Sanawu Sampun Naturin Diti Yang Tembang. Lendangan bisa niki para pemirsa Galah dulu ini niki Sampun telas Tenden kerasa Satu jam Sampun Dede Nyarangin Sahabat Budaya Ring Sore Mangkin Ring Diti Yang Untuk Ngaturang Suara Budaya Nusantara Lokal Bali. Napi Sanawu Sampun Sobehan Diti Yang Ngomoseng Indi Informasi topik tradisi aci gumang sanadan ring desa adat bubu kerang asem talar tradisi sanetiosan ring seputaran kerang asem sanewau sampun informasi anti tiang dumugi mapi kenoh nih sane mungkin dedeng lusur mepamit suk semua untuk radian yane pinakawasanan yang ngatur acara puniki pupudang dedeng untuk pramasanti om santi santi santi om.

Selamat sore. Regenerasi petani dinilai menjadi tantangan penting dalam menjaga keberlanjutan sektor pertanian. Minat generasi muda terhadap profesi petani perlu ditingkatkan dengan memastikan sektor pertanian mampu memberikan kesejahteraan dan masa depan yang layak. Dosen Fakultas Hukum Universitas Warmadewa sekaligus pecinta pertanian, Imade Gianyar mengatakan pola pikir terhadap profesi petani perlu diubah agar tidak lagi dipandang sebagai pekerjaan yang kurang menjanjikan. Menurutnya, petani harus memiliki nilai ekonomi dan sosial yang setara dengan profesi lainnya, sehingga generasi muda tidak ragu memilih pertanian sebagai masa depan. Mantan Bupati Bangli dua periode itu menilai kondisi tersebut menjadi salah satu faktor yang mendorong generasi muda menjauh dari sektor pertanian dan pada akhirnya memperbesar resiko alih fungsi lahan. Karena itu, kesejahteraan petani perlu diperkuat melalui kebijakan dan dukungan pemerintah, termasuk dengan menghubungkan sektor pertanian dengan potensi ekonomi lain seperti pariwisata. Regenerasi petani dinilai membutuhkan perubahan cara pandang sekaligus jaminan bahwa profesi tersebut mampu memberikan penghasilan yang layak dengan menjadikan pertanian sebagai profesi yang modern, produktif, dan bergengsi. Generasi muda diharapkan kembali melihat sektor pertanian sebagai pilihan masa depan. Demikian Keterbali bersama Dayu Ari, sampai jumpa.

Halo, halo, hai para pendengar setiap rompat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Iya, bagaimana kabarnya? Iya, kita bertemu lagi ya di udara dengan Dayu Ari di sini yang akan menemani Rakerai sampai jam 7 malam nanti. Iya, semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat gitu ya. Apalagi sekarang di hari Minggu ya, Rakerai di tanggal 27 September 2026. Ya, semoga semuanya dilancarkan gitu ya. Mungkin Rakerai mungkin ada yang masih berkegiatan ataupun masih menikmati me time-nya di rumah saja. It's okay lah. Mungkin sebentar gitu, bisa mempunyai planning ya ataupun rencana mau jalan-jalan dengan keluarga ataupun orang yang terkasih. Ya. Oke, mudah-mudahan berjalan lancar saja ya. Rakerai di tentunya di jam sekarang jam 3 Niki Dayu Ari menemani Rakerai di program acara Pro Dangdut ya yang kurang lebih akan berjalan selama 1 jam gitu ya. Karena seperti biasa spesialnya hari Minggu pasti di jam keempat sampai jam 6 Rakerai akan diisi dengan program acara Ngospek ngobrol bersama penyanyi kesayangan Rakerai. Nggih. Nah lanjut nanti setelah jam 6 Rakerai akan diisi dengan program acara Lingsir Sanja tentunya ya di informasi dan tembang-tembang. Ini Dayari akan menyampaikan informasi tentang adat istiadat ya di jam 6 nanti. Kemudian nanti di jam 7-nya ada siaran Lila Cite. Oke, semoga semuanya bisa selalu ya mengikuti Rakerai ya, gini di udara ya. Selalu bisa terhibur, selalu bisa mendapatkan wawasan yang baru Rakerai terkait informasi yang sudah akan Dayu sampaikan nanti di udara. Oke, sebelum itu Rakerai biasanya kan ini pada suka monitor ya di WhatsApp juga gitu ya. Tapi Dayu Ari dan tim di Pro 4 juga mohon maaf sebelumnya karena WhatsApp-nya Pro 4 ini masih dalam perbaikan ya. Kembali lagi ya apapun itu karena teknis ya di luar kendali kita Rakerai, tapi enggak apa-apa. Mungkin Rakerai yang mau request lagu sebentar masih ada sisa 1 jam ke depan di Pro Dangdut bisa bergabung dengan Dayu di line telepon 0361223361. Oke, biar lebih asik yuk kita goyangkan aja ya. Mari kita dendangkan aja dulu yuk dengan lagunya Kak Maggie Z dan Christina Mandul.

0: gimana nih ya? Jual gak ya? Ah, jual aja deh.
1: Bli, kenapa wajah Bli bingung gitu? Lagi galau putus cinta ya?
0: Bus, aneh-aneh aja. Kakak lagi merencanakan masa depan keluarga kita di sini.
1: Di sini? Di sini gimana maksud Bli?
0: Ya di sini. Lihatlah sawah ini.
1: Oh, Bli mau menggarap sawah ini menjadi petani modern yang sukses, gitu ya Bli?
0: Oh, bukan. Bukan gitu maksud Bli. Sawah ini akan Bli jual.
1: Kenapa Bli jual, Bli? Lahan pertanian kita ini kan masih produktif. Tinggal Bli asah kemampuan dan wawasan Bli tentang teknik pertanian modern pasti menghasilkan Bli.
0: Ribet amat. Toh juga walaupun dijual dan dialihkan jadi bangunan, tidak merugikan siapa-siapa kan?
1: Bli, alih fungsi lahan itu ada dampaknya loh. Hilangnya lahan pertanian subur, hilangnya investasi dalam infrastruktur irigasi, kerusakan natural landscape, dan masalah lingkungan, Bli.
0: Oh iya. Apalagi Bali kan punya sistem pengairan subak yang sudah diakui UNESCO. Kalau alih fungsi lahan terus terjadi, juga akan mengikis kearifan lokal Bali tersebut kan?
1: Mari jaga ketahanan pangan Bali dan kearifan lokal Bali dengan tidak melakukan alih fungsi lahan. Tembang Warga, program acara yang memberikan kesempatan kepada pendengar untuk belajar metembang dalam rangka melestarikan seni sastra sebagai unsur budaya Bali.

acara Tembang Warga setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Hai para pendengar setia Perempat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Kembali lagi nih bersama Dayu Ari di program acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Ya sudah disemangatin ya. Sudah pemanasan juga nih Rakerai. Oke, mungkin di sore hari ini ya ada yang setelah tidur siang terus sekarang lagi metek-tek sejenak. Asik metek-tek apa itu? Ya, berduduk santai gitu ya, menikmati ataupun lagi makan siang, makan sore juga bisa dibilang ya. Oke, enggak apa-apa, Dayu Ari temani aja dengan Pro Dangdut ini ya, Rakerai yang menyembahkan berbagai macam lagu-lagu Nusantara. Tapi ingat ya Rakerai, mungkin karena waktunya lagi sejam saja ya, sejam saja Dayu nemenin Rakerai di Pro Dangdut, yang mau request lagu enggak bisa salam-salam sepertinya ya. Ya biar semua dapat nih kira Rakerai, biar semua bisa naik ke udara menyapa semua teman-teman di udara. Oke. Oke, Rakerai, karena tadi sudah Dayu haturkan satu lagu dangdut ya nih, Mandul dari Kak Maggie Z dan Christina. Mungkin sekarang Rakerai yang mau request lagu ataupun salam-salam juga boleh, silakan bergabung di line telepon 0361223361. Oke, Pro Dangdut, hai.
1: Dangdut adalah kita.
0: Oke, ini yang Sri.
1: Dayu. Ini nemit yang mungah sekarang ke Dayu. Dayu nih.
0: Iya, puan sekarang saling seledetin, saling ngejetin.
1: Nemit cantik. Sama. Ini yang kan open wau. Budal masuk kene napi aban-aban itu mana ke di gitu. Iseng-iseng nyelak ini nyak mas.
0: Iseng-isengan menyelak. Oke, berarti lagi santai sekarang ya. Lagi santai. Dayu sehat.
1: Mari jebos, mari meriko. Niki temenan. Iseng nyolek. Menek nih
0: kan. Berarti langsung mau jebos ke sana ya? Tempat yang tadi.
1: Ini was on air yang malam merica Dayu.
0: Kenten. Tiang kenak, Dayu sehat.
1: Sehat, ampun ngecuer pasti sehat.
0: Betul sekali nih yang.
1: Kalar mimpi Dayu.
0: Astungkara. Ada yang kekeran pun api cuaca. Cuacanya cerah.
1: Cuaca di sini. Cerah hatinya yang sering gitu.
0: Asik. Apa nyapa suplangi? Ada biasa selalu bergembira nih.
1: Yang gembira nih. Boleh mungkin sering tidak itu. Yang satu minggu dan boleh. Yang sering gong Krishna. Yang puik gak tidak itu hari.
0: Bener ya puik sekarang ya. Gak tak kasih lagu ntar.
1: Sayang tuh sayang.
0: Sayang dong. Oke, nih yang mau request lagu napi kenten salam-salam.
1: Lagu. Oh, kan ada akhirnya salam-salam yang
0: milih, salah satu milih.
1: Oh, salah satu yang megatron mantan tuh.
0: Oh, boleh.
1: Ini sekarang semeton yang ring bung kase rakan sekarang kali ini sekarang cuci tidur juga mangga tenar ayu ampun monitor terus sudah ayu tensionnya majang Marlin naik Marlin
0: naik
1: Mbah Yuda Oda Yuda Oda Weni Mbah Tunini Nini Ita Nini Ayuna Mbah Indira, mau nggak Mbah Indira? Biasanya Mbah Indira nomor satu
0: ya. Nggak apa-apa, disalip sekarang sama nih yang
1: Bu Merdeka, mau nggak Bu Vera, Nini Galuh, nggak Nini Galuh. Ini dede lah tuh yang Nini Galuh.
0: Bisa gitu.
1: Iya, telepon mau nggak tuh dia anak kedek, dia bilang tuh.
0: Masa?
1: Iya. Beli dede dua.
0: Oke.
1: Kalau yang ini Dania sarang peka Niki Munga Mulu Kadi Ace Mulu Cekar Nicat Dunge Pak Yanarbo Pak Ted Mancung Bungkus jadi satu mantan tuh.
0: Oke. Oke, tak bungkus jadi satu ya, tak jepret nanti.
1: Ya gak main yang sering itu ngado di ini kencan nak yang digot.
0: Gak apa-apa, yang penting semua ada disalamin ya Niang ya.
1: Yang penting ampun yang bunga dingin.
0: Oke, terima kasih Niang.
1: Sama-sama. Alon-alon Buddha. Salam salam Niang ke kacangnya.
0: Inge, suksema, terima kasih.
1: Dalam hal yang Niang sudah di om cantik.
0: Terima kasih Niang Sri kekeran. Ya tadi sudah salam-salam tersampaikan ya. Dan juga buat yang Sri kekeran Niki Astungkarel tetap sehat ya, selalu aktif ya berkegiatan itu baik di rumah maupun di lingkungan masyarakat ya Niang. Oke, rakyat di belakangnya Niang Sri, boleh lanjut yuk. Lanjut aja di sini di line telepon 0361223361. Hai Prodangdut.
2: Prodangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita.
2: Kangen sama Mbak Dayu.
0: Kangen banget, tapi dengan siapa dulu ya? Lupa.
2: Ayo, tebak-tebak buah manggis.
0: Maylin.
2: Ya.
0: Maylin, kangen banget. Maylin apa kabar?
2: Kabar SWS.
0: SWS.
2: Waras selamat.
0: Selalu ya. Keywordnya Maylin ya, sehat, waras, selamat.
2: Ya, kalau udah bisa nge-cuer berarti sehat.
0: Iya, cirinya itu ya.
2: Kalau badannya gimana? Sama SWS.
0: Sama kok.
2: Kalau cuaca di sekitar sesetan cetar
0: memang. Cetar ya, panas ya. Ada keluar rumah enggak tadi Maylin? Ada keluar rumah enggak ke jalan tadi?
2: Tadi pagi kerja.
0: Tadi pagi kerja. Oke. Terus sampai di rumah jam berapa?
2: Jam 10.
0: Wow, jam 10 ya.
2: Kerjanya pagi jam 5.
0: Gitu. Ya. Tapi sekarang kondisi di jalan di sesetan juga gimana? Macet juga?
2: Di sana masih ada perbaikan.
0: Oh, masih ya.
2: Ya, jalannya sudah hampir selesai, tapi trotoarnya tuh belum selesai.
0: Oh, trotoarnya belum selesai. Oke, ya. Mungkin masih proses, disabarin masih proses, aja.
2: Debunya banyak juga yang tengah belum.
0: Oh,
2: yang
0: gitu.
2: Yang ke barat belum, yang ke timur sudah.
0: Oh, jalan apa ya namanya ya? Lupa dah yuk.
2: Jalan Pulau Sailus.
0: Oke, ya jalan di Pulau Sailus.
2: Depan, di depan sekolah SD 1 Sesetan.
0: Gitu. Iya. Ya. Kayak kalau misalnya keluar rumah gitu, misalnya ada perlu keluar, pakai masker deh biar enggak kena debu nanti ya.
2: Topi.
0: Oke, langsung mekaput kayaknya sebadan badan. Oke.
2: Kena debu jalanan.
0: Betul banget.
2: Kalau itu kena nanti bisa batuk loh.
0: Ya udah mak. Ya nggak sakit nanti. Maylin mau request lagu Maylin?
2: Lagunya Serigala Berbulu Domba.
0: Waduh, Serigala Berbulu Domba. Berburu ya, bukan berbulu domba.
2: Berbulu.
0: Oke.
2: Okay. Berbulu bukan berburu.
0: Oke. Okay. Oh, berbulu. Oh, ya. Serigala Berbulu Domba dari siapa dulu nih? Maunya Maylin ada Rita Sugiarto sama Kak Eri Susan.
2: Ya Eri Susan boleh.
0: Oke, okay. Sudah siap.
2: Oke. Okay. Salam buat semuanya aja ya.
0: Iya.
2: Salam pompa di udara. Buat Badayu yang cantik ya, manis yang ibu. Pokoknya kangen deh. Tak tunggu-tunggu kapan ini siaran sore.
0: Tenang. Nanti dari banyakan malam juga kok. Ini baru permulaan ya. Beralih dari si pagi. Sekarang nanti jadinya ke malam, Maylin. Sekarang baru permulaan jadinya sore dulu.
2: Ya, ditunggu-tunggu kok gak siaran.
0: Ditunggu. Aduh, seneng banget rasanya ditunggu tuh enak.
2: Ya, biasanya Mak Putri aja yang ketemu.
0: Iya, Mak. Nanti kita tukeran.
2: Mam, Dede. Sama Dayunya gak muncul-muncul.
0: Ini aku. Di sini akunya udah sore ke malam nanti.
2: Iya, Dede. Mudah-mudahan selalu sehat ya.
0: Terima kasih.
2: Dan sukses untuk segala-galanya.
0: Astungkara, terima kasih banyak Maylin sudah bergabung.
2: Ya, terima kasih. Bye.
0: Yuk, dadah. Bye-bye. Iya, Merlin dari sekitaran Sesetan Raka Rai sudah bergabung ya. Tentu saja ini Raka Rai yang mungkin punya kesibukan ya, ataupun melewati sekitaran jalan Pulau Silus gitu ya Merlin ya. Diharapkan hati-hati karena masih ada perbaikan. Untuk jalannya sih udah selesai, tapi di trotoarnya masih proses ya. Tentunya debunya banyak. Nah, hati-hati Raka Rai, silakan pakai masker keluar rumah, jangan lupa ya. Tentu ya ini untuk menjaga biar kita tetap sehat aja ya, terhindar dari debu maupun virus-virus nanti. Oke, karena sudah terpenuhi dua penelpon Raka Rai, jangan lupa sebentar juga akan buka ya sesi interaktifnya. Namun sekarang mari kita dengarkan bersama, yuk beristirahat sejenak Raka Rai dengan lagunya dari Eri Susan, Serigala Berbulu Domba.

0: 104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Ah, buang aja di situ, nanti juga hanyut.
2: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Plastikin aja lah.
3: Udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
4: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
5: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan, selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

0: Dagang Gantal, program pembelajaran tembang yang dikemas santai, menghibur, dan memberikan kesempatan kepada masyarakat Bali untuk menembang melalui telepon dalam rangka melestarikan budaya Bali.
1: Ingat ring Gusti Haji, ngurah ring petulu pernah pi, bagi kena-kena, wenta nikibu EKBB, talan.

0: Inggih kebawa sang oleh ide sang peragoyan wicaksana reki. Kesujatianipun nenten kekalih punik kepojaran.
1: Dengarkan acara Dagang Gantal setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Hai, hai, hai para pendengar setiap Romat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Ya bagaimana, sudah ada diputarkan ya dua lagu tadi requestannya Mbak Melin ya. Lagunya Serigala Berbulu Domba gitu ya. Dan juga ini ada lagunya dari Bang Ridho Roma gitu ya, dengan judulnya Menunggu. Ya kalau ngomongin soal menunggu rakyat, nah yang namanya menunggu pasti sebuah hal ataupun sesuatu yang membosankan gitu ya. Kalau Dayu pribadi sih nggak suka menunggu ya, Dayu sukanya ditunggu. Oke, Raka Rai semoga terhibur ya di jam sekarang. Dan tentunya sekurang lebih masih sekitar 15 menit Dayu menemani Raka Rai. Silakan gunakan Raka Rai waktunya, yang mau request lagu ataupun yang mau salam-salam juga boleh. Bergabung aja langsung di line telepon 0361-22-3361. Oke, halo, hai Pro Dangdut.
1: Hai, hai, hai, halo Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Selamat sore Dayu Ari.
0: Halo, selamat sore Kakek Dania.
1: Betul sekali.
0: Asik, apa kabar?
1: Tentunya sudah baik, sehat selalu. Asik. Dayu Ari gimana?
0: Dayu juga sehat dong, sangat-sangat sehat.
1: Iya, semoga terus sehat walafiat.
0: Oke, kakek. Neneknya mana?
1: Lagi gini, nyiapin upacara ini.
0: Oke.
1: Mau nuntun Dayu Ari.
0: Nuntun, iya. Astungkare, berjalan lancar nggih kakek.
1: Iya, masih nunggu ini jero mangkunya.
0: Nggih.
1: Kesini katanya jam 4 gitu.
0: Oh, jam. Oh, kakek ya. Sempat aja dong langsung play dangdut ya.
1: Iya, sambil menunggu mangkunya datang ya. Iya,
0: dangdutan aja dulu.
1: Dangdutan dulu gitu.
0: Asik, asik.
1: Sebentar baru begini mekidung.
0: Oh, iya langsung ya.
1: Ya sama semangat lagunya dulu ya.
0: Lagu apa nih?
1: Rita Sugiarto, Tulang Rusuk ya.
0: Tulang Rusuk, wow, ada nih ada.
1: Ada, ya, itu aja Dayu Ari.
0: Terima kasih banyak.
1: Buat Dayu Ari, selamat bertugas, selamat siang menjelang sore, dadah bye-bye.
0: Dadah bye-bye kakek Dania. Dan juga Nenek Dania lagi sibuk katanya ya, menyiapkan berbagai persiapan gitu ya, perlengkapannya katanya mau nuntun. Ayah setengkara niki kakek, berjalan lancar, mergi antar kenten nge. Iya, sambil pinter banget nih kakek ya, sembari menunggu jeru mangku kenten ya. Ini sambil ya dengerin aja, joget-joget aja gitu. Oke, di belakangnya kakek Dania yang mau bergabung, yang request lagu, boleh silakan gabung di line telepon 0361-22-3361. Oke, halo Pro Dangdut.
2: Halo Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita, hai, dengan siapa nih?
2: Di Ponake.
0: Ibu Sinta.
2: Iya.
0: Ibu Sinta, tetangga dong ya, penatih guys.
2: Iya, tetangga. Mau dari di mana tuh dia?
0: Iya, iyain aja dulu. Orang Dayu sebelah lotnya, sebelah selatannya Ibu Sinta, Dayu diem.
2: Sebelah ada
0: Grio
2: di sebelah nih.
0: Gria the lot. Ada Ibu Sinta, gimana kabarnya nih?
2: Baik, lagi menjahitkan untuk foto anaknya besok.
0: Oh besok, apa kena ya besok ukunya?
2: Besok lagi 2 hari.
0: Nah lo, aduh bener itu lagi 2 hari.
2: Ya, budok
0: dia nunggu. Oh gitu, ya. Sambil dengar musik. Gimana?
2: Dia udah maksudnya genut, nggak ada yang nggak laku dia.
0: Maksud? Bisa aja Ibu Sinta nih. Tapi Ibu Sinta sehat kan ya?
2: Sehat.
0: Astungkare, sekeluarga sehat gitu ya?
2: Iya, mau lagu satu itu Dayu cantik.
0: Upahnya mana dulu baru lagu?
2: Ini nggak ada, beliin begulen.
0: Aduh, nggak mau. Udah met.
2: Gak berani sudah begulen ya?
0: Bukan, udah met. Sumbong dikit lah met Dayu. Oke, lagunya apa nih?
2: Lagunya Jatuh Bangun Aku Mengajarmu.
0: Nah, Jatuh Bangun emang judulnya ya?
2: Namun dirimu tak mau mengerti.
0: Aduh, nangis. Asik sendiri. Itu lagunya siapa ya, Bu Sinta?
2: Ya, pokoknya dengar-dengar senang dengarnya.
0: Jatuh Bangun, gimana tadi liriknya? Jatuh Bangun?
2: Iya, Jatuh Bangun Aku Mengenang.
0: Aku mengenangmu.
2: mencintaimu apapun.
0: Oke, jatuh bangun Maggie Z ya. Semoga ini benar ya. Namun ya, dirimu tak mau mengerti gitu ya liriknya ya. Ya? Ah, dia ada itu.
2: Salam buat semuanya ya. Sehat selalu. Sehat semuanya. Salut ke RRI ya. Perbandingnya. Ini Nek Santa ngirim salam sama Dahdesia ya.
0: Oke, halo Nini Santa.
2: Oke, Dayu cantik, dadah
0: bye-bye. Dadah bye-bye. Tapi ditunggu ya, nanti begulingnya 5 bungkus. Oke, rakyat tadi ada Bu Sinta ya dari Penatih, tetangganya Dayu. Bu Sinta, Dayu di Kesiman, makanya Dayu bilang Dayu di Delodan. Iya, nanti semoga aja bisa ketemu ya di real life, asik real life, nggak tuh biar nggak di udara aja gitu lah. Oke, rakerai, karena dua penelpon sudah terpenuhi gitu ya, dan juga dua slot lagu sudah terpenuhi. Dan jangan lupa rakerai di jam 4 sampai jam 6 nanti, kurang lebih 2 jam dari menemani rakerai di program acara Ngospek ya, ngobrol sarang penyanyi kesayangan. Makanya sebelum kita menyambut penyanyi kesayangan kita gitu ya, mari kita asikin aja dulu yuk pemanasan ya. Ini lagunya dari requestannya Kakek Dania ya, dari Mbak Rita Sugiarta, Tulang Rusuk.

Sari Baris Pendek. Tari baris pendek adalah jenis tari baris yang para penarinya tampil tanpa membawa senjata perang, melainkan sesaji atau canang sari. Tarian ini ditarikan dalam upacara Dewa Yatnya di Desa Tanjung Buka Denpasar. Pada saat dipentaskan, penari tari baris pendek membawa canang yang disebut canang oyot. Pada bagian akhir tarian, para penari menari menggunakan kipas sambil mengaras-arasan atau bersukaria.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Rai-Rai International Conference on Language Education dan International Olympiad of English Language and Literature 2026 tidak hanya menjadi forum konferensi pendidikan internasional, tetapi juga memberikan ruang bagi generasi muda untuk mengembangkan kompetensi bahasa, kepemimpinan, serta kemampuan berpikir kritis dan komunikasi. President of GAIS International, Dr. Sayabashi Majumdar kepada RRI Denpasar menyampaikan, konferensi yang berlangsung dengan Olimpiade Bahasa Inggris memiliki tujuan besar untuk kemajuan sektor pendidikan global. Selain itu, Founder and President of GAIS International Foundation, Biplob Kumar Deb, menyebut Olimpiade ini mengajak siswa dapat berkontribusi. Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Guru Indonesia Pusat Periode 2026, Loh Made Sri Yuniati mengatakan, Ikatan Guru Indonesia wilayah Bali berperan sebagai local organizing committee. Sejumlah tahapan kompetisi dijadwalkan berlangsung pada 26 hingga 27 September 2026 dengan melibatkan peserta dari berbagai latar belakang pendidikan dan negara. Ketua Wilayah Ikatan Guru

Indonesia, Provinsi Bali, periode 2026 hingga 2031, Iwayan Gede Sweca Antara berharap semakin banyaknya kolaborasi yang terjalin ke depan dengan berbagai stakeholder melalui ISLA dan IOALLS 2026. Bali diposisikan tidak hanya sebagai lokasi penyelenggaraan kegiatan pendidikan internasional, tetapi juga sebagai ruang pembelajaran lintas negara yang mempertemukan aspek pendidikan, bahasa, teknologi, kecerdasan artifisial, kepemimpinan, budaya, dan keberlanjutan dalam satu ekosistem. Demikian kabar Bali bersama Dayu Ari, sampai jumpa.

Inge, rakerai para pendengar setia perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Inge, rahajang muali niki nyarangin titiang dayu ari ring FM 106,4 MHz. Ringgalah makin niki sampung keranjing ringgalah jam 4 kenten nge. Nah, tawa niki rakerai kirang langkung 2 jam ke depan nge. Niki titiang nyarangin rakerai ring program acara ngospek kenten nge. Ngobrol kesarangnya penyanyi kesayangan duene. Ingi pastikan sampun meja bos niki rakerai pacang berkenalan langsung ya, menepi wastani kenalan lebih dekat lagi sarang penyanyi kesayangan duwe kenten nge. Niki pastikan sampun minap rakerai meja bos kenten nge sani pacang naputawi ngarsang kenten ya kenalan durus mantan niki ngeranjang ring line telepon 0361223361 nge. Taler pasti kesampun niki rakerai presida akses niki nggih siaran duwe ring Facebook nih ring perempat RRI Denpasar utawi diki ring streaming rri.co.id. Ayo lian ring ngobrol-ngobrol santai rakerai kenten nggih pasti kesampun pina menta niki tembang-tembang sani presiden ibu rakerai ring galah niki ada tembang-tembang niki saking napi wastane artis duwe kenten nggih menikmati musiknya nih sekaligus niki nggih rakerai presiden niki kesarengin artis duwe antuk bersapa-sapa riang kenten. Ayo guys turun kita yang niki nyangre ring narasumber duwe tawi artis duwe ngiring sandekan bos-bos niki menten tembang sane murdane iluh nyoman atau nikah durus biar sayang.

0: Ngerebek keris Ki Baru Gajah. Tradisi ngerebek keris Ki Baru Gajah dilaksanakan oleh Puri Kediri bersama Desa Adat Kediri Tabanan Bali setiap 6 bulan sekali saat Hari Raya Kuningan. Keris Ki Baru Gajah merupakan keris peninggalan Dangyang Dwi Cendra. Ritual ini dilakukan dengan mengarak keris dari Puri Kediri Tabanan menuju Pura Luhur Pekendungan di Desa Adat Braban Tabanan Bali. Tradisi ini berfungsi sebagai penolak bala. Pada bulan Januari 2020, tradisi ngerebek keris Ki Baru Gajah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda atau WBTB Indonesia. Dengan demikian, ritual ini mendapatkan pengakuan secara nasional sebagai warisan budaya dari leluhur masa lalu dan wajib diwariskan kepada generasi yang akan datang.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

0: Hai Ngira Kerai, para pendengar setia Perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Angge mau limalin ke sarang titiang dayu ari nyara Ngira Kerai reng program acara Ngospek ngobrol kesarengin penyanyi kesayangan Druene. Angge tolon niki Ngira Kerai sampun nang lali kenten ge siaran Druene niki presiden Ngira Kerai akses kenten ge reng Facebook Perempat RRI Denpasar utawi niki reng streaming RRI Digital presiden ge. Taler pasti kesampun kurang lebih nggih selama 2 jam ke depan ring Ngospek puniki Rakerai pacang kenten nggih utawi presiden iki mekenalan langsung sarang penyanyi Druene sane mangkin ning studio titian nenten newek malih dayuari nenten sendiri sudah ditemani niki sarang artis Druene yang luar biasa niki nggih niki Rakerai wenten Aji Ahimsa Om Swastiastu Aji.
1: Om Swastiastu.
0: Punapi gatre.
1: Bece-bece astunggara.
0: Oke. Astengkara Aji Ahimsa ya, sama seperti namanya Ahimsa, tidak
1: menyakiti.
0: Tidak menyakiti, selalu rahayu pokoknya Ji.
1: Pokoknya bikin orang itu happy.
0: Itu dia.
1: Ya itu motonya itu.
0: Motonya masuk. Engge susah Aji, nampun nyerauhin mangkinnya. Talan iki wenten moge titian moge cantik nih. Yang namanya Kak Jelita Arista. Om Swastiastu.
2: Swastiastu.
0: Oke, salam kenal.
2: Salam kenal balik.
0: Bagaimana ini kabarnya, Moge?
2: Baik-baik saja.
0: Aduh, kok tahan nafas lo bilang baik-baik aja. Iya, tentunya Rakerai niki nggih wenten ka nepi wasane Aji Ahimsa wenten niki taler Moge Jelita Arista. Siapa panggilannya Moge?
2: Jelita.
0: Kak Jelita aja. Yeah. Nah, Kerai, kenten kan iki dua narasumber nomor 2 sane presiden agengin. Nah, Kerai sane kayun kenalan lebih dekat lagi. Durus meja pos niki ngeranjing ring line telepon 0361223361. Kak Inge Talon iki di wawu sampun ke wedar iki siki tembang kenten guys dadas pemungkah pembuka. Nah niki murdanya nih iloh nyoman niki karya spesial kenten guys saking Aji Ahimsa. Mungkin Aji niki nge sambil perkenalan lebih dekat ya, mungkin bisa Aji sampaikan Aji dari mana kenten guys sebelum kita masuk ke karya-karya Aji dan juga mogeknya, silakan.
1: Oh mustahastu pemirsa Perempat RRI Denpasar, ya, perkenalkan tiang Aji Ahimsa, nama asli tiang akan artinya saking Gianyar. Salam kenal dari tiang Tumugi Sami, pemirsa dimanapun berada dalam keadaan sehat dan bahagia selalu.
0: Bahagia selalu. Oke, umurnya berapa Ji?
1: Udah rasa malu dengan
0: malu lihat napi nih ke bas muda napi bas tua
1: bas kemudaan ya.
0: Kemudaan boleh bisa dikasih tahu umurnya berapa Ji?
1: Aduh 52.
0: Mau di bawah 52. Oh mau kenten ya. Tapi Rakerai yang penasaran yang misalnya nonton di live streamnya ya, mukanya itu nggak 52 itu kok, lebih ke 30-an ya.
1: Nggak 17 ya.
0: Bas kemudian dikang nih ke. Oke, kalau Moge sendiri mungkin bisa perkenalan lagi dari Moge dari mana kemudian umur berapa dan kegiatannya apa aja sih belakangan ini?
2: Om Swastiastu, perkenalkan saya Jelita. Nama lengkapnya bisa nama lengkapnya Niputu Jelita Artista Sari. Asalnya sebenarnya aslinya Abian Semal.
0: Oh, Badung.
2: Iya, tapi tinggal di Tabanan.
0: Tinggal Tabanan. Yeah. Terus kesini dari Tabanan.
2: Iya.
0: Yeah. Kenten. Terus sekarang umurnya berapa?
2: Umurnya 19.
0: 19. Ya. Cantik banget. Dewi jadi insecure deh.
2: Ah bisa aja.
0: Adik. Oke, Kak Jelita di sini apa sih namanya? Lagi kerja atau kuliah?
2: Lagi kuliah.
0: Kuliah
2: ya.
0: Semester?
2: Semester 3.
0: Serius? Ya. Di mana?
2: Di Universitas Warmadewa.
0: Universitas Warmadewa. Kau boleh tahu ngambil apa nih program
2: studi? Program studi manajemen.
0: Manajemen. Ya. Kalau Aji kuliah juga, Aji?
1: Oh, Ajinya gimana ya?
0: Ajir, kuliah di rumah.
1: Kuliah di rumah aja.
0: Kuliah di rumah gitu. Terus Aji udah punya anak berapa?
1: Dua.
0: Nge. Ya. Yang paling besar?
1: Sudah kuliah.
0: Cewek-cewek?
1: Cowok pertama.
0: Ah, boleh dong kenalin.
1: Boleh. Nanti.
0: Jangan.
1: Boleh ya.
0: Dari udah.
1: Bisa jadi mantan.
0: Tuhan tolong. Oke, anak yang pertama sudah kuliah. Yang nomor 2?
1: Masih 6,5 tahun.
0: 6,5 tahun. Wow, lumayan juga jaraknya ya.
1: 15 tahun jarak.
0: Oke, dan jadi itu ya Rakerai, perkenalan singkat dari Rakerai dari artisnya Rakerai Niki yang luar biasa, kenten nggih. Ataupun ntar yang mau kenalan lebih dekat gitu silakan aja bergabung di line telepon 0361 0811-1222-3361. Oke, Dewi masih mengulik secara personalitinya, asik gitu ya. Mungkin dari Kak Jelita dulu deh. Kak Jelita kan selama ini aktif manggung?
2: Enggak sih, jarang.
0: Jarang gitu ya.
2: Cuma di kampus aja sih.
0: Di kampus aja, suka ngisi acara.
2: Kebetulan tuh ikut apa namanya, unitas gitu.
0: Unitas?
2: Kayak ekstra.
0: Kayak ekstra gitu ya? Oh, kayak UKM gitu ya?
2: Iya, namanya Unitas Gita Sri Kesari Warmadewa.
0: Asik, mana nih temannya Unitas Warmadewa gitu ya?
2: Iya, paling nonton.
0: Paling nonton, waduh mantap dong, mungkin bisa say hello nanti ya. Oke, kalau misalnya Kak Jelita sendiri ya, kalau bisa dibilang sebenarnya sosok seperti apa sih kalau tidak berada di atas panggung?
2: Kalau tidak, biasa aja sih.
0: Biasa aja. Mm-hmm. Biasa aja apa sih? Maksudnya lebih suka Kak Jelita tuh orang emang pendiam, tapi kalau di atas panggung langsung barbar gitu atau gimana?
2: Justru kalau di panggung ya, agak diam, pendiam gitu. Okay. Kalau di luar panggung tuh kayak
0: aktif.
2: Iya, aktif, ekstrovert.
0: Terus satu kata yang mencirikan Kak Jelita apa?
2: Cerewet.
0: Cerewet? Yeah. Oh gitu, emang bener Bu? Oke, cerewet beneran. Oh gitu, tapi bersaudara berapa ya Kak Jelita?
2: Sendiri.
0: Sendiri, oh pantas ya, pasti sangat disayang sama ibu majinya. Oke, terus kalau Aji sendiri nih, kalau gak berada di atas panggung, Aji tuh lebih ke sosok seperti apa?
1: Kalau dia nggak di atas panggung ya, pendiam.
0: Pendiam.
1: Kadang-kadang cerewet juga dikit.
0: Oh gitu, balance ya.
1: Balance.
0: Gitu. Terus lebih suka merenung atau apa sih?
1: Menghayal.
0: Menghayal. Uh-uh. Apa meni yang aja hayalin?
1: Ada aja. Sih.
0: Ada aja. Aduh, gitu.
1: Lagu yang terbaru gitu.
0: Oke, tadi kan juga Dayu sudah putarkan satu lagu nih dari Aji gitu ya. Aji yang bawain dengan judulnya Iluh Nyoman gitu ya. Betul ya lagu spesial?
1: Betul.
0: Oh, kenapa sih Iluh Nyoman? Kenapa nggak Luh Wayan, Luh Ketut, Luh Kadek gitu?
1: Oh gitu, itu lagu yang spesial saya buat tentang perjalanan hidup yang
0: Perjalanan hidup?
1: Ya, bersama istri yang namanya Luh Nyoman gitu.
0: Oh, istrinya Aji namanya Luh Nyoman?
1: Nyoman, nama Nyoman.
0: Oh, Nyoman, ya, Nyoman. Oh, gitu. Dan terus dari lagu itu Aji bikin sendiri?
1: Bikin sendiri.
0: Terus di part mananya sih yang paling spesial, Ji? Maksudnya dari lirik itu, Ji?
1: Yang di awal.
0: Yang di awal gimana tuh tadi?
1: Di awal ya?
0: Tiba-tiba ngeblank, jangan bilang deh.
1: Iya nah, bentar-bentar dulu.
0: Oke, kasih kita bernafas dikit. Sudah ketemu?
1: Belum
0: ketemu.
1: Ngeblank ini.
0: Oke, terus kalau boleh tahu deh sambil menunggu ya, sambil Aji ketemu liriknya sendiri gitu. Gimana reaksi istrinya Aji ketika Aji buatkan sebuah lagu?
1: Oh, dia diam sih Aji. Dia jarang emang mengungkapkan sih itu. Dia emang diam, tapi dia kayaknya tersentuh gitu.
0: Masa bener tersentuh ya, gitu?
1: Tersentuh memang dia.
0: Okay,
1: karena istri itu jiwanya dia tuh pendiam.
0: Pendiam juga? Ya, pendiam. Aduh, juga. Cocok dah sama Aji, kayak emang jodoh nih. Oke, Ten. Lalu, tapi kok bisa Aji berpikiran buat lagu untuk istrinya? Apakah itu sebuah bentuk terima kasih atau apa sih? Gimana sih ceritanya, Aji?
1: Ceritanya gini, kan dulu dia kan jadi orang tuh miskin dulu di kampung ya. Berarti orang paling miskin lah di kampung.
0: Perintis
1: gitu.
0: Ya?
1: Ya, perintis gitu kan. Nah, kemudian untuk nyari pacar itu susah banget gitu. Gara-gara kita tuh gak punya rumah. Rumah itu di Arab Jepang itu, pohon-pohon labu namanya sekarang ya. Pohon labu namanya. Itu kan ini gak mau gitu. Hanya istri yang mau gitu.
0: Gitu.
1: Ada berjuang dari pacar, berjuang sama istri, belum nikah nih. Mantan istri lah, belum
0: nikah. Bu, mantan istri.
1: Mantan pacar dulu.
0: Masih
1: pacar, kita berusaha untuk buka usaha kan, ada bersukses seperti sekarang gitu.
0: Astungkara, artinya selalu setia menemani dari nol ya, sampai dari nol, sekarang ya, suksesnya dari, ya. Oke, Anton, waduh luar biasa ya. Dari kapan ya dapat seperti itu ya? Oke. Jadi itu ya Rakerai dengan lagu yang dibawakan oleh Aji Ahimsa tadi ya, atau akrab dikenal Aji Ngakan gitu, dengan judulnya Iluh Nyoman ya, sebagai bentuk apresiasi juga sebagai bentuk terima kasih kepada istrinya. Gitu ya. Oke, Rakerai, mungkin sekian dulu ya perkenalan singkat dari Aji Ahimsa dan juga Kak Jelita cantik gitu. Dan sebentar lagi kita lanjutkan. Ya, untuk sekarang mari kita beristirahat sejenak. Ini kita Dayu Ari akan putarkan lagunya Kak Jelita, Bagai Gelah Beli.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Halo keponakan tante. Wih, lagi mam apa itu cantik?
2: Gek. Kairanya jangan digangguin dong, lagi makan. Ini kan hari pertama dia MPASI loh.
1: Loh, Kairanya kan lagi mam. Kok kakak bilang Mimi ASI sih?
2: Aduh, ya elah. Bukan Mimi ASI, Gek. Tapi MPASI tahu? Karena Kaira ini sudah genap berusia 6 bulan. Nah, makanya dikenalkan makanan pendamping ASI atau yang sering disingkat dengan MPASI. Tapi nih Gek ya, ia tetap diberikan ASI hingga usia 2 tahun sebetulnya. Nah, untuk mendukung pertumbuhan yang optimal dan juga mencegah stunting, Gek.
1: Oh, terus apa aja si MPASI ini, Kak?
2: Nah, menu MPASI ini haruslah bernutrisi dan juga bervariasi, Gek. Menggabungkan berbagai sumber bahan makanan dalam MPASI tentunya untuk memenuhi kebutuhan gizi anak. Antara lain tuh, ada yang mengandung karbohidrat kompleks seperti roti gandum, beras merah, kemudian protein, dan zat besi seperti telur, daging ayam, dan juga ikan. Nah, selain itu, harus juga mengandung kalsium seperti keju susu murni, yogurt, mengandung juga vitamin A, B, C, dan E yang bisa diperoleh dari wortel, ubi jalar, sayuran hijau, dan banyak lagi, Gek.
1: Oh, gitu ya, Kak.
2: Bukan hanya itu loh, Gek. MPASI juga harus mengandung lemak dalam dosis yang sehat yang bisa didapatkan dari alpukat dan juga minyak zaitun serta juga mengandung asam lemak omega 3 dan juga DHA yang bisa didapat dari ikan salmon, Gek. Terus juga ada daging, tahu, telur, dan yang terakhir pastinya harus mengandung cairan yang bisa didapat dari minum air putih saat makan atau buah dan sayuran yang berair, Gek.
3: Bunda, jika anak Anda sudah berusia 6 bulan, ayo berikan MPASI yang bernutrisi untuk mencegah kecukupan energi dan protein pada anak untuk mencegah terjadinya stunting.

0: kandung kesarang. Norma, RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
1: Ingira kerai para pendengar setiap perempat RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Ingin mulai-mulai niki seorang titi yang dayu ari punika taler wenten kak jelita taler niki kak aku kak lagi sih kalau bilang kak nanti bilangnya peka-peka aji ngakan. Ingin kantor semangat kan aji sarang kak jelita
2: masih
1: semangat pastinya masih semangat ya untuk mungkin berbagi cerita. Kentari cerita hidupnya, ceritanya berkarir sampai punya tapi wastane karya-karya luar biasa sekadi tembang-tembang di waura kerai wenten tembangnya nih kak saking kak jelita sane murdane niki bagai gelah beli kenten nggih
3: bahagia gelah
1: beli bahagia oh di sini salah ya aduh oh, salah bahagia ya. Bahagia gelah beli kenten nggih ampura nggih kak jelita talan niki wenten tembangnya nih saking aji sampun nggih sampun pangkaleh niki titian puter tembangnya nih ceket 16 bin soleh-soleh lakon
4: neket singgidang malasin mas
1: oke dan ceket 16 neket singgidang malasin aduh aduh kalah dia kena sastra oke ingin rakerai bagi-bagi presiden terhibur ke mantan kentang ya hari gak lah emang ken kesarangin niki penyanyi kesayangan duwe nah malin ki malih ring studio kentang ya titian pacang tapi wastane menyapa kentang ya mengulik lagi cerita hidupnya dari kedua narasumber sumber yang luar biasa kita hari ini nge. Majang Rengka Jelita Dumun ya. Masih semangat tentunya?
3: Masih.
1: Oke. Terus dari tanya masih semangat kan. Oke, pertanyaannya ini Kak Jelita kan rasanya udah lama ya Mas udah terjun ke dunia musik Kak Jelita?
3: Terjunnya sih enggak lama dari bulan ini nih ya. Kalau latihan-latihan tuh dari SMA sih Kak.
1: Oke, latihan ya. Untuk apa ya kok bisa latihan ini?
3: Dulu vokal. Itu ada lomba bulan bahasa kak, jadi lomba disuruh lomba lagu solo, kanti umur ngantiang dulu.
1: Apa itu kanti umur ngantiang?
3: Putri Bulan.
1: Oh cover. Cover, di cover. Tapi emang hobi atau bagaimana?
3: Hobi sih karena sering dengar ibu nyanyi juga kan.
1: Siapa ibunya?
3: Gak Yuri ya.
1: Gak
3: Yuri 3G.
1: Aduh, udah pling pink tadi pipinya sekarang lagi nambah pink. Oke, berarti ibunya Gak Yuri.
3: Iya.
1: Kenten ya memang artis pop Bali.
3: Iya.
1: Gitu. Mungkin nanti ya dan kesempatan kita bertemu sama ibunya. Okay, sekarang siap, sama siap. Anaknya aja dulu kita culik anaknya. Oke, okay, berarti memang hobi, memang suka dengerin gitu.
3: Iya.
1: Tapi siap. Baru terjun ke entertain gitu ya tadi.
3: Baru-baru kuliah ini.
1: Baru kuliah itu. Kok bisa memberanikan diri buat ke entertain?
3: Karena biar ada kerjaan aja sih kak.
1: Astaga, ngilangin gabut ya.
3: Iya, ngilangin gabut. Soalnya banyak kan teman-teman udah kerja, terus di rumah ngapain ya? Gitu. Jadinya gitu. Ikut ibu aja sih.
1: Ikut ibu. Terus ibu berarti jadi coachnya langsung ya, gurunya?
3: Iya.
1: Oh, apa aja yang biasanya diajarin sama ibu?
3: Paling diajarin nada sih, kalau fales tuh fales banget gitu.
1: Marah ibunya? Yeah. Waduh gimana ibunya? Oke. Tapi enak gak diajarin sama ibu?
3: Enak sih, karena bisa privat sendiri kan.
1: Iya sih gak bayar juga ya.
3: Iya, jadinya kalau gak mood nyanyi tuh nggak ada rasa bersalah gitu.
1: Oh gitu katanya Bu, kayak Yuri mana dia. Oke, namun pernah nggak dibawa sama ibunya buat private ke tempat lain?
3: Nggak
1: ya, tapi emang pernah udah kadung nyaman sama ibu sendiri juga nggih.
3: Otodidak juga.
1: Terus kalau misalnya tadi kan ada lagunya Bahagia ya, Bahagia gelah beli, itu liriknya siapa yang bikin?
3: Wigo Project.
1: Ya.
3: Terus Om Widi Gomez namanya.
1: Oh, Om Widi Gomez. Ya. Terus ini emang judulnya kamu yang milih sendiri?
3: Dikasih sih lagunya kak.
1: Oh, dikasih
3: jadi Jelita cuma belajarin lagunya, terus disuruh rekaman, jadi deh.
1: Jadi
3: video klip.
1: Berarti langsung jadi talentnya langsung ya?
3: Yeah.
1: Oh gitu. Oke. Oke lah, langsung kita lanjut lagi ya ke Aji ngakan sekarang. Aji kayaknya udah lama ya juga ya masuk ke dunia hiburan musik terutama.
4: Belum lama sih.
1: Belum lama.
4: Iya baru setahun.
1: Baru setahun. Ya. Tapi emang Aji suka nyanyi?
4: Sebelum sih enggak. Bener nih masih enggak. Emang sebelumnya enggak.
1: Enggak suka nyanyi sebelumnya. Ya, enggak,
4: Terus nyanyi pun enggak bisa sebelumnya.
1: Terus apa yang Aji pelajari di awal-awal Aji masuk ke dunia musik?
4: Oh gitu, awalnya gini.
1: Dulu
4: kan ada COVID-19 kan.
1: COVID.
4: Ya, kita kan enggak boleh kumpul tuh. Enggak boleh keluar, kan stres tuh.
1: Oh, sempat stres sih?
4: Lumayan lah.
1: Oh, bisa stres?
4: Bisa dikit-dikit.
1: Oke. Terus.
4: Nah, habis gitu kan pekerja enggak ada, toko tutup semua kan.
1: Berarti sama kayak tadi gabut ya, kayaknya.
4: Akhirnya kita coba-coba belajar karaoke.
1: Belajar karaoke.
4: Beli sistem. Ya. Kebetulan rumah di ini di sawah. Jadi aman kita keluar-keluar, aman kita. Enggak ada yang komplain.
1: Oh, gelar-gelur enggak masalah.
4: Enggak masalah.
1: Oke, terus
4: awal-awalnya sih falas biasa lah. Kalau kita enggak ada gurunya juga udah tidak semua kan. Nah, akhirnya lama-lama tadi karaoke itu jadi senang nyanyi gitu.
1: Jadi senang nyanyi. Ya. Terus itu emang dari dalam diri Aji sendiri yang aku kayak semakin sini makin suka nyanyi ataupun emang diajak nih.
4: Awalnya sendiri. Habis itu udah anggap kita bisa dikit-dikit, baru berani ngundang teman aja bareng-bareng nyanyi malam mingguan gitu.
1: Oh gitu.
4: Karaoke gitu di rumah kan. Sambil ngebir lah. Biasanya coba-coba ngebir gitu.
1: Ngumpul gitu.
4: Ya, kumpul gitu. Oh, gitu. Akhirnya setelah mungkin bisa dianggap bisa sama teman yang nurung. Ji, mumpung ada modal gitu, mumpung juga
1: support.
4: Bisa nyanyi dikit-dikit gitu kan. Coba aja rekaman gitu.
1: Terus
4: Aji gak mau gitu. Ngapain jadi artis, gak ada gini gitu.
1: Gak ada keinginan
4: jadi artis gitu kan.
1: Terus?
4: Nah, abis itu terus dorong kan. Apa-apa, jangan jadi artis, cuma pakai memori aja, simpan di YouTube gitu. Nanti udah tua, nanti kan dilihat cucunya bisa punya kakek penyanyi gitu. Itu cerita teman kan.
1: Masa depannya langsung gitu dilihat
4: kan. Oh, ternyata aku punya kakek yang bisa nyanyi gitu kan. Bener juga kan, omongan teman itu. Akhirnya iseng-iseng aja di mana nyari lagu ya gitu kan. Wong aku enggak bisa bikin lagu kayak gitu. Akhirnya tiang pas iseng-iseng juga ini semua iseng semuanya. Judulnya iseng nih semuanya. Pas beli Bayu Krishna live di Facebook, tak iseng chat Messenger, "Beli, bisa bikin lagu?" gitu. Kira-kira enggak dijawab.
1: Langsung direspon.
4: Direspon lah.
1: Oke.
4: Ini kasih lagu yang pertama itu Sing Suut-Suut Nyakitin gitu.
1: Sing Suut-Suut Nyakitin
4: ya, itu lagunya Bayu, beli Bayu Krishna.
1: Oke, itu tapi pastinya Aji juga jadi talentnya langsung ya berarti
4: langsung,
1: ya?
4: Langsung.
1: Oke. Terus gimana Aji kelanjutannya?
4: Habis itu terus rekaman kan bingung ini gimana orang rekaman ya gitu.
1: Asing banget sama alat-alatnya.
4: Asing semua asing, studio gak tahu sampai ini masukin apa, Edsa gak ngerti.
1: Gimana Maji masukin
4: ke Bali? Ya, diatur sama beli Bayu dah. Tenang aja, nervous kan. Grogi gitu, akhirnya Astong Karo lah. Sukses. Rekam pertama, walaupun gak sempurna gitu.
1: Gitu. Nah ini menarik nih, karena Aji first time-nya rekaman, take a record kan. Apa sih namanya ya, yang paling Aji rasakan kesusahannya itu di mana? Sulitannya rekaman itu gimana? Ada sempat ngulang-ngulang kah, retik-retik lagi?
4: Astong Karo waktu itu cuma dua kali aja sih.
1: Dua kali?
4: Kesulitannya gitu. Cuma ngilangin rasa grogi aja sih.
1: Gitu. Pas itu juga grogi.
4: Grogi luar biasa.
1: Terus gimana Aji, maksudnya bikin diri Aji lebih pede lagi itu gimana?
4: Awal tes ini dulu ya, yang direkam dulu ya,
1: nyanyi
4: santai dulu gitu ya, sama Mas Uji break kan, ya boleh gitu. Akhirnya baru titik vokal langsung.
1: Astong Karo
4: bisa sukses, satunya untuk Uji bilang sih untuk orang pertama rekaman udah lumayan gitu.
1: Udah lumayan, mantap. Terus tapi asalnya setelah Uji kan bergabung nih sekarang di dunia vokal gitu, dunia musik gitu kan. Yang mana yang menurut Uji paling susah Uji ketika Uji bikin lirik lagu ataukah Aji pas latihan ya inget-inget nada atau bagaimana?
4: Kalau dalam hal
1: sebagai musisi
4: bikin lagu ya, yang pertama itu menemukan melodi.
1: Gimana itu bisa cerita?
4: Tembangnya itu, itu yang susah. Bikin tembang yang tidak meniru orang lain, beda dengan orang lain gitu.
1: Itu challenge ya?
4: Itu yang paling sulit.
1: Terus
4: Aji itu rahasia pertama, jadi kita tembang dulu, setelah ada tembangnya baru kita buat liriknya.
1: Gitu artinya bikin melodi dulu note-nya dulu ya, baru bikin liriknya. Oh gitu. Kalau Kak Jelita sendiri gimana? Yang mana bikin kan sudah masuk dunia musisi nih, sebagai artis, sebagai penyanyi gitu kan, masuk dunia musik juga terutama. Yang paling sulit tuh apa?
3: Nada sih.
1: Nada juga.
3: Iya, kalau nada ketinggian tuh agak capek gitu perutnya, belum seimbang gitu.
1: Oh gitu, berarti lebih ke nada, cara manage-nya di ini ya. Kalau pernafasan ngaruh nggak Ji sama kayak?
3: Kalau pernapasan ngaruh sih?
4: Enggak ya?
1: Oh enggak gitu nyeruh. gitu-gitu. Oh, jadi di sana ya, maksudnya yeah. challenge-nya sebagai kalo, penyanyi yeah, yeah. gitu.
4: Kalau Aji sih yang susahnya itu nada rendah.
1: Nada rendah, Ji.
4: Nada rendah itu hilang.
1: Hilang suaranya. Hilang. Berarti cenderung ke tinggi Aji nadanya. Ya. Oh, alah.
4: Lebih suka yang ke tinggi.
1: Oh, oke okay,
4: oke. Okay. Tinggi lah kan, tinggi sekali enggak.
1: Beh nyari aman dia nih, baru mau tak challenge suruh nyanyi. Oke okay, oke okay, oke. Okay. Lalu mungkin bisa dikasih tahu ya sama Rakerai semua kalau dari Aji sendiri suka lagu yang bergenre apa?
4: Kalau yang suka sih yang gini, pop.
1: Pop.
4: Ya, pop yang suka, tapi kalau dalam hal, selama ini bikin semua lagu tak bikin.
1: Ya semua genre.
4: Iya, semua genre tak bikin. Oh. Karena penasaran, okay. ingin tahu
1: gitu. Oke, okay. berapa Aji punya lagu?
4: Yang tayang baru 9.
1: Yang tayang 9?
4: Kalau di semuanya ada 18.
1: Di mana?
4: Di HP ya, belum tayang.
1: Astaga, belum tayang udah disiapin segitunya. Oke, okay, yang sudah tayang udah 9 gitu ya. Di mana Aji tayangnya?
4: Di YouTube.
1: YouTube atas nama?
4: Ahimsa Bali Official, punya sendiri.
1: Ahimsa Bali Official. Nah, ya. Oke, okay, Rakerai yang penasaran sama Aji Ahimsa gitu ya. Lagu-lagunya Aji Ahimsa mungkin bisa cus cek langsung di akun YouTube dengan channelnya Ahimsa Bali Official ya. Kalau kakek sendiri? Ya. Berapa sudah punya lagu?
3: Baru satu.
1: Baru satu.
3: Iya.
1: Oh gitu, lagunya yang tadi itu ya berarti ya.
3: Bahagia Gelap Beli.
1: Bahagia Gelap Beli. Kemudian ada planning gak sih mau bikin lagu lagi?
3: Mau.
1: Oh mau lagi.
3: Tapi gak dalam waktu dekat ya.
1: Oh gitu, karena masih kesibukan.
3: Iya, sibuk kuliah juga.
1: Betul, betul, betul. Ya udah, yang namanya hobi kan harus bisa diselingi ya, gitu ya. Semampunya aja. Oke, lalu kalau boleh tahu genrenya yang paling kakek suka apa?
3: Pop Bali.
1: Pop Bali.
3: Pop, ya.
1: Selain itu ada lagi? Mungkin ada dangdut atau korek.
3: Ada, dangdut itu lagu Jawa.
1: Oh iya ya, betul. Terus ada lagi?
3: Indonesia.
1: Oh.
3: Lagunya Anggi Maritu gitu.
1: Oh gitu. Apa judulnya?
3: Cara Mencintaimu.
1: Cara Mencintaimu. Kenapa sih suka lagu itu?
3: Nggak tahu, lewat aja di FYP.
1: Lewat aja di FYP.
3: Ternyanyi yang lagunya.
1: Oh iya iya iya. Mungkin kalau misalnya kalau boleh tahu nih yang selama ini lagu-lagu Bali yang didengarkan gitu ya. Yeah. Siapa yang menjadi favoritnya ataupun kakek cerita nih ngefans sama siapa yang diidolakan?
3: Kalau ibu ada sih lagunya ya, Sakit Hati Gek Yuri juga.
1: Oh, lagunya ibu sendiri. Mm-mm,
3: sama lagunya Putri Bulan juga suka.
1: Putri Bulan. Kenapa suka lagunya Putri Bulan?
3: Karena soft.
1: Soft dia?
3: Iya.
1: Oh, tipe lagu yang soft tuh gimana sih? Kalau boleh tahu? Menurutmu enggak?
3: Kayak slow aja sih.
1: Oh, slow. Nadanya. Gitu. Yeah. Nadanya slow tuh gimana?
3: Gimana ya? Kayak sesuai kayak lagu Jelita gitu.
1: Agak. Oh gitu.
3: Melo-melo.
1: Oh, melo gitu ya jadinya yeah. ya. Oh, kalau Aji sendiri gimana, Ji? Mungkin ada yang diidolakan?
4: Kalau Aji sih, kalau untuk penyanyi Nak Agung Nak Kecidan sih.
1: Oh, kenapa, Ji? Kenapa tuh?
4: Seneng liriknya.
1: Oh, liriknya nih dilihat, ya, bukan liriknya, pembawaan selama ininya.
4: Enggak, liriknya. Oh, kata-katanya. Nak Agung Nak Kecidan, Dewa Mayura sama Wayu Krishna.
1: Oh, gitu.
4: Itu yang jadi gini apa?
1: Panutan.
4: Panutan.
1: Untuk
4: gitu. Bikin lagu itu.
1: Oh iya, berarti tapi Aji kan karena ya tadi sih Aji bilang karena nggak begitu suka nyanyi gitu ya, lebih suka menghayal kan.
4: Menghayal.
1: Ah, Dayu rasa nih ya penasaran. Ketika menghayal lah di luar keluar semua inspirasinya.
4: Benar.
1: Oh gitu.
4: Ya. Bikin lagu tuh nggak harus gitu juga, kadang-kadang nyetir ngayal keluar lagu. Gitu.
1: Bisa sih.
4: Iya.
1: Oh pernah atau, pengalaman? Gimana tuh ceritanya?
4: Sambil nyetir gini, keluar dah dia. Langsung terekam jadi lagu gitu.
1: Jadi lagu. Ya. Gitu. Itu gimana sistemnya Aji kok bisa tiba-tiba jadi lagu gitu? Apakah emang kayak tadi kata Aji tuh keluar melodinya dulu nih kayak
4: ya,
1: gitu?
4: Ya, keluar melodi kan. Uh-huh. Yang asal tak rekam melodinya. Uh-huh. Untuk itu tak acak dulu.
1: Oh gitu.
4: Tak acak, tak rekam, habis itu baru di rumah dia ingat melodi yang tadi itu. Uh-huh. Langsung tak bikin liriknya, tulis, langsung tak sesuaiin gitu. Jadi dah.
1: Jadi dah. Sesimpel itu simple, jadi pengarang.
4: Ya. Cuma untuk moodnya keluar tuh susah.
1: Gitu. Oh gitu.
4: Nggak tahu di mana gitu. Gak kadang-kadang di parkiran dapat lagu satu.
1: Tempat-tempat nggak terduga ya.
4: Kadang-kadang nge-gym, kan nge-cang suka nge-gym. Pas nge-gym, headset kan. Keluar satu,
1: keluar gitu. Satu ya. Gitu ya. Ya satu tambah satu jadi lebih banyak.
4: Ya gitu yang ceritanya. Jadi nggak harus.
1: Nggak harus banget di tempat rekaman atau apa ya.
4: Waduh tidak semua sih.
1: Oke, okay,
4: munculnya kayak gimana ya? Munculnya itu kayak mendadak gitu
1: ya. Ya itu udah maksudnya ke dari situasi kita kan nggak ada yang tahu ya, nih ya, biasanya ya. Kayak suka mendukung apalagi pasti menghayal ya, gitu ya. Oke, satu pertanyaan lagi, siapakah orang yang paling support ya ketika mendukung Aji ataupun Moge ini di dunia musik? Mungkin dari Moge dulu.
3: Kalau dari Jelita sih ibu ya.
1: Ibu aja.
3: Ibu, kakek, nenek, bibi juga.
1: Berarti keluarga dong.
3: Iya, keluarga.
1: Oke, enten semua disupport gitu. Yeah. Oh, enggak ada yang maksudnya apa sih namanya dikasih tertimbang ataupun perencana yang lain tuh enggak ada.
3: Enggak ada sih, bebas.
1: Bebas ya. Yeah. Oh, yang penting mau kayak suka.
3: Yeah.
1: Gitu. Kalau dari Aji sendiri gimana?
4: Kalau Aji gimana ya?
1: Gimana ya?
4: Temen sih.
1: Dari temen. Kok keluarga?
4: Ada sih istri.
1: Istri juga. Ya. Tapi sempatnya sempat nanya enggak sih kok mau tiba-tiba jadi artis gitu? Enggak. Ada pertanyaan gitu enggak?
4: Dia bilang aja gini, kalau mau tampil-tampil aja yang vulgar gitu kan, jangan kayak sekarang kan enggak tampil ini.
1: Ya enggak dong.
4: Enggak tampil cuma di YouTube aja kan. Tapi Aji bilang enggak usah, udah tua nih enggak usah lah. Cukupin pakai memori aja di situ.
1: Gitu. Artinya apa sih namanya tidak dipaksakan, ya, gitu ya. Oke. Terima kasih banyak Niki, Moge Jelita sama Aji Ngakan atau Aji Ahim saya sudah mengisi 1 jam kita Rakerai. Oke, lagi sebentar baru kita akan buka sesi interaktifnya sama penelpon ya. Mungkin ada yang mau kenalan lebih dekat gitu ya. Ataupun nanya-nanya nih sama artis kita, boleh banget. Niki, linknya mau coba sih ngeranjang ring nomor telepon 0361223361. Ayo guys, terima kasih yang mesanakan nama Niki Rakerai, Taler, Aji Ahimsa, dan juga Moge Jelita, Dua Niki Wenten, Sani Jagi Ngelintang.
5: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
6: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
5: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
6: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
5: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
6: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
5: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
6: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361225174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
5: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.

kehidupan, keseimbangan dan harmonisasi adalah kunci dan penggunaan Sirawista merupakan salah satu cara untuk mencapainya. Sirawista terbuat dari 3 helai alang-alang yang dirangkai melingkari kepala dan biasanya dipakai saat prosesi pewintenan seperti upacara Samawartana atau mengawali proses belajar dan upacara Mejaya-Jaya atau menyelesaikan proses belajar. 3 helai alang-alang ini diikat bersama 3 jenis bunga berwarna putih, merah, dan hijau yang melambangkan Dewa Brahma, Wisnu, dan Siwa. Cara mengikat Sirawista memiliki simbolisme penting, terdiri dari 1 tangkai alang-alang ke kanan dan 2 tangkai ke kiri, serta 1 tangkai yang dibawa ke atas tepat di tengah dahi. Pengikatan ini melambangkan Ruwa Binede atau dualitas dan keseimbangan yang dicapai dengan mengarahkan 1 tangkai ke atas.

Selamat sore, Ketut Budiana atau akrab disapa Yusrok terpilih secara aklamasi menjadi Ketua Umum baru Ikatan Motor Indonesia IMI Bali pada masa bakti 2026-2030. Penetapan itu dilakukan dalam musyawarah Provinsi Bali di Next Luxury Showroom and Cafe Sabtu 26 September 2026. Ketua Umum IMI Pusat Moreno Suprapto spesial datang ke Bali untuk menghadiri Musprov IMI Bali. Menurutnya, selama ini kinerja kepengurusan IMI Bali di bawah komando Ketua Umum Gusti Ngurah Anom atau Aji Krishna sudah sangat baik. Bahkan mimpi insan otomotif Bali untuk membangun sirkuit telah diupayakan segera terwujud di Buleleng. Moreno memberikan PR kepada ketum baru IMI Bali untuk membesarkan sport tourism melalui olahraga otomotif dan tentunya menambah jumlah klub anggota IMI Bali agar regenerasi atlet semakin meningkat. Sementara itu, Aji Krishna mengatakan meski dirinya tidak lagi menjadi nakoda IMI Bali, namun dukungan maksimal tetap akan diberikan, termasuk mengawal terwujudnya sirkuit di bumi Panji Sakti Buleleng. Aji Krishna secara khusus juga berpesan agar ketum IMI Bali yang baru dapat menjaga solidaritas organisasi dan merangkul semua pihak. Merespon PR yang diberikan tersebut, Ketua IMI Bali terpilih Ketut Budiana alias Yusrox mengaku siap bekerja dan memberikan bukti nyata. Sinergi dengan berbagai pihak akan diwujudkan demi menjalankan visi-misi memajukan IMI Bali. Pada kesempatan sama, Ketua Panitia Musprov Dr. Imadeh Arka mengaku bersyukur seluruh rangkaian Musprov berjalan lancar dalam suasana gembira dan kekeluargaan. Seluruh voter telah menyalurkan hak suaranya hingga Ketut Budiana terpilih secara aklamasi dan sah memimpin IMI Bali.

0: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: 104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Ngira kerayu para pendengar setia perompat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Ngira kerayu, mali-mali ini sarang titiang dayu ari sane kantun nyarang ngira kerayu. Ring program acara niki ngospek nge, ngobrol kesarangin penyanyi kesayangan Druene. Ngira kerayu, mangki sampeng ranya ringgalah jam 5 lintang klulas menit. Kenten nge, hari ngospek niki pacang puput ringgalah jam 5 lintang klu telung dasa menit. Kenten nge, nanto menikah rakerai, maya jebos niki wenten galang gen interaktif. Duru sang gen galang duwe, ngeranya ring lain telepon niki ring 0361-22-3361. Lalu pasti kesempatan niki di studio kantun niki titiang kesarangin kali artis duwe sani luar biasa kantun nih sumringahnya kantunnya lucu-lucu sekali tuh ya setelah kita off air tadi. Ingin niki kantun menten Aji Ahimsa tapi yang akrab dengan dia dipanggil Aji Ngakan taler niki Kak Jelita ya. Oke, kembali lagi di studio sambil ntar menunggu ya waktu kita interaktif sama pendengar, ada beberapa hal juga yang gak mau Dayu tanyakan gitu ya terkait niki Aji sama Kak Jelita bergabung di dunia musik atau sebagai musisi gitu ya. Nah sekarang kan kita mengenal yang namanya sosial media gitu ya. Hidup kita berdampingan dengan sosmed. Nah sekarang bagi Aji dumun ya, seberapa penting mungkin Ji media sosial itu buat Aji ya dalam memperkenalkan karyanya Aji ataupun open nggak buat misalnya pas lagi manggung gitu ya, ada yang mau request tertentu juga mungkin bisa disampaikan.
2: Kalau media sosial menurut Aji sih memang penting banget ya.
1: Penting sekali.
2: Ya, penting sekali. Cuma sayangnya Aji nggak begitu aktif di media sosial.
1: Aji nggak begitu aktif.
2: Nggak begitu aktif.
1: Oke. Okay. Jadi Aji hanya mempergunakan fitur YouTube ya.
2: Iya, YouTube doang.
1: YouTube
2: ya.
1: Itu ya yang Aimsa Bali official.
2: Official aja.
1: Oke. Okay. Biasanya sering ada yang request nggak Aji? Misalnya mereka mau Aji bikin lagu ini atau itu terus apa dari pendengar?
2: Oh kalau Ricky sih belum. Karena belum jarang ada. Sekali gini online gitu ya.
1: Oh jarang online.
2: Online jarang. Lab-labnya jarang.
1: Oh kenten ya. Jadi itu yang dari segi tapi rasanya sosmednya. Mungkin ya. Pas selama manggung gitu. Aji sering manggung kan?
2: Gak pernah manggung. Iya.
1: Oh kalau pas tapi rasanya cuma di itu aja.
2: Di YouTube aja.
1: YouTube aja. Ya. Serius gak pernah manggung?
2: Terus gak pernah manggung.
1: Oh ya. Ngisi acara di orang nikahan gitu enggak juga?
2: Enggak pernah.
1: Oh kenapa Aji? Kenapa?
2: Karena takut sebenarnya demam panggung sebetulnya.
1: Serius demam panggung. Berarti sama sekali dari awal merintis aja sebagai musisi sampai sekarang nggak pernah manggung.
2: Nggak pernah manggung.
1: Sorry nih, Dayu memperjelas lagi.
2: Iya benar.
1: Nggak pernah manggung. Oh, okay. Tapi kalau misalnya Dayu sekarang minta Aji mau manggung boleh nggak?
2: Aduh.
1: Enggak, maksudnya manggung misalnya Dayu ada kegiatan apa, mau enggak Aji gitu.
2: Aduh, gimana ya? Kayaknya enggak sih ya.
1: Ibadah. Serius enggak mau?
2: Serius. Selanjutnya gitu. Gini, soalnya lebih fokus ke gini aja dah, di YouTube aja cukup sih itu aja.
1: Karyanya ya. Disimpan di sana, aja ya. Gitu ya. Waduh, takutnya kan ada pendengar yang ngasih challenge ke Aji, ayo dong Ji, keluar mana nih mukanya Aji gitu loh. Gimana enggak mau juga tetap. Pikir-pikir dulu
2: ya. Mudah-mudahan ke depan mau ya.
1: Oke. Mungkin soalnya itu kan merupakan sebuah kesempatan gitu ya buat expose diri ya
2: sebetulnya
1: sebagai
2: gitu ya. Tapi gimana ya karena demam panggung gini ya bikin takut salah lirik gitu modelnya.
1: Takut salah lirik ya. Berarti selama pas kecil juga aja enggak pernah manggung.
2: Enggak pernah manggung.
1: Sampai sekarang.
2: Iya.
1: Wow.
2: Karena nyanyi ini kan otodidak semua soalnya. Hobi dadakan. Bikin lagu juga hobi dadakan juga. Bahkan dadakan aslinya.
1: Oke, namun di TikTok Aji ngunggah enggak karyanya Aji di TikTok?
2: Ada diunggah. Di media sosial diunggah, di Facebook, di TikTok ngunggah.
1: Oh gitu. Ya. Terus yang make lagunya Aji banyak?
2: Enggak begitu banyak sih.
1: Tapi ada yang make.
2: Ada gitu. Yang make.
1: Yang paling banyak make itu yang lagu apa sih
2: kalau enggak salah Alung Aku Buaya ya.
1: Kok itu? Kok bisa?
2: Mungkin ceritanya itu ya. Itu kan ceritanya untuk kita masyarakat Bali sebagai kritikan sosial biar kita menyamu itu akur gitu.
1: Oh, itu sebagai kritik sosial.
2: Lagu-lagu apa istilahnya, pesan-pesan moral gitu.
1: Oh, gitu.
2: Karena Aju itu sukanya bikin lagu pesan-pesan moral lebih banyak. Kayak blog Aju, sud blog Aju yang gitu.
1: Oh, ada ya judulnya sud blog Aju.
2: Sud blog Aju, Jembatan Bangkung itu kejadian di Jembatan Bangkung ada lagunya.
1: Oh, juga. Ada juga. Ada, wow. Oke.
2: Juga ada lagu Gumingasan Wayah. Pokoknya judulnya yang aneh-aneh gitu.
1: Oh, iya, artinya merefleksikan keadaan fenomena sekitar kita. Ya. Oke, waduh keren sekali ya. Emang siap di seperti itu ya sebagai seniman juga, tapi namun enggak apa sih namanya? Bentuk kepekaan kita terhadap lingkungan ya. Oke, artinya perhatian kepada lingkungan juga atas fenomena yang terjadi
2: gitu kan. Kritik sosial lah sebenarnya.
1: Betul sekali. Oke, terima kasih banyak Aji. Lalu sekarang ke Kak Jelita sekarang. Ya. Jadi penggunaan media sosial kan penting juga tuh.
3: Penting.
1: Jadi sejauh ini seberapa sih penggunaan media sosial bagi Kak Jelita untuk memperkenalkan karya Kak Jelita?
3: Penting banget sih sebenarnya. Cuma lagunya itu ada di tayangan Wigo Project.
1: Wigo Project.
3: Di YouTube, di IG udah ada ya? Di TikTok sih. Di TikTok okay, juga udah
1: di TikTok ada. Terus itu udah maksudnya kan caranya Kak Jelita ini mempromosikan karyanya itu. Kalau di TikTok lagunya yang tadi itu ya, Bagil
3: Gelah Beli.
1: Gelah Beli. Yeah. Oh, udah ada yang pakai lagunya?
3: Udah lumayan.
1: Udah lumayan kah? Yeah. Oh, gitu. Mungkin di mana, di bagian apa ya yang sering digunakan misalnya di TikTok itu kan ada misalnya ref-nya atau apanya?
3: Iya, ref-nya.
1: Oh, gimana aja liriknya?

0: tepuk tangan dong, mantap sekali ya. Jadi itu dah Mas Yudayu biar langsung di sini manggung ya. Oke, jadi ya udah apa sih namanya, penggunaan medsos itu sangat penting ya tentunya untuk mempromosikan karya gitu. Lalu boleh tanya nih Moge, selama udah pernah bawain lagu ini di panggung-panggung kan?
1: Belum sih.
0: Belum juga?
1: Belum.
0: Gitu. Oke, oke. Tapi tetap
1: mungkin
0: aktif
1: nanti ya?
0: Ya
1: sama ibu juga.
0: Oh, sama ibu juga. Oh, duet sama ibu nih ceritanya.
1: Mungkin di acara priwet-priwet gitu.
0: Oh, iya. Berarti belum sama sekali belum manggung juga.
1: Belum ada panggilan.
0: Oh, belum ada panggilan. Oke. Mungkin teman-teman ataupun akrai ya yang penasaran sama lagunya dari Aji ataupun Kak Jelita bisa langsung cek di TikTok gitu ya.
1: Dengan di YouTube juga bisa.
0: YouTube juga bisa. Yeah. Dari YouTube-nya di
1: WeGo Project, Widi Gomez.
0: Oke, WeGo Project ataupun di TikTok juga bisa cari liriknya aja deh tadi gitu ya. Ataupun judulnya Bagai Gelah Beli, punyanya Kak Jelita ataupun punya Aji tadi ya. Oke, mari kita langsung saja ya buka di line telepon interaktif yang raki-raki yang mau kenalan langsung silakan iki bergabung ring line telepon 0361223361 berkenalan langsung dengan artis-artis duet niki. Oke, sambil lanjut ya. Mungkin sebagai lagi 10 menit kurang lebih Niki yang mau Dayu Ari tanyakan gitu ya dari Aji juga dan Kak Jelita, kira-kira apa nih pesannya gitu ya yang mungkin saat ini yang sedang ragu gitu untuk mencari passionnya ataupun yang ada di dunia musik sendiri namun malu juga nih untuk expose diri, maaf Ji, bukan merefleksikan Aji. Mungkin apa yang bisa disampaikan mungkin dari Kak Jelita dulu deh.
1: Pokoknya jangan ragu-ragu ya, karena kalau ragu-ragu itu nggak jadi apa-apa nanti.
0: Nggak jadi apa-apa.
1: Iya, ikutin hobi aja sih sebenarnya.
0: Oh gitu, kenapa sih Moge bilang nggak gitu?
1: Karena ada ngalamin sendiri ya.
0: Ngalamin sendiri. Iya. Oh gimana itu?
1: Karena kan masih kuliah belum kerja, jadi ngikutin hobi aja dulu gitu.
0: Tapi ada keinginan nggak kedepannya mau jadi artis hebat gitu, kayak ibunya?
1: Mak Astengkara mau sih.
0: Mau sih ya. Oh iya. Gitu. Dan untuk tantangan yang mau lihat saat ini sekarang tuh apa? Tantangan sebagai musisi atau apa gitu?
1: Kurang pede aja sih.
0: Kurang pede. Yeah. Itu sering dilirik enggak sama ibunya Moge?
1: Sering.
0: Gimana kata ibunya?
1: Percaya diri, Nak.
0: Bali banget percaya diri, Nak. gitu. Tapi ibunya marah enggak kalau misalnya Moge udah ngerasa aduh insecure banget, Bu, atau gimana?
1: Enggak marah sih, cuma dibilangin aja gitu.
0: Kalau ibunya pede banget enggak orangnya?
1: Pede mampus.
0: Takut deh sampai mampus gitu. Oke, mungkin bisa di apa sih namanya, ibunya sih berharap gitu ya, ataupun keluarganya bisa, apalagi yang menuju sukses ya, nggak sih Moge ya, apapun bisa terjadi ya kan, selagi Mogenya pede gitu, apalagi dengan suara emas tadi ya bisa kita dengarkan bersama.
1: Ah,
0: gitu.
1: Oke.
0: Oke, anggap aja gitu.
1: Iya. Tapi beneran bagus nggak?
0: Bagus kok. Dari mana pernah bohong ya kan? Jadi seperti itu mungkin, apalagi yang umurnya masih muda ya. Kita sama-sama muda gitu. Sangat penting meniti karir ya. Kalau Aji jangan dibilang sah, pengalamannya udah banyak gitu Aji.
2: Pengalaman apa nih?
0: Pengalaman hidup.
2: Oh, ya itu banyak.
0: Banyak dan juga beralih lagi nih ke studio. Tapi pastinya apa yang ingin Aji sampaikan ke generasi muda ataupun yang mau merintis nih? Okay. Dunia musik, silakan.
2: Pesan aja gini aja, tidak ada sesuatu yang tidak bisa kalau kita selama kita mau berusaha gitu, pasti bisa. Contohnya aja nggak suka nyanyi bisa bikin nyanyikan lagu. Ya bisa bikin lagu.
0: Mungkin itu dah, kalau udah nggak kalau udah berani mengatakan pasti pernah terjadi sebelumnya, pasti pernah mengalami. Gitu. Lalu tantangan Aji selama ini meniti karir apa Aji?
2: Dalam hal apa nih yang di lagu
0: dunia musik?
2: Dunia musik tantangannya ya kurang pede aja sih.
0: Kurang pede itu juga.
2: Ya, kurang pede dan pemalu.
0: Pemalu.
2: Takut kenten. Salah.
0: Kenten ya. Pasti ada aja ya yang menjadi hambatan tersendiri nggih. Oke, lalu ketika Aji melihat lingkungan sekitar kenten ya. Tapi kan udah banyak nih musisian yang baru lahir gitu. Jadi Aji juga punya lumayan punya lagu karyanya. Mungkin apa yang menjadi tantangan juga di dalam hal itu Aji?
2: Tantangan ya, dalam membuat lagu maksudnya.
0: Maksudnya ikut bersaing gitu di dunia musik gitu loh.
2: Oh, tantangannya kalau Aji sih di media sosialnya nggak bisa.
0: Oh, kenten.
2: Iya. Jadi itu yang tantangan nggak pun. Oh, harus belajar di media sosial gitu. Karena mungkin karena faktor umur juga ya. Oh. Jadinya malas gitu ya. Karena sama anak muda kan.
0: Oh, gitu.
2: Lebih fokus yang ngurus-ngurus yang gitu, dah ngurus anak, ngurus usaha. Jadi nggak ini nggak. Kalau dunia seni itu agak kurang gini,
0: agak kurang.
2: Ya aja, just hobby aja.
0: Oke, okay, yeah. Yang penting hobi ya tersalurkan. Yeah,
2: tersalurkan. Gitu ya. Ada pesan-pesan apa? Tapi bikin buat-buat lagu gitu.
0: Dalam okay.
2: lagu gitu.
0: Oke. Okay. Yeah. Oke, okay, terima kasih. Dan lalu satu pesan untuk semua krama Bali nih, karena Aji kan anggapnya Dayu sebagai orang tua ya Dayu nih, gitu kepada generasi muda apa Aji? Silakan. Satu pesan aja.
2: Satu pesan ya.
0: Apa ya?
2: Kepada generasi muda, gunakan waktumu dengan baik. Kalau masih belajar, belajar yang baik. Kalau sudah tamat, carilah peluang. Sekecil apapun. Karena yang kecil kalau terus dibina dan dicari, nanti akan jadi besar gitu.
0: Gitu ya, artinya tetap konsisten.
2: Konsisten, ya.
0: Konsisten dan tetap percaya diri ya, itu ya. Aja sih. Oke, terima
2: jangan
0: kasih.
2: Jangan tiru Aji yang pemalu.
0: Tapi dengan karya-karya yang luar biasa dari Aji Ahimsa dan juga Kak Julita ini sudah mencerminkan ya bagaimana seorang musisian itu emang harus apa sih namanya ya, tak gentar gitu ya dengan berbagai macam kondisi, apalagi di zaman sekarang yang namanya sosmed gitu, harus dimanfaatkan dengan baik tentunya nge. Oke, terima kasih banyak dengan obrolan yang sangat hangat hari ini Rakerai. Napi Wastane, kita rasanya yang barunya tadi kenal gitu ya, yang sebelumnya gak pernah berjumpa tapi rasanya udah kenal 10 kali pertemuan gitu. Oke, semoga dari obrolan kali ini Napi Wastane bisa memberikan Napi hiburan ya buat Rakerai sebagai pendengar dimanapun berada. Kenten nge Tala, Dayu Ari, Niki, ngaturang suk semua pembangan majareng Kak Jelita, Aji Ahimsa atau Aji Ngakan sampun presiden nagingin ring acara ngospek makin ngobrol sarangin penyanyi kesayangan. Duaning Niki nenten wenten sane napi wasanya rakerai sane ngeranjing ten kenapi mina bijang pungkuran nyarengin kenten nge. Tala, Niki, Titian pina ke pengantar acara Dayu Ari, napi wasanya nas pengampura ping banget Niki peperade wenten atau Titian sane nenten manut ring arse. Ainge Niki, Aji Ahimsa, Tala Kak Jelita ngiring ya puputang acara durinya untuk ngucarang parama santi. Om Santi Santi Santi Om.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Wah, kamu suka ya biskuit ini, nak? Lahap sekali maam snacknya.
2: Bunda, piring si kecil tampak penuh, tapi apakah nutrisinya sudah benar-benar terpenuhi? Jangan sampai anak kita kenyang oleh jajanan tapi lapar gizi. Tahukah ayah bunda, terlalu banyak memberikan makanan manis dan camilan kemasan bisa merusak nafsu makan anak. Akibatnya, si kecil kekurangan protein hewani, kunci utama pembentukan sel otak dan tulang untuk mencegah stunting. Ayo, ayah bunda, batasi jajanan tinggi gula. Pastikan di setiap piring makannya selalu ada protein hewani seperti telur, ikan lokal, ayam, atau daging. Utamakan gizi utama, bukan sekadar kenyang, demi tumbuh kembangnya optimal dan cegah stunting.

0: FM 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Manuk Dewata. Manuk Dewata adalah wahana sang Atma yang berfungsi untuk melancarkan perjalanan Atma dari berbagai rintangan atau hambatan yang akan dialami oleh roh dalam perjalanannya menghadap Sang Yang Widiwasa di alam Swaloka. Manuk Dewata disebutkan berbentuk burung cendrawasih dalam kutipan artikel Stiti Dharma yang dipergunakan dalam upacara Pitrayatya untuk tujuan menyucikan roh atau atma dari panca mahabhuta dan panca tanmatra sebagai unsur-unsur benih kehidupan manusia.
3: Berdoalah sebelum jalan. Sopan santunlah di jalan raya. Orang-orang yang Anda sayangi tengah menunggu kehadiran Anda di rumah. Berhati-hatilah di jalan. Patuhi rambu-rambu lalu lintas. Bawalah SIM, STNK, KTP demi amannya di jalan raya.
4: Jangan menelpon atau menerima telpon saat Anda berkendara di jalan raya. Apabila Anda lelah, capek, dan mengantuk, lebih baik istirahatlah sejenak. Bagi pengendara roda 2, gunakanlah helm SNI.

0: Hai Ngira, kerahi para pendengar setiap rompat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Hai Ngira, di wawu sampun iki rakerahi, kedagingin kentan kiri ambare, antu, napi wastane ngospek, sarangin penyanyi kesayangan duing. Ya, setenggara presiden menghibur ke mantan, antu galahi di wawu. Sani mungkin iki muali sarang titiang Dewi Ari, niki nge, pacang alu mudar titiang informasi-informasi, sani membuat pisan taler, niki nge, sani presiden menghibur rakerahi, sani mungkin. Tak kerai ringgalah yang becik mungkin katanya becik pisan kenten angin tapi wasannya menikmati kenten ge waktu-waktu santai rak kerai ring sanje nih mungkin niki ge pacang nyangre ringgalah jam 6 kenten nge minap niki ya dia pinje tapi wasannya ring sanje pun niki kenten ge rak kerai diperlukannya juga ya beberapa cemilan-cemilan kenten ge cemilan sanje dengan niki rak kerai temukan ring ria juru pekubon suang suang niki nggih rakerai mangda presiden rakerai nikmati waktu sore mangkin tadi senja mangkin kenten. Nah sira sane seneng niki kawin tenan ubi jalar rado niki pindah ke silih sinunggil jenis umbi-umbian lokal sane benten sane kaya yang akan kandungan karbohidrat kompleks benten sane kebo serat pangan serta vitamin A alami. Rakerai, pangan tradisional niki, kementenan kumbi jalar niki madue indeks glikemik sane relatif rendah niki nggih sehingga tidak memicu lonjakan gula darah secara mendadak. Nah, kandungan serat pangan niki ke sane tinggi kenten nggih dalam ubi jalar niki ngawinan proses penyerapan glukosa di dalam saluran pencernaan berjalan lebih lambat dan stabil. Ayo nggih niki sampun nggih kondisinya nih presiden ngebantu rakerai mengontrol gula darah kenten nggih kada gula darahnya nih sekaligus memberikan rasa kenyang yang lebih bertahan lama. Nah niki sampun minap dereng usan meratangan niki ring paregan kenten niki anggen cemilan ke mantan ya duaning presiden memberikan rasa kenyang yang lebih tahan lama kenten nggih. Nah niki rakerai bisa dicoba niki mengkonsumsi ubi jalar sane makin ngirim sana kandungan niki duaning mantan sane jagi ngelintang.
1: Banten penyerang terak. Banten penyerang terak ini tergolong utama. Dalam tingkatan upacara yatnya, penyerang terak ini selalu ada terutama dalam tingkatan upacara yang bersifat utama. Penyerang terak maupun penyerang madia berbentuk mirip dengan mahkota. Arti harafiah dari penyeneng adalah tahta, dan biasanya seorang pemimpin yang bertahta akan mengenakan mahkota di kepalanya. Maksud dan tujuan dari penyeneng ini adalah jika umat atau pemedek usai melaksanakan upacara agar meningkatkan kualitas baktinya ke hadapan ide sang yang dewasa sehingga dengan demikian kedudukan atau pangkatnya menjadi semakin meningkat. Dengan kata lain, umat diwajibkan membuat jasa, pahala atau kewajiban sebanyak-banyaknya sehingga mahkotanya akan mudah dijangkau dan diraih. Mahkota atau penyeneng ini disembulkan dengan jasa atau pahala.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: Yoga adalah olah tubuh yang memadukan pengaturan nafas serta ketenangan pikiran yang berasal dari tradisi kuno Hindia. Yoga dapat menciptakan keseimbangan antara fisik, mental, dan spiritual. Selain itu, yoga juga membantu meningkatkan fleksibilitas, kekuatan tubuh, konsentrasi, serta menghadirkan ketenangan batin.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Hai nggih, rakyat mulai malih niki sarang titik anda yari ring FM 106,4 MHz ring 4 RRI Denpasar. Nggih, ngelantar titik niki mau sang ring kawentenan ubi jalar. Nah, niki favorit rakyat rai kenten nggih. Niki yang memang khususnya varietasnya ubi ungu dan oranye yang sangat kaya akan antioksidan rakyat rai seperti beta karoten dan antiosianin. Rakerai yang biasanya kenten nggih minat niki akeh rakerai sane sanang sarang ubi jalar kenten nggih yang memang proses pengolahannya niki paling sering dilakukan dengan cara dikukus kenten nggih utawi direbus bersama kulitnya setelah dicuci hingga bersih kenten nggih niki silih sununggil napa wasane cara mengolah yang paling simpel kenten ambil alih semilambi niki napi wasani nyantosin kenten nggih jangan ring pewargan wosan kenten nggih wosan meratengan kenten menikmati peniki nggih berbagai macam lauk palu lauk pauk ya bener ya niki makanan pada malam hari sayage kenten nggih niki anggen cemilan ten kenapi rakerai. Nah biasanya tanjawanto ring sanje nih kemantan niki biasanya paling sering dikonsumsi nggih dadosang sarapan kenten nggih taler niki camilan sehat keluarga. Guaning pasti kesampun dengan cita rasa yang manis kenten nggih taler lembut ring teksturnya nih. Nah niki saning ngawinang niki ring ubi jalar kenten nggih niki kedadosang favorit banyak kalangan. Ainge rakerai kadiasa punika titi yang matu kawentenan niki ke ubi jalar kenten nggih pinake makanan tradisional ya sederhana kemauan makeh akan manfaatnya nih. Mugi-mugi presiden mau pikenah rakerai hantu informasi di wau taler sampun niki rakerai hibur titi yang untuk tembang-tembang seni sampun sobiat titi yang ring ambar. Sani mungkin ngiring sandakan malih kenten akhirnya pacang yang ngeri niki ringgalah jam 6 jaga budak titi yang ambar puji trisan yang gini niki dua nih minta sani jaging lintang niki ngiring mesandekan dumun.
1: FM 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali.
2: Barong Asu. Barong Asu merupakan tarian barong yang bentuknya mirip dengan anjing, namun tarian barong asu tidak sepopuler tarian barong lainnya. Sama seperti barong gajah, barong asu juga termasuk jenis barong yang langka. Barong ini biasanya dipentaskan dengan berkeliling desa atau melawang pada hari-hari tertentu dengan iringan gamelan, batel atau tetamburan atau bleganjur. Dilihat dari pakem tariannya, gerakan tarian barong asu terlihat berbeda dari barong ket pada umumnya yang lebih ganas. Gerakan khas barong berwujud anjing ini paling kentara dari tarian penari belakang yang cukup konstan menggoyangkan bagian belakang barong sehingga terus menggerakkan ekor di atasnya. Barong ini hanya terdapat di beberapa desa di daerah Tabanan dan Badung.

teki-teki pratiaksa ukirlan pasir. Ukir pinaka wetuning karep pasir ranglebur sehananing malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening prajepang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam mangguh rahayu. Doh pangan ninum candak tuh kegeringan lan masuduk maring padutang.

kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit dan bertengkar sesama saudara.

порання пітонкорі. Мамочі, сорі, попід'я.

0: FM 106,4 MHz Riki Rimpro 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali. Rajang Niki, mewali malih Niki sarang titiang, raka rayingge, sarang dayu ari, ring FM 106,4 MHz. Pastikan Niki, mangkin tanpa keranjang ring kalah jam 6 lintang molas menit. Taler, rajang numun, sampun kawadar Niki ring ambare, puja trisandia, kenten ke raka rayi. Taler, meja bos Niki ring kalah jam 6 lintang, plekutus menit, kentennya jaga sobiang titiang. Ring ambara raka rai untuk saudara kita umat muslim yang berada di wilayah kota Denpasar dan sekitarnya, akan dayu ari kumandangkan azan maghrib. Raka rai bayi jobo salar Niki pacang daging titiang malian untuk informasi tak tembang-tembang Bali kenten nge, mogi-mogi preside sami nyarangin titiang nyantos puput malian jobo seringgalah jam pitu nge. Untuk informasinya nih malian jobo Niki pacang kedagingin untuk adat istiadat lokal. Ayo pastikan sampun mau sang Niki ngeninin ini tradisi-tradisi lokal sering unik-unik pisan Niki nge sering mentan Niki pemkasnya ring widang Bali nge tradisi kem, napi kemantan kenten nge taler ring napi masanya kabupaten napi ke sanin wenang nah meja bos sobi anti tiang taler sering mangkin ngiring mesanakan dumun Niki dua ning menten sanin jaging lintang.
1: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
2: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
1: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
2: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
1: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
2: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
1: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
2: Alamatnya ada di Jalan Hayamuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
1: Oke, oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
3: RRI Denpasar, selamat pagi.
1: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
3: Bisa dong, Kak.
4: Pro 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali.

0: merupakan senjata perang pada zaman dahulu. Konon, ketika Nusantara masih terdiri dari kerajaan-kerajaan, tombak digunakan oleh prajurit kerajaan yang berfungsi sebagai senjata perang. Senjata tombak biasanya digunakan juga dalam tari Bali seperti tari Wirayuda. Tari Wirayuda merupakan tari perang yang diperankan oleh 2 hingga 4 pasang penari pria yang bersenjatakan tombak. Tari tersebut menggambarkan sekelompok prajurit Bali Dwipa yang sedang bersiap-siap untuk maju ke medan perang.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

106,4 MHz, Riki Ring Pro 4, RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Aing era kerai mulai malin ke sarang titiang, dayu ari nyareng era kerai nge, renggalah makin, tantas puput menuju bos renggalah jam pitu wengi. Era kerai kadi bawah titiang wawo nge, pacang nyareng era kerai antau nyoba informasi niki, mau sang ngeninin indik adat istiadat lokal. Kenten nge serah kerai, mogi-mogi preside, kenten nge menghibur, talo di bawah sampun kaudar, niki, talo tembang, minten tembangnya nih, tapi wasane mamude. Welcome to Bali second triple S rakerai kenteng nggih. Tala sedunika wenten azan maghrib sudah dayu memandangkan kenteng nggih. Untuk saudara kita umat muslim yang berada di wilayah Kota Denpasar dan sekitarnya selamat menunaikan ibadah. Ayengge rakerai ini mau sang adat tradisi kenten nggih Bali pemekasnya ne pakeh pisan kenten nggih kaya akan budaya kaya akan adat silih sinunggilnya ne niki titian pacang napa wasane ngiring rakerai ke Kabupaten Klungkung. Nah ring Kabupaten Klungkung niki pinake silih sinunggil daerah yang terletak di Bali memiliki segudang tradisi unik nggih rakerai sane kantos mangkin niki masih dilestarikan kenten nggih kanten niki ke ajega ngireke. Nah, antuk kayanya adat dan budaya rakerai ring daerah niki pasti kesampun nenten napi wasane sane terlupakan katanya pasti kesampun niki presiden ngawina turis-turis wisatawan katanya niki make sane rauh niki ke daerah niki nggih Klungkung pungkasnya nih tawi katanya untuk turut mengabdikan momen-momen pelaksanaan tradisi ring Klungkung yang masih terasa kental akan budayanya. Sila senengkan tradisi sani mentar yang ke widang Klungkung rakerai niki wenten sani ke bawah tradisi Dewa Mesraman. Dewa Mesraman rakerai nih pinake sila senengkan tradisi unik ring Klungkung pemkanya nih. Nah niki kegelar dua kali dalam setahun nih. Niki setiap hari raya kuningan kita rakerai nih. Kata Dewa Mesraman rakerai berasal dari kata mesra yang berarti bersenang-senang, bermesraan dan bersenda gurau. Pasti kesampun niki ren tradisi niki napi wastane datang dari para pendatang dari desa asal Timbrah Karangasem nggih. Tradisi niki rakerai ke margiang niki ring pura panti Timbrah niki dan napi wastane berlangsung kurang lebih selama 1 jam. Inggih karya sapun niki kayak informasinya nih ngeninin indik tradisi Dewa Mesraman niki tiyang ngutip saking napi wastane event daerah kemenpar.go.id. Minap rakerai sani tertarik lurus kemanten cus ngeriki keten nge banggihin informasi sejangkepnya nih mana Mali jebos pasti kesampun lanturan titia malen niki anto nyoba informasi tapi fakta-fakta menarik saking tradisi Dewa Mesraman niki tadi makin ngirim Mali mesandekan rakerai pacang aturan titian tembang niki benten tembangnya nih saking Mo Ayu Laksmi Trikaya Parisude.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Sahabat Budaya, hari Minggu Anda akan kami temani dengan program hiburan drama tari tradisional Bali oleh Keluarga Kesenian Bali yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali melalui alur ceritanya.

Kecil setiap hari Minggu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Program 4 Budaya RRI Denpasar.

FM 106,4 MHz, Fikir Rempro 4, RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Angger klai sampun ka torang niki kali tembang kenten nggih mugi presiden menghibur benten temangnya niki saking ligung galih rakarai bele Bali. Sampun nang miyang-miyagan. Nika sampun nggih. Raka sarang sami peturu tapi wasane krama Bali semeton kenten nggih. Niki sampun nang nyantos mapuwe sampun nyantos miyagan tapi malih kenten nggih. Makin pun api antuk kenten mana presiden nemu sedih ke bawah kerahayuan miwah keharmonisan. Kalau di wawentan talan niki tembang saking Mbak Ayu Laksmi Trikaya Parisuda kenten akhir ayu niki tembang-tembangnya nih menapi wastane merefleksikan ajaran sastra malih kenten nge niki pindah ke pedoman raga sarang sami antuk memargian kiring keuripan nih. Raka-rai lantaran itu niki malih antuk mau sangin indik te ada tradisi kenten sane menten ring widang klungkung kenten nggih. Niki tradisi dewa mesraman rakerai, tradisi peniaki kemargiang dengan tujuan rakerai nggih antuk mewujudkan bakti pada leluhur yang dipuja ring pura panti timbra. Ring puncaknya nih ritual dewa mesraman peniki napi wastane kemargiang saat perarakan 6 jempana yang dikelilingi oleh penari rakerai. Satu jempana lainnya sebagai simbol ide betaru lingsir sanes sampun paling dituakan kenten nggih dan tidak ikut dengan 6 jempana lainnya. Ring 6 jempana diarak seolah terjadi perang rakerai lalu saling mengejar satu sama lain sehingga menimbulkan suasana yang seru dan menegangkan. Wabu selesai nih, tapi selesai perang nih ke rakerai nih. Mereka pun diarak mengelilingi pura searah jarum jam rakerai. Wusan nih ke kelantoran distanakan kenten nih. Ring pura tawi bali pengaruman agung kenten nih. Ide bertari lingsir sana ke, tapi wasana ke istana yang dike kenten nih. Terpisah di bali pejenengan. Ring para pemuda tidak tampak lelahan melainkan tampak senang dan gembira setelah selesai melakukan prosesi niki. Nah, kadia sapun ikan akarai kawin tenan niki napi wastane pemargin saking tradisi dewa mesraman kenten nge. Nah, niki sane terlibat nge ya benten napi wastane ring alit-alite ring pemuda-pemudi kenten nge hingga orang dewasa niki pinangkan lambang kebersamaan miwah keharmonisan karibosit yang wawu. Ainge mogi-mogi presiden mapi kenah sarang rakerai kenten nggih antuk kawitenan tradisi nipunike pasti kesampun nyining sampun kenten nggih nyantos mangking kajegang kenten nggih dilestarikan niki kemudian diregenerasikan malih ke majeng ring alit-alite sami astung kada pengabdine napi niki sane ke bos tradisi manda tetap state niki ajak kenten nggih manda presiden kelanturang. Ainge rakerai minap rakerai suang-suang sapun napi ring widang rakerai benten tradisi unik sanilianan kenten ning napi malih dawage dibi kirang langkung nggih napi wasane sampun ngranyiri purnama sasih kapat kenten nggih sirah uning wenten edan-edan tradisi sani kemargiang ring widang rakerai suang-suang. Ainge kadia sapun iki titian nyarengin rakerai kenten nggih hantu nyobi informasi kawentenan tradisi mugi-mugi presiden terhibur sareng mepikano hantu informasi tala tembang-tembang di wau tala sampun nang lali rakerai maja bos lenggalah jam 7 nyane pacang lanturang titian niki antuk menyajikan niki nggih lenggang maco rakerai ring program acara lingsir sanje kenten nggih mugi-mugi tetap sesuatu kemantan rakerai ring perempat RRI Denpasar suara budaya Bali.

0: 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Om Swastiastu. Anggi pemirsa, Ratu Idadane malih iring titiang miarsa yang gatre base Bali saking propat RRI Denpasar. Menggui gatre sane kater mine kadinyane. Kirang langkung wenten tiga likur pemilik program pemagangan nasional angkatan kalih batch kalih warse kalih tali 6 likur. Pemargin konsep green building pinake paindekan seni membuat sejeroning ngarepin pikobar majang palemahan. Hai nggih pemirsa seni makin titiang dayu ari ngaturang gatre sejangkepnya nih. Pemirsa kirang langkung wenten tiga likur pemilik program pemagangan nasional angkatan kalih batch kalih warse kalih tali 6 likur sampun ngawitin kemargiang pemagangan selami 6 sasih ring kantor wilayah Kementerian Hukum Bali. Kepala Kanwil Kemenkum Bali Nurmana ngetiang para pemilat nenten wantah medue pengalaman kerja sakemaun nalar ngewangun parilaksana sane profesional. Tiga likur pemilat punika pacang kagenahan ring makudang jabatan magang. Magasami wenten ring tetiga genah luwirnya nih analisis kekayaan intelektual, kaping kali analisis pengelolaan keuangan anggaran pendapatan lan belanja negara, kali arsiparis, pat-pat pranata humas, senaler, roras pranata komputer. Ngatiang para pamilat ngami gunayang 6 bulan masa pemagangan angin nguninga yang suadarmane ring suang-suang divisi ring kanwil Kemenkum Bali. Madodane pengalaman punika nenten wantah ngawuhin pengeweruhan nanging nalar nganti para pamilat mangde tatas uning inde pikayunan lan kewagedan pina ke bekal angin nentuang karirnya nih. Rakrai Ketua Green Building Council Indonesia GBCI Provinsi Bali Insinyur Ari Setiawibawa Ring Green Building Festival Kalitali 6 Likur Ring Universitas Warmadewa ngawadarang pemargin konsep Green Building pinake paindikan sani membuat sajarani ngarepin pikobat majang palemahan mepekaiketan ring pewangunan lan pidabda pariwisata ring Bali. Ketelatarang pewangunan hijau nenten wantah mepaiketan ring rupa wewangunan nanging mepaiketan naler ring pawahan parilaksanan keramane serahina sekadi hemat ngawi gunayang toye miwah energi. Manut Adi Setiawibawa, penincapan sepengrauh turisi ke Bali naler micayang ius kawan majang palemahan santukan energi miwah toya sane kawi gunayang naler nincap punika naler lelu sane ke silang sangkaning pidabda punika naler nincap.
1: Gatre Basa Bali puniki kesiarang oleh RRI Denpasar.
0: Rakrai Ketua Green Building Council Indonesia Insinyur Ignesis Kemalawarta ngudarang Green Building Festival Kalitali 6 Likur mepaiketan Ring World Green Building Council sane kemargiang ring makudang panegara anggen nincapang penyobiahan indik tate pidap-dap ngemargiang pewangunan hijau. Kawadarang Building Resilience nguncukan inde kesayagayaan kramane ngarepin makudang tantangan nganinin indik tatepi dadap ngawi gunayang energi lan pawahan iklim sani pinake tema global ring warsani mangkin. Ignas Kemalawarta ngowohin Green Building Council Indonesia ngemargiang roadshow

0: Seliyan Ring Bali, Naler Ngemargiang Ring Bandung, Yogyakarta, Surabaya lan Makassar. Anggen nincapang pabribagan ngeninin indik dekarbonasi net zero ketahanan wangunan miwah infrastruktur hijau. Rekrai Ketua Dewan Penasehat GBCI Bali Gusti Ngurah Satria Perwira ngodarang indik membuat pisan wenten uger-uger anggen ngardi Green Building. Kawedarang tata ruang pinake pendidikan dasar sadurung kemargiang pembangunan nalar khusus Ring Bali indike punika mepaiketan ring kawintenan perekonomian sane banget mepaiketan ring bage pariwisata palemahan sane becik lan kawintenan ekosistem patut nalar mulihang uratian. Satria Perwira ngowohin sadurung kemargiang Green Building kramane patut nalar tatas uning ring kawintanan ekosistem kewicakan miwah awik-awik sani manggah mangde sami preside memargi antar. Hai pemirsa wantah kadia sapunika gatrebas Bali sani preside kater wangini mangkin. Titiang Dayu Ari kesarengin pengrema gatre Bali ngelungsur mepamit. Puputang titiang anto para mesanti om santi santi santi om.
1: Asa punika wau sam

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bali. Kata lamak dalam bahasa Kawi diartikan alas sehingga beberapa lama dibuat semacam taplak yang dibuat dari daun enau yang dirajut dengan semat atau lidi dari bambu yang ditempatkan di setiap rong atau ruang pelinggis sangga atau pura sebagai alas untuk meletakkan bebantenan atau upakara. Lamak juga disebut cenike, dapat juga diartikan sebagai simbol pijakan untuk menunjuk kesejatian dalam periatnya. Selain ditempatkan di rong-rong pelinggi, lamak juga ditempatkan di sanggah pencor saat hari raya Galungan dan Kuningan. Ada juga lamak yang menggunakan pis bolong sebagai ornamen dan hiasannya yang merupakan pengaruh dari akulturasi kebudayaan Tionghoa terhadap keberadaan kebudayaan Bali yang tetap dihormati hingga sampai sekarang. Adapun ringgitan lamak dapat dibagi menjadi tiga jenis, antara lain terujungan yang biasanya dipasang pada lebuh atau rumah atau natah atau halaman rumah, lamak kecil biasanya dipasang pada pelinggi seperti di abit lawang, sumur, pelangkiran, tugu, pada togok atau arce dan songbah. Lamak besar biasanya dipasang pada pelinggi utama seperti gedong, saren, pelinggi taksu, kemulan atau rong tiga, patmesana dan para pencor yang melambangkan gunung yang tertinggi. Lamak yang dibuat dengan menggunakan bahan atau bermaterialkan janur dan ron dengan bermacam-macam renggitan biasanya dianggap jenis jejaitan yang sangat rumit bagi kalangan pengayah yang belum terbiasa menjejaitan dan boleh dikatakan pada saat ini sangat langka orang yang bisa menjahitan lamak atau cenige, tetapi jika sudah mau mempelajari, pasti bisa.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Pura Telaga Waja terletak di Banjar Kepitu, Desa Kendran, Kecamatan Tegalalang, Kabupaten Gianyar. Menurut keterangan dari Dinas Purbakala, Pura Telaga Waja sudah berumur 1000 tahun. Dibangun di abad ke-10 Masehi sebagai pusat pertapaan suci dari para biksu Buddha Kesugatan. Di dalam Kitab Negara Kertagama tertulis bahwa di Pulau Bali terdapat sebuah pusat pertapaan Buddha Kesugatan yang penting yang bernama asli Telaga Waja. Cap atau segel tandanya adalah sebuah simbol berbentuk mirip palang pintu rumah kayu zaman kuno. Pura Telaga Waja ini sangat penting keberadaannya di zaman kuno dulu, bahkan sampai dimuat di dalam naskah klasik Negara Kertagama yang ditulis di Pulau Jawa.
1: Putu, kamu tahu nggak sih kalau rumput ternyata bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit? Terus ini lagi, politisi yang kamu dukung kemarin ternyata kesandung kasus korupsi loh. Nih yang paling update, artis favorit aku ternyata selingkuh. Wah, wah, wah. Harus di-share nih.
2: Bentar, bentar. Info sebanyak itu kamu dapat dari mana, Dek? Cepet banget infonya.
1: Dapat dari teman aku.
2: Yah, dari teman. Info-info kayak gitu jangan langsung dipercaya, tahu?
1: Loh, kenapa? Gak mungkin kali disebar kalau beritanya gak benar.
2: Coba deh cari tahu dulu. Jangan asal langsung percaya.
1: Ih, apa sih? Jangan sok tahu deh. Kamu nuduh teman aku bohong ya?
2: Bukan gitu, Dek. Gak ada salahnya cari tahu lebih dahulu. Biar berita bohong tidak menyebar dan menciptakan kebingungan di masyarakat.
3: Jangan menyebarkan hoax. Konfirmasi, klarifikasi, dan pahami faktanya terlebih dahulu.
4: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Selamat pagi, Bu Made. Borong nih.
1: Eh, Ibu Ayu. Enggak nih, cuma beli ikan sama sayuran aja. Memangnya Bu Ayu mau beli ikan juga?
0: Iya nih, beli ikan dan sayur juga. Mari, Bu.
2: Pagi, Bu Ayu. Eh, udah selesai belanjanya?
0: Eh, pagi, Bu Putu. Iya nih, ini lagi beli ikan sama sayuran aja.
2: Oh, ini Ayu ya? Wah, udah gede sekarang.
0: Iya, ini Ayu. Udah mau kelas 5 loh, Bu Putu. Ya udah, kami duluan ya.
2: Mari.
3: Ma, kenapa sih kita menyapa semua orang? Nggak capek apa?
0: Ayu, nggak boleh gitu. Bangsa kita kan terkenal karena budaya dan adat istiadatnya. Salah satunya, ya budaya ramah tamah itu. Nah, Ayu bangga tidak jadi orang Indonesia?
3: Bangga dong, Ma.
0: Nah, maka dari itu, Ayu harus menjaga etika dan moral sebagai identitas keindonesiaan.

0: gimana ini? Pusing deh.
1: Woi, berisik amat. Ada apa sih?
0: Pusing nih, Mar. Gajian berasa lewat gitu aja. Gaji baru masuk, udah hal belas aja. Berasa digosingin nih sama gaji sendiri.
1: Loh, emang kemana duitnya? Kecopetan?
0: Enggak kok, enggak berasa aja. Cicilan aku banyak banget nih.
1: Apa aku bilang? Kamu harus cermat dan teliti. Jangan mentang-mentang promo, main sikat aja.
0: Iya sih, terus gimana dong?
1: Makanya, kamu harus komitmen dan disiplin dalam penggunaan uang sesuai rencana. Jangan tergoda membeli barang di luar kebutuhan, walau itu promo sekalipun. Karena sekali melakukannya, akan keterusan. Belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

0: Janang Sari. Janang Sari merupakan upacara atau perlengkapan keagamaan umat Hindu di Bali untuk persembahan setiap harinya. Persembahan ini dapat ditemukan di berbagai tempat suci atau pura tempat sembahyang, di rumah, dan di jalan-jalan sebagai bagian dari sebuah persembahan. Janang Sari merupakan salah satu bentuk banten atau persembahan dari segi kegunaannya. Bentuk dan pelengkapan canang dibedakan menjadi beberapa macam, antara lain canang genten, canang buratwangi, lengewangi, canang sari, dan canang meraga. Canang memiliki peranan yang sangat penting dalam ritual keagamaan umat Hindu di Bali, sehingga juga disebut kaniste atau inti dari upacara. Sebesar apapun upacara tersebut, maka tidak akan menjadi lengkap jika tidak diisi dengan canang. Canang sari digunakan sebagai persembahan harian kepada Ida Sang Yang Widiwasa sebagai ungkapan puji syukur atas kedamaian yang telah diberikan kepada dunia. Filosofi dari proses persembahan adalah mengorbankan diri sendiri sebab perlu waktu dan tenaga untuk mempersiapkan persembahan.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Jangan merokok, Kak. Wow, rokoknya tahu.
1: Nanti kalau merokok, paru-parunya bisa jadi hitam.
2: Tuh, dengerin. Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cek pangkong. Malu dong sama cucu. Terus diingatin bahaya merokok.
3: Iya, iya, iya. Cak perangkat ribut dogen. Supaya saya enggak merokok, duduk nae pabrik rokoknya dah nih.
2: Enggak gitu Kak nih. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Enggak kasihan sama cucu, kecil-kecil jadi perokok pasif.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Tradisi Megarang Nasi. Tradisi Megarang Nasi merupakan rangkaian dari piodalan di Pura Dalem Tanjung Sari, Tanjung Bungka, Desa Sumertekelot yang jatuh setiap Anggar Kasih Medang Siang. Tradisi ini bertujuan untuk memohon sekaligus mensyukuri anugerah yang diberikan Ide Sang Yang Widiwasa. Dalam tradisi Megarang Nasi, yang diperebutkan adalah nasi berikut olahan lauknya. Khusus lauk dalam tradisi ini menggunakan ayam hasil taburah yang dilakukan sesaat sebelum penyineban. Ada taburah di mana ayam yang kalah pertama itu yang dipakai dalam megarang nasi sebagai olahan. Namun sebelumnya, pemangku mengaturkan dulu nasi yang sudah siap untuk digarang atau diperebutkan ini ke hadapan Tuhan yang berstana di pura setempat, baru kemudian ditunas atau dimakan bersama-sama. Setelah tradisi megarang nasi, rupanya ada pantangan untuk tidak membersihkan areal tradisi megarang nasi dilakukan. Nasi sisa yang banyak berjatuhan ke tanah dibiarkan begitu saja. Berdasarkan tradisi, diyakini ada makhluk-makhluk lain yang mungkin saja tidak terlihat juga akan menikmati nasi yang diperebutkan itu. Ajaibnya, keesokan harinya, areal tersebut telah bersih dengan sendirinya.
1: Ya ampun, Gek. Kenapa pendek sekali kamennya? Bajunya juga. Kenapa pendek sekali bagian lengannya?
2: Ini yang lagi tren sekarang, Bu. Ibu masa nggak tahu sih? Menggunakan kamen jadi dan pakaian yang lengannya pendek seperti saya pakai sekarang, Bu.
1: Boleh kok. Kalau Gek ingin bergaya, tetapi bedakan juga. Kalau kita itu ingin bersembahyang ke pura atau kundangan. Jadi sepatutnya gunakan pakaian adat yang sopan dengan kebaya yang panjang lengannya. Begitu juga dengan kamennya.
2: Oke, Bu. Terima kasih untuk infonya. Setelah ini saya pasti akan menggunakan pakaian adat yang pantas untuk ke pura.
3: Pro 4 RRI Denpasar. Suara Budaya, Bali.

0: Tradisi Mebat. Tradisi Mebat merupakan tradisi mengolah bahan-bahan makanan menjadi hidangan, baik untuk persembahan maupun disantap. Tradisi ini hampir ada di seluruh desa di Bali. Tradisi ini dilaksanakan pada saat upacara adat maupun upacara keagamaan seperti upacara piodalan, pernikahan, ngaben, sehari sebelum hari raya galungan atau penampahan galungan dan lainnya. Mebat hanya dilaksanakan oleh para pria saja, sedangkan para perempuan biasanya menyiapkan perluan sarana upakara atau banten. Hidangan yang dibuat sangat beragam, tergantung dari keperluan upacara seperti sate, lawar, daging caru, kuah balung, dan lainnya. Pembuatan hidangan yang tidak sembarangan. Semuanya harus menggunakan dasar-dasar yang terdapat dalam naskah sastra kuno, diantaranya Lontar Dharma Caruban, Kawitan Dharma Sawita, dan Purincining Ebatan.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Makassar. Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
1: Selamat pagi Bu Agung. Pagi-pagi sudah rapi aja. Wah, Dedek Kairanya ikut juga nih Bu.
2: Iya Bu, dia mau ke Banjar. Kan sekarang waktunya posyandu. Dedek Bagas gak diajak ke posyandu Bu?
1: Enggak ah Bu, gak penting juga.
2: Kok gak penting sih Bu? Posyandu itu kan unit pelayanan kesehatan masyarakat yang dikelola masyarakat dengan bantuan tenaga kesehatan. Posyandu ini bertujuan untuk memberikan layanan kesehatan untuk ibu hamil, bayi dan balita, terus mendukung program kesehatan nasional Bu.
1: Memang pelayanan apa aja yang kita dapatkan di posyandu itu Bu Gong?
2: Nah, di posyandu tuh kita dapat penyuluhan, terus ada konseling kesehatan untuk ibu dan anak, program imunisasi, membantu anak dan bayi mendapatkan suplemen kesehatan, terus ada peningkatan gizi anak juga, dan membantu untuk memantau tumbuh kembang anak untuk mencegah terjadinya stunting, Bu.
1: Oh, gitu ya, Bu Gong. Oke deh, saya ajak Dedek Bagasnya ke posyandu ya. Kita berangkat bareng ya, Bu Gong.
2: Nah gitu dong, jangan ragu ke posyandu demi tumbuh kembang anak yang optimal dan cegah stunting. Ayo kita ke posyandu.

0: Beragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.
1: Wah, Bu Agung, tasnya bagus banget. Pasti mahal ya.
2: Ibu Kadek. Iya dong, kan buatan Itali. Hadiah dari suami.
1: Wow, keren. Jadi kepingin rasanya.
3: Selamat pagi, ibu-ibu.
4: Pagi.
1: Wah, tasnya Ibu Putu juga keren. Pasti barang impor ya.
3: Ah, enggak kok. Ini buatan Indonesia. Bangga dong, buatan bangsa sendiri.
5: Masa sih? Kok kelihatan Bu Nafit ya? Mewah banget. Lebih bagus dari punya saya.
3: Iya, Bu. Karya bangsa kita nggak kalah kok dari bangsa lain. Maka dari itu, kita harus bangga. Bangga terhadap buatan bangsa sendiri, mencerminkan sikap keindonesiaan.
6: Permainan tradisional kulko. Kulko sebagai salah satu permainan tradisional yang berlatar belakang dari dongeng dengan tokoh Siput dan Menjangan. Menjangan dikenal dengan karakter sombong karena mempunyai kemampuan berlari yang cepat. Sedangkan Siput identik dengan kecil dan lamban. Terdapat beberapa cara memainkan kulko dengan jumlah pemain yang berbeda. Cara pertama, dengan setiap kelompok berjumlah pemain 15 orang, satu orang pemain menjadi pembalap dan 14 orang lainnya menjadi semak-semak duduk berpasangan, berhadap-hadapan dan berpegangan tangan. Masing-masing pemain yang berperan sebagai pembalap berdiri di garis awal dari ujung kelompoknya. Ketika wasit meniup peluit, pembalap tersebut melompat atau mengecok, melompati setiap pasangan yang berperan sebagai semak-semak sampai akhir. Kemudian berbalik lagi menuju garis awal dengan cara mesulup, yaitu merangkak di bawah pegangan tangan. Dinyatakan sebagai pemenang apabila pembalap tersebut terlebih dahulu sampai di garis awal. Cara kedua, dengan menggunakan jumlah pemain sebagai pembalap lebih dari satu orang, misalkan 3 orang dan setiap orang tersebut membawa bendera. Bendera ditancapkan jika telah sampai pada ujung satu atau akhir, kemudian secepatnya berbalik dengan mesulup atau menuju ujung awal. Pembalap 2 dan 3 segera menyusul dengan cara yang sama dengan pembalap pertama, begitu seterusnya.

0: Sahabat budaya, akhir pekan Anda akan ditemani dengan hiburan diselingi tembang dengan iringan musik tradisional yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali.
1: Hanten miarse yang mirengang kadi umargir kering studio wantah ngemargiang ingih punike acara taman penasar yang kalah kadi makin benten sawidra menika sami benten naoman jero we
2: ditian
1: niki mok tiange
3: saking kan meresidang meklu mertimpu tanjung
0: taman penasar hadir temani ruang dengar Anda setiap hari Sabtu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
4: FM 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Wait, lo. Nak kaki jawab bo mati nenen. We beli mati nekan akal adab dia beli ke sodagare. Panjidangan nangon tiang beli sepeda motor, panjidangan tiang makan deh aja beli ada. Wah, ni mulo mata ngejak pipis gane lo. Ingat lah.

itu gitu. Lian gento pangtawang cai. Jinang itu adalah simbol kearifan lokal masyarakat Tabanan dalam menjaga ketahanan pangan, sehingga menjadi kekuatan ekonomi berbasis budaya tuh. Jolian kento jinang dan entil tuh makanan uling kubuan tuh tuan. Subo masih mendapatkan hak kekayaan ini.

Sinten singesan Liwus angeton ku nang janes ida asih punio lan bakti Apan suudar manik sana ngawuran Sideng abdi ku nang janek Lamakan amanguk suker taning kahuripan Digelis kio nirena deng singesan Yago jumucuk balikan nang watu kau giri Mangkana juga Para karamo desa wangaya sida pepan Lumininga lilampah kira ngeriana Iyang-iyangin maka dewa

sumawakti diriku posiro nating singasana adekaning parejana padha sigero-sigero lumaku mari kanang kiri.

대세를 이루어 아미니 네 아르크 이웃어 굴러 고트러 남아스두 네

Om Swastiastu. Angge pamirsa rakelarai sahabat budaya. Sanekanten tetap satya ring di tiang ring perempat suara budaya Bali ring di jeje pada magena ring wengi becek muka dimangkin mungi pangeken di tiang star kenaktur nemu rahayu. Wali malih sarang di tiang ketut musik pacang iring semetora kelarai ngantos segala di tiang puput bertugas melaje bos ring galah camroras wengi. Pemirsa sarang sami lanturan di tiang acara dulu ini ring galah jam siap puniki ring acara Rahina Lastri ragam irama nusantara siaran lile cita untuk di tiang aturan tembang-tembang pop Bali. Pemirsa sarang sami melaje bos pasti kau jadi pacang sangra di tiang ide danai sarang sami ring lain telepon 223361 taler. Napi wastane pemirsa sarang sami WA 2 WhatsApp 4 RRI 2 ne kantun proses perbaikan. Ya nika makin mau mawinan. Pemirsa sarang sami nenten bersidang di tiang yang ring lain WA WhatsApp 4 RRI Denpasar. Rakala rai pemirsa sarang sami sekali sana sampun-sampun memargi acara druwene jadi pacang atur di tiang drama mini legenda nggih sane majudul Antah Penunggu Bulan gitu nggih. Nah riwos punika wau atur di tiang tembang pinake tembang panyembrahman di tiang ringwengi kadimangkin. Rakala rai pemirsa sarang sami sampun amrika-mriki tetap satya ring perempat suara budaya Bali perempat RRI Denpasar. Dulu sampun biar sayang drama legenda Nini Atah Penunggu Bulan.

Jawa Barat adalah salah satu provinsi yang memiliki banyak sekali legenda rakyat yang tentunya sudah dikenal masyarakat. Inilah legenda Nini Anteh Sang Penunggu Bulan.

Pada zaman dahulu kala, di Jawa Barat ada sebuah kerajaan bernama Pakuan. Pakuan merupakan kerajaan yang amat subur dan memiliki panorama alam yang sangat indah. Rakyat pun hidup damai di bawah pimpinan raja yang bijaksana. Di dalam istana ada dua gadis remaja yang sama-sama cantik jelita dan selalu kelihatan rukun. Yang satu bernama Endah Warni dan yang satunya lagi bernama Anteh. Raja dan ratu sangat menyayangi keduanya. Meski sebenarnya kedua gadis itu memiliki status sosial yang berbeda. Putri Endah Warni adalah calon pewaris kerajaan Pakuan. Sedangkan Nyai Anteh hanyalah anak seorang dayang kesayangan sang ratu. Karena Nyai Dadap, ibunya Nyai Anteh sudah meninggal saat melahirkan, maka sejak saat itu Nyai Anteh dibesarkan bersama Putri Endah Warni yang kebetulan juga ketika itu baru lahir. Kini setelah Anteh menginjak dewasa, dia pun diangkat menjadi dayangnya Putri Endah Warni.

0: Kau tetap adik tercintaku. Tidak peduli statusmu yang hanya seorang dayang. Ingat, Anteh, sejak kecil kita dibesarkan bersama. Maka sampai kapanpun kita bersaudara.
1: Iya, Gusti. Iya, Teteh.
0: Anteh, aku sebenarnya iri padamu.
1: Iri kenapa, Teh? Saya tidak punya sesuatu yang bisa membuat orang lain iri.
0: Apa kau tidak menyadari bahwa kamu itu lebih cantik dari aku? Jika kamu seorang putri, pasti sudah banyak pangeran yang ingin meminangmu.
1: Teteh bisa saja. Mana bisa wajah jelek begini dibilang cantik? Yang cantik itu Teh Endah. Kemarin saja waktu pangeran dari kerajaan seberang datang, dia sampai terpesona melihat Teteh. Iya kan, Teh?
0: Ah, kamu mah bisa aja. Itu kan karena kamu yang memilihkan baju buat aku. Oh iya, baju itu kamu jahit di mana?
1: Itu saya yang jahit, Teh.
0: Wah, hebat. Aku tidak menyangka kamu pandai menjahit. Kalau begitu, lain kali harus kamu yang menjahit pakaianku. Mungkin baju pengantinku?
1: Aduh, Teh, mana berani saya membuat baju pernikahan buat Teteh. Nanti kalau jelek, saya pasti dimarahi rakyat.
0: Tidak akan gagal. Kemarin baju pesta saja bagus. Pasti baju pengantin juga bisa.

0: aku menikah dengan orang yang sama sekali tidak kukenal.
1: Teteh, jangan berpikiran buruk dulu. Saya yakin Gusti Raja dan Gusti Ratu tidak akan sembarangan memilih

Suara siapa itu? Sungguh merdu sekali. Wah, alangkah cantiknya dia. Apakah dia Putri Endah Warni, calon istriku?

0: Silahkan dicicipi hidangannya, Tuan.
1: Terima kasih. Ini kan wanita cantik yang tadi saya lihat di luar.
2: Ada apa dengan Pangeran Ananta Kusuma? Kenapa tatapannya selalu tertuju kepada Ante? Jangan-jangan...

0: Teteh senang kan melihat calon suami Teteh?
1: Anteh, mulai saat ini kau tidak usah melayaniku lagi. Aku juga tidak mau kau ada di dekatku.
0: Apa salah saya, Teh? Kenapa Teteh tiba-tiba marah padaku?

0: Tapi sungguh, saya tidak pernah sedikit pun mengkhianati Teteh. Tolong sampaikan permohonan maaf dan terima kasih saya pada Raja dan Ratu.
1: Akhirnya, Anteh pun pergi dari kerajaan Pakuan dengan membawa luka yang sangat dalam.
0: Ya Allah, tolong hambamu ini, ya Allah.
1: Tiba-tiba, Anteh merasa ada kekuatan yang menarik ke atas. Dia mendongak dan dilihatnya sinar bulan menyelimuti

Sejak saat itu, Nyai Anteh tinggal di bulan. Kini, jika bulan purnama, kita akan bisa melihat bayangan Nyai Anteh duduk menenun. Yang konon, tenunan itu dibuat agar Nyai Anteh bisa kembali turun ke bumi.

0: belanja dong.
1: Mariki sini.
2: Melo, aku mau ini coklatnya 5 ya buat Melo.
1: Ini ki.
0: Sama ini snack sama minuman
2: lagi?
0: Dingin.
2: Oh, itu pojok itu mau 5 ya.
1: Oh, itu. Niki.
2: Coklatnya juga 10 kayaknya cukup ya.
1: Tambah lagi.
0: Teman-teman. Nih. Nah, deh. Segitu aja ya?
1: Sudah.
2: Banyak kayaknya.
0: Udah. Melo, tolong dong dikantongin.
2: Plastik dong.
1: Maaf, saya lagi diet.
0: Kita kan minta ngantongin barang-barangnya.
2: Pakai plastik.
0: Kok diet sih padahal?
2: Hubungannya apa?
1: Apa? Saya lagi diet kantong plastik. Kalau mau bawa, sana. Bawa sendiri.
2: Mimi, gimana cara bawanya nih? Besok-besok kamu bawa kantong, mau belanja.
0: Ya deh, ya. Bawa kantong.

0: Banten Jerimpen merupakan simbol permohonan kehadapan Tuhan beserta manifestasinya agar beliau memberikan keputusan berupa anugerah baik secara lahiriah maupun batiniah. Oleh karena itu, jerimpen selalu dibuat dua buah yang diletakkan di samping kiri dan kanan dari banten lainnya yang memakai sampian winde yang berasal dari kata windu, yaitu senia yang berarti sang yang widi. Dalam penataannya, banten jerimpen mengikuti tatanan kanistama, madhyama, dan utama. Dalam tatanan kanistama, susunannya lebih sederhana dengan dialasi dulang kecil dengan sampian nagasari. Tetapi dalam tatanan upacara majamo dan utama, biasanya bentuk banten jerimpen ini memakai keranjang jerimpen dan memakai sampian winda. Jerimpen berasal dari dua suku kata, yaitu jari dan empen. Jari berasal dari kata jari, dan jari menjadi aste atau aste aiswarya yang diartikan delapan penjuru mata angin, dan empen berasal dari kata empu, sedangkan empu berarti sang putus atau mahasuci. Dengan demikian, banten jerimpen adalah merupakan simbol permohonan kehadapan Tuhan dan manifestasinya agar beliau memberikan anugerah baik secara lahiriah maupun batiniah.
1: RRI dan Pasar, Suara Budaya, Bali.

0: Inge, pemirsa Rakelanai, sahabat budaya, senekan tun tetap satir yang di tiang ring perempat suara budaya Bali, inge. Mewali di tiang ketutmus, kantun nyarangin sementara Rakelanai, maka sami rikiring, wengikan dimangkini. Wawul, kali temang, sampun aturan di tiang taler, drama legenda Andrewe, sampun mengudara, inge. Mungi presiden menghibur, pemirsa ring, wengikan dimangkin. Langsung ke mantan, sang radit yang ring lain telepon 223361 durus. Pemirsa, sanes sampun saya ge bergabung, niki. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu. Mungkin dong menjat kuing-kuingnya tuh. Ya Pak Radio nih. Ini ampun dek nih.
0: Ampun, pun api gatre bu.
1: Astung karo nih, kantun balak ngeluluk sambil wanita radio.
0: Ingi.
1: Ingi kena tuh.
0: Kena rahayu.
1: Tapi niki acara mangkin.
0: Mangkin kadi biasa dumun malah jebos wau sesi ring tembang lawas.
1: Kenten. Mangkin ngarasang tembang kenten dan
0: gatre. Inggih.
1: Kenten ibu megatre gede
0: nggih. Inggih terus.
1: Nggih, oleng kau ibu niki wenten pandepi Kak Mantu Sedani Nini Ita. Wenten Mahindira, Nini Dunini, Nini Ayuna, Rahajeng niki nggih. Putu Keboiwo, Pak Yanarbo, Pak Dek, Pak Di Polos, Kalen Rajeng. Nini Mika tenan munggah mangkendepnya.
0: Inge.
1: Nini Mika Rajeng nih. Wenten Nini Dunini, Nini Tuade, Taler. Gusti Biang Murni, Jero Mangkunyo Manase, Jero Mangkunyo Manase, mangkendep mesinan
0: musisan. Inge harang Taler.
1: Nggih, Pak Gede Supadmo, ring pecatu niki Rajeng, Pak Tut Murdayo, Pak Tut Wirke Rajeng. Gus Bawo, Rangga Pastawo, Royes Kane, Niki Rajeng. Gus ini yang Murni, ini yang Kirana, Pak De Gunawan, Ibu Jerman, Bu Ayan Suwartini, Ibu Sinta, Taler Rajeng. Wenten yang Kisawan, Niki Nge, Taler Kak Brong, Kak Radun, Pak Eka Mamal, Pak Eka Plage, Pak De Gunawan, Pak Andi Ngabo, Ring Tegalalang, Niki Ibu Susi, Ibu Janura, Taler. Rahajang sarang sami, sana starter nyarang niki Bu Jero Chandra, Jero Mangku, Noman Kuto Waringin, Taler nih. Rahajang sarang sami, mogi kena. Bu Anawang aja gede, malah si gitu, Rahajang. Kok keadaannya ring sanur mang pandu, Taler Rahajang. Amani kadumun.
0: Inge.
1: Semua tuh, lagi kudawas pada ring margi, mana selamat tau ring jero nih.
0: Inggi, suk semua niki Ibu Eka ring wawidangan batu bulan sampun munggah tur membuka acara nge ring kelangwan ring wengi kadimangkin suk semua niki talar mugi kena rahayu sarang keluarga ring batu bulan. Muali ring ngukurnya nih Ibu Eka durus sana sampun saya gai ring ditiang ring lain telpon 223361 Rahajang wengi.
2: Om Swastiastu Blitut.
0: Inge.
2: Tiang Nik Mika. Sampun kedetina. Sarang Bu Eka.
0: Inge.
2: Eh, mewah soalnya Blitut.
0: Kenten Inge. Oke, sawitra duwe.
2: Mika. Maklumi. Kan kan. Tapi ningah terus ini.
0: Inge. Monitor tetap kenten.
2: Ningah Pak Eka. Cara bisanya. Aduh. Sampai dek duta kesiang-kesiang bayungnya anak putih-putih pun. Tapi ini ke putih-putih ngelepas ini. Kan gak mewah pesannya gak. Mungkin ini kini kuang cepat.
0: Ini.
2: Gak merebut kan ya kan.
0: Ini.
2: Yang penting kan ya masih. Maka mecalangnya kata.
0: Ha, mungkin kesampun kinten.
2: Ini megatre nggih.
0: Nggih.
2: Nak suwe santun boleh megatre. Wenten Bu Eka wau sik semua Bu Eka eling. Ibu Jero Susi, Ibu Ana, Pak Yanarbe sesai naik ke kedean. Pak Pak Beli Tut Pak Tut Murdaya, Tut Wirke, Tut Sumarte, Tut Pak Murdaya Tut Telung eh.
0: Inge.
2: Pak Jero Mangkunyo Manase, Pak De Supadma, Ibu Hiramalih napi wasane pak silen wali yang kan ini ini cita ne sange mirang seneng onang ring perumpat
0: ini
2: gendeng-gendeng Bali ini sama Bali mak mewah tan sekadi dumona acelak macelak angkin sekadi tembang celak telunjuk sampai tapi keriting dan gedang yang malu nang dore nang kenton yang ni ni cutat memang ini mak saya nengah angin ibu mahindilan ke ini kita
0: ini cutat nama kasami ni kisah meton ruwe kenton ni
2: sama untuk galah kita kagak punya sama ni. Sama untuk galah kita majang sarang sami.
0: Inge patut.
2: Untuk galah sama ini kami itu santi.
0: Inge suk semua niki nini Mika nge sampun munga nyarangin sementara kelarai ma kesami ring wengi kadi mangkin nge durus ring ukurnya nini Mika sang retita malesiki dumun. Om sok inge durus wawanin male niki dua ning galarue kantun make niki kenten nge inge om swastiastu.
1: Om swastiastu litutmu
0: inge jahat jeng Gung Miang Seri punapi gatre.
1: Atut kena litut punapi.
0: Dados niki.
1: Nggih, mengdang lantun litutnya.
0: Inggih.
1: Cuaca punapi litut.
0: Cuaca niki napi terang kinten.
1: Terang, terang kalor litutnya. Inggih. Ana Semang itu.
0: Terus.
1: Semang rezeki beli rezeki adi. Kinten lek uli.
0: Inggih.
1: Iye. Sampun niku.
0: Kantun lurah nuwun.
1: Oke.
0: Rezeki.
1: Rezeki beli rezeki adi.
0: Aledang nuwun tembang duwe dere munggah.
1: Oke, enternya pokoknya dek uli napi gadak ditek.
0: Inggih, siap nggih. Saya geur.
1: Inggih. Walayang Om Santi, Santi, Santi Om.
0: Inge suk semua niki Gung Miang Seri ring widangan kekeran sampun munggah nyarangin sementara kelarai ring wengi kadi mangkin nggih.

Inge pemirsa Rakala Rai senekan tuntut tetap saja ring ditiang ring perempat suara budaya Bali ring ditiang pemirsa serang sami mesanak nge ring ditiang pemirsa yang tembang seni sampun saya geng ditiang mulai mali jebos mewali pasti ke ditiang jagi pacang nyangre mali ring lain telepon 22336 1

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Kandung
3: Kesarang. RRI dan Pasar, suara budaya Bali.
4: Suara budaya Bali.

0: Inggih pemirsa, rekelarai senekan tentu tetap satya ring titiang ring perumpat suara budaya Bali muwali mali titiang ketut mus kantun nyarang simtua rekelarai inggih ring wungi kadi mangkin durus muwali sangra titiang mali ring lentel pun 22336 1 iwawu kali tembang sampun atur titiang numugi presiden menghibur pemirsa ring wungi kadi mangkin inggih. Om swastiastu.
1: Om swastiastu ajang ini
0: inggih. Ledang radio duwe. Inge sarang sira titiang.
1: Titiang sarang makaciran.
0: Inge pun api gatre mbah.
1: Iki sarang
0: ya. Inge durus mbah. Halo.
1: Yang Dinas tembangnya.
0: Ingin tembangnya nih?
1: Marsung tiang pakaciran.
0: Tiang?
1: Tukang patri.
0: Tukang patri ingin tembang ruwe saya ge nih. Ingin.
1: Itu mantan
0: nih. Ingin lurus.
1: Lembali itu.
0: Ingin suk semua mbak. Suk semua niki mbak kaciran nih. Ring seputaran Tabanan sampun munggah niki nyarangin sementara kelarai mah kesamiring wengi kadi makin nih.

0: Ya pemirsa Takalarai, sahabat budaya, saya tetap Satya Ring Ditian, Ring Perempat Suara Budaya Bali. Anu uninga yang ditian iki informasi indek cuaca ring seputaran jalan Hayam Wuruk Tur dan pasar sekitarnya nih nggih ring. Wong iki kadimangkin terpantau cerah kinten nggih. Nah, kewantan Takalarai sane beraktivitas ring margi nggih tetap sadia, tetap setia niki sadia-sadia ring jas hujan utawi mantel dua dua ning cuaca dua ini kini tidak menentu kita nih talar mangda saya gering surat-surat kendaraan dua mangda start aman memargi ring margi pemirsa Rekalarai, sahabat budaya saya akan tetap satu ring di tiang ring perempat suara budaya Bali ring di tiang miarsa yang temang sana sampun saya yang di tiang tur ring palatan sana kaping kalih puniki sane kaping pertama puniki galah di tiang kosak malaja bos ring palatan sane kaping kali pasti ke mewali di tiang nyangre Rekalarai pemirsa sarang sami ring galah sesi tembang lawas kita nge ngaras galah puput ring galah jam solah sungi Rekalarai pemirsa sarang sami sampun berkemeriki tetap satya ring perempat suara budaya Bali perempat RRI Denpasar.
1: Patri ibu-ibu silam dua barang sana bolong-bolong meriki pasuang bu.
2: Beli tukang pat

Sule. Gamelan gong suling adalah barungan gamelan yang didominasi oleh suling bambu yang didukung oleh instrumen-instrumen lainnya seperti kenang kerumpungan lanang wadon.

0: dibawakan hampir semuanya berasal dari Gong Kekebiara. Hanya saja, pembawa melodinya tidak lagi gangse yang terbuat dari kerawa, melainkan sejumlah suling bambu dengan berbagai ukuran.
1: Kantun ke sarang. Suara budaya Bali.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: apa sih, Fa?
1: Tuh, dari jauh udah heboh aja manggil-manggil.
2: Yuk ikut ke UKS. Ada pembagian vitamin penambah darah loh.
1: Antusias banget. Lagi untuk apa? Kita kan gak sakit.
2: Ya elah, bukan buat yang sakit doang loh. Vitamin penambah darah itu penting banget untuk remaja cewek kayak kita. Cadangan zat besi kita kan harus cukup sejak remaja, biar gak anemia.
1: Emang kenapa kalau anemia, Rin?
2: Anemia kan bisa bikin kita lemas, terus susah konsentrasi juga di sekolah. Nanti kalau sudah dewasa dan menikah, bisa meningkatkan resiko anak kita lahir stunting.
3: Yuk, minum vitamin penambah darah seminggu sekali. Remaja sehat hari ini, cegah anemia dan cegah stunting

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayamuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Inge pemirsa Rekala Rai, sahabat budaya seni kantun tetap satir ring di tiang ring perempat suara budaya Bali. Inge mewali malih sarang di tiang ketut mus kantun nyarang sementara Rekala Rai ring sesi seni kapeng kali niki ring palat seni kapeng kali ring sesi kelangwan mertemang lawas nge. Nah durus pemirsa Rekala Rai seni sampun saya agak bergabung ring lain telpon 223361 sangat di tiang mewali malih. Inge, Om Swastiastu.
1: Yastu, Pak Tut.
0: Inge.
1: Yang malih, Pak Mangku, Jepati Pemenang.
0: Punapi Gatre.
1: Sungkaro. Pak Tut, Sapunapi.
0: Nados, Kena.
1: Nas Tembang, Pak Tut.
0: Inge.
1: Supir Dokar, Inge.
0: Supir Dokar, Inge.
1: Dan.
0: Mm-mm.
1: Inge.
0: Inge. Suk semua niki.
1: Ya, suk semua waktu.
0: Pau
1: jangkulih. Pau jangkulih. Kenter rapat sama Jaragung.
0: Oh, kenten, wenten acara.
1: Pau jangkulih. Kenten sebulan yang Mekaryo Ageng.
0: Oh, ngiring Purnamo kelima.
1: Iya. Pau jangkulih Jumat Pireng yang Pak Tut.
0: Oh, kenten, iya.
1: Suk semua Pak Tut.
0: Iya.
1: Yang masuk waliang, yang ngalah Pak Tut. Santi.
0: Suk semua niki Mbah Mangku ring pemenang. Sampun munggah nyarangin sementara kelarai ring palat nusane kapeng kali ini kiring kelangwan sesi metemang lawas. Ngintan nge. Durus ring ukurnya nih Mbah Mangku. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu Rahajeng Wengi.
0: Rahajeng Wengi mewali nini.
2: Ini
0: kenapa gatre tuh? Gatre kena Rahayu.
2: Aduh kena lantun deh.
0: Nini pasti kau kena nih kini.
2: Segar nini.
0: Kini kena mual. Ah tapi wasan ngelantur nih kita. Nih
2: punusan purnamo.
0: Mm-mm.
2: Petoyane nih bidut.
0: Oh wentan petoyan taler.
2: Petoyan di Merajan
0: nih. Nih sampun umar giantar.
2: Nih jam tio marasun.
0: Oke, entah.
2: Ayo masuk ini ya. Anak-anak ampun sore, mantuk.
0: Kenten.
2: Yang siu marusan. Lelah, menundin dunia ini gelalak dulu. Itu mau bersih. Dunia sembang, tuh.
0: Durus.
2: Dano Buyan, ke?
0: Dano Buyan. Inge.
2: Inge, makasih sudah sekarang kami. Masuk ini nyaranya, tuh.
0: Inge.
2: Semua maten mus mulai bos father yang margi buda.
0: Inge.
2: Anikum umah kaciran niko ani tukang pati itu nak kuren niko.
0: Oke enten.
2: Kuren nomor dua anak Tembang niko. Bro dan kari kuren tuan.
0: Oke enten ya.
2: Inge ampun almarhum suk semua dah tuan.
0: Inge.
2: Nenek mau pamit om jadi om.
0: Inge suk semua niki nini itang ireng wewidangan pejaten tabanan sampun bunga nyarangin sementara kelarai ireng balatan sane kaping kali puniki ireng sesi metemang lawas.

Ingi pemirsa rekalarai sahabat budaya seni tetap satir ring ditiang ring perempat suara budaya Bali ring ditiang masanak ngiring ditiang miarsa yang tebang seni zampun saya gayang ditiang pasti ke galah duwe kantun make niki malah jebos mewali ditiang jagi nyangre rekalarai ring lain telepon 223361 nggih dulu cuman piarsa yang tebang saking almarhum anak gumade cakre supir bemo

Otonan. Otonan adalah hari kelahiran seseorang yang diperingati setiap 6 bulan sekali menurut perhitungan 35 hari sekali atau pitulunan di Jawa dengan perhitungan setiap bulannya 30 hari. Misalnya, seseorang yang lahir pada hari Rabu Wage Wuku Klau atau Buddha Jamong Klau, maka setiap hari tersebut datang dalam jangka waktu 210 hari disebut hari Otonan yang berasal dari kata pewutuan. Adapun beberapa sarana yang biasa digunakan dalam upacara Otonan adalah sebagai berikut. Banten Biekale atau Biekaon, Banten Peras, Banten Pengambian, Banten Ajuman atau Sodan, Banten Sayut Lare Mereradan, dan Banten Dapetan. Makna Otonan dalam kehidupan masyarakat Hindu diperingati sebagai rasa syukur kepada dewata karena atas kehendak beliau kita dapat dilahirkan. Kelahiran menjadi manusia bagi umat Hindu merupakan kesempatan yang sangat utama karena di antara berbagai makhluk hidup di alam semesta ini, hanya manusia yang dapat memperbaiki hidupnya dengan jalan berbuat baik sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya. Otonan juga memiliki makna sebagai penyucian. Hari kelahiran umat Hindu di Indonesia, khususnya di Jawa dan Bali, diperingati berdasarkan kalender Bali Jawa yang disebut Pasaran. Kalender ini mempergunakan perhitungan wuku yang jumlahnya 30 wuku atau 210 hari dalam satu tahun Jawa Bali, Sabtawara atau Pasaran 7, dan Pancawara atau Pasaran.

Dangdut. Setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI.

0: Kadek kan sebentar lagi selesai kuliah. Kita harus nyiapin dana lebih biar bisa jadi ASN.
1: Tapi jadi ASN kan susah loh. Lagian anak kita gak pintar-pintar amat, nilainya juga kecil. Gak usah ah jadi ASN.
0: Tenang aja Bli, kalau soal itu Tiang ada kok teman orang gede yang bisa bantu.
1: Orang gede? Lo belong maksud lo?
2: Oh no.
0: Hah, bukan gede badannya, tapi pejabat. Ah Bli itu.
1: Yang benar nih, nanti kadang gak lolos gimana?
0: Lolos kok, buktinya anak Pak Ngurah kemarin bisa. Yang penting uang pelincinnya sesuai.
3: Hey bro, hari gini masih main suap. Hello.

0: Ini pemirsa Rakyat Rai, sahabat budaya sana tetap setia ya, ini dengan perempat suara budaya Bali. Ini kali temai wawu sampun aturan ditiang dimongi presiden menghibur pemirsa ring wengi kadi mangkin. Langsung ke mantan mewali mali sahara ditiang ring lain telpon 223361. Ini Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, lu begadang itu nonton racin sereng gitu.
0: Aduh, iya, ya, senang kan racin. Mau temang lawas, Bu.
1: Temang lawas.
0: Iya. Yeah.
1: Nu leket di hati itu termasuk temang lawas, itu?
0: Iya.
1: Nge?
0: Nu leket di hati.
1: Ayu puri.
0: Iya.
1: Ampun lawas, itu nge?
0: Ampun.
1: Nge, ini kan temang itu nge?
0: Nu lekat di hati kan nge?
1: Nge. Ayu puri nge.
0: Nge.
1: Nge, ini katet nge. Tadar aja ngemargi yang suwa darwa. Nge. Mas pada orang margi benadet nge. Nana selamat rauh orang margi. Cuk semadet, galah katur.
0: Nge.
1: Santi, santi, santi. Oh.
0: Nge, suk semua niki Ibu Eka ring seputaran batu bulan. Wali malih yang mungah nyarang sementara kelar air ring. Wungi kan dimangkin nge. Dulu sering ngukurnya nih Ibu Eka sang ratit yang mewali malih ring lain telepon 223361. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu litut.
0: Ingi punapi gatre ring kinta mani.
2: Iya litut. Ikhlas sembang litut.
0: Ingi durus.
2: Sembangnya tut bimbung ya.
0: Ingi.
2: Jane ngabut keladi ya.
0: Ngabut keladi. Ingi saya ke.
2: Iya suk semua litut. Iya.
0: Inge suk semua niki semeton niti yang ring kinta mani ring bayung cerik niki beli yoga saputra niki inge ketut bimbo kenten arsanya nih ngabut keladi. Inge suk semua semeton ring tapi pastana ring bayung cerik demogi kena rayu makasami taler tatkalane nyangre piodalan ring pura puncak penulisan utawi ring pura tegah kahuripan nggih demangi memargi antar karya Nida Betara. Ingin pemirsa Rakyat Rai sampun mereka-mereka tetap setia ring perempat suara budaya Bali ring titiang mesanakan ring titiang miarsa yang temang sane sampun saya gang titiang nunukat di hati saking ayu puri.

0: susu dan rotinya, Ye.
1: Terima kasih, Mbok Unti. Oh iya, Mbok. Cucunya Mbok sekarang mau melanjutkan ke SMP ya? Kalau boleh tahu, mau sekolah di SMP mana, Mbok?
0: Pak. Semenjak ditinggal bapak dan ibunya meninggal, sepertinya Mbok enggak bisa menyekolahkan dia lagi, Pak. Maklum, dengan ekonominya Mbok yang pas-pasan seperti ini, sekarang ini cukup sampai lulus SD saja. Yang penting dia bisa membaca dan menulis, Pak.
1: Mbok, pendidikan adalah kunci untuk masa depan yang lebih baik. Kita boleh bodoh, tapi anak dan cucu kita tidak boleh bodoh seperti kita, Mbok. Ingat, kebodohan adalah pangkal dari kemiskinan. Mbok mau cucunya Mbok hidup dalam kesusahan dan kemiskinan?
0: Enggak, Pak.
1: Ya sudah, nanti saya akan bantu untuk membiayai sekolah cucunya Mbok.
0: Enggak, Pak, terima kasih. Ini sangat berarti sekali bagi Mbok. Sekali lagi, terima kasih, enggak, Pak.
2: Pendidikan adalah jembatan menuju masa depan yang lebih baik. Mari bangkit dari kemiskinan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aksara Bali. Aksara Bali sejak Oktober 2018 lalu wajib dipakai di kantor pemerintahan dan swasta di Provinsi Bali. Aksara Bali tidak dapat dilepaskan dari perkembangan aksara di negara India. Dalam kebudayaan India, dikenal ada aksara tertua yang disebut Kharosthi, yang berkembang menjadi aksara Dewa Negari dan aksara Pallawa. Kedua aksara ini masuk ke Nusantara sejalan dengan perkembangan agama Hindu dan Buddha. Di Nusantara, kedua aksara ini bertransformasi dalam bentuk aksara Kawi, yang kemudian berkembang menjadi aksara Bali.

0: Inge pemirsa rekan Rai sahabat budaya senekan tetap satya renditiang ring perempat suara budaya Bali inge. Nah kali itu main wawu sampun atur renditiang dibungi presiden menghibur ring wungi kadimangkin dua ninggal lah renditiang kosek sang renditiang malesiki pemirsa pinake penelpon sane kaping untak nge. Terus rekan Rai pemirsa sama-sami inge om swastiastu.
1: Om swastiastu tutmo.
0: Mbah pun api gatre mbah.
1: Sehat.
0: Inge.
1: Singman menek
0: ne. Mbah pinake penelpon terakhir niki.
1: Terakhir kita.
0: Durus galah duwe.
1: Nge dan kenapa yang penting man menek sudah Kemang ne. Napi mendek ne ha. Ini bosan macemang, ayu puri, gua letak itu, jani, nak tumak mesadah.
0: Gitu. Tumak mesadah, ini saya ge.
1: Niki santukan sampun wengi.
0: Sampun galah, ruwe. Gitu.
1: Abis kita gitu,
0: kan? Ini patut.
1: Ini, tu datang saran sami megatron. Majang tutmus mari jebos budal saya goreng margi santukan sampun wengi
0: gitu, gitu. Patut inge.
1: Inge pesan mah dan wanti-wanti jadi kok pun paling utama.
0: Inge suk semua pisan niki mah. Inge.
1: Galah wal yang masih nebduk Pramu Santi. Om Santi Santi Santi Om.
0: Inge suk semua niki Mbah Indira nge sampun munggah nyarangin sementara kelarai ring wengi ka dimangkin pinake penelpon sane kaping untar taler suk semua pengabden duwe mang de kena rahayu sarang keluarga ring kerambitan tabanan. Inge pemirsa sarang sami rakelarai sane kantun tetap satya ring ditiang ring perempat suara budaya Bali suk semua niki uratian duwe saking inuni iring ditiang ring acara kelangwan duwe nge rawi riki namun ditiang jagi pacang iring sementara kelarai duaning ke bandung dugalah nenten presida ditiang jagi pacang lanturan acara duwe nge ritat kalah nge ditiang nginter pemirsa sarang sami pasti ke akeh kekirangan ditiang ditiang nunas agung rene pangampuro tur pinaka wisana ningatur acara duwe puputan ditiang antuk para mesanti tur tembang duwe pinaka tembang pengundat ditiang om santi santi santi om. Oh.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu, jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70.

Pahang Namo Sasekapa. Tradisi ini merupakan bagian dari prosesi perobatan 8 sutri atau anak-anak suci yang melalui nganjang. Tidak sembarang anak boleh naik ayunan jantra dalam prosesi ritual mainan 10 tahun sekali ini. Mereka harus dipilih dulu melalui proses nyanjan yang ditandai kerauhan atau kesurupan

0: Demam berdarah mengintai kita. Ayo, cegah penyakit demam berdarah. Caranya,
1: jangan biarkan baju kotor menumpuk dan menggantung.
2: Jangan ada genangan air.
3: Kuras tempat penampungan air hujan.
4: Menutup tempat penampungan air bersih.
1: Memanfaatkan kembali barang-barang bekas.
0: Budayakan hidup bersih. Hindari penyakit demam berdarah. Pesan ini disampaikan oleh RRI Denpasar.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Inggih, mawasan sane mangkin menawi dek kewinten rasa tresnane wantah iri kiring yang gading.

Wantah ya ke bawah sang puniki urip ajahan pisang malih mewali menawi tersedek.

yen tenan ewu ring anak istri Sanghyang Semar, ring anak lanang sami-sami becik.

dari kala pertemuan kamu bangun tekanan kamu sambil lento sidelakan dalam.

Ida Dewi Ratih Raris Matur pengandikan ide ini seret-seret uyah.

curinge katupurane sangiyangin rewasane siwasan ampure pisan.

0: Pura Langgar atau juga dikenal dengan sebutan Pura Dalam Jawa, terletak di Desa Bunutin, Kabupaten Bangli, merupakan pura yang unik dan menarik. Arsitektur bangunan Pura Langgar menyerupai sebuah langgar tempat ibadah umat muslim berundak dua, berpintu empat, serta atapnya bertingkat dua. Pura ini dilengkapi pula dengan beberapa fasilitas seperti tempat berwudu dan sholat bagi umat Islam. Ritual di Pura Langgar ini juga unik. Setiap tahun sekali, sebulan menjelang Hari Raya Nyepi atau sekitar bulan Februari kalender Masehi, diselenggarakan ritual Titi Mama. Di samping sebagai tempat suci umat Hindu, khususnya bagi pihak keluarga besar di Puri Agung Bunutin Bangli, tidak sedikit pula umat muslim yang mengetahui keberadaan Pura Langgar ini menyempatkan diri untuk berkunjung atau melakukan sholat di tempat suci ini. Dengan demikian, keberadaan Pura Langgar juga merupakan representasi relasi harmoni antara dua tradisi yang berbeda, yaitu Hindu dan Islam.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Umantine peserang kayune mangdem punin keledangan ring jagat.

Mas Babu ne dewo. Sane satie laki. Direng ngatur Babu.

adine idewo nagingin bisa manidel sangyang siwo.

Nikah masal di Pengotan. Tradisi ini memang cukup unik, walaupun dalam tradisi ini hanya ritual atau upacaranya saja yang dilakukan bersamaan atau berbarengan, tentu hal tersebut menjadi salah satu budaya ataupun tradisi yang berbeda dibandingkan upacara pernikahan di Pulau Bali, dan ini akan menjadi pemandangan unik bagi masyarakat yang menyaksikan. Budaya dan tradisi nganten atau nikah masal ini bisa ditemukan di Desa Pengotan Bali. Desa ini juga merupakan salah satu desa Bali Age atau desa Bali kuno yang tentunya memiliki warisan budaya yang unik. Seperti tradisi nikah masal yang digelar dua kali dalam setahun, yaitu setiap sasi kepat pada saat bulan Agustus hingga September dan pada sasi kedase pada bulan Maret hingga April. Upacara tersebut tidak hanya berlaku bagi laki-laki saja, tetapi juga bagi kaum perempuan yang menikah keluar Desa Pengotan. Pernikahan tradisional Bali di Desa Pengotan menjadi sebuah budaya dan tradisi unik yang hanya bisa

didengar di seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran kami ini dapat Anda ikuti. Sampai di sini, usai sudah tugas kami menemani Anda sepanjang perjumpaan hari ini. Akhirnya dari studio, segenap kerabat kerja Programa 4 Radio Republik Indonesia, Stasiun Denpasar, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan perlindungannya untuk kita semua. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka!

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran ini dapat Anda ikuti. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Stasiun Denpasar FM 106,4 MHz kembali di udara menghantarkan siaran sepanjang hari ini. Saudara pendengar, selamat berjumpa kembali, selamat mendengarkan, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Saking widan margi hemuruk nomor pitung dasa dan pasar Bali, Om Swastiastu. Selamat pagi rakalan rai pemirsa program 4 RRI dan pasar Gerase Gargita menati tiang Agung Krisna nemani rahinane makin sama ululikur September war sekali tali namlikur sidom wali nyaringin ide dani sareng sami ring FM 106,4 MHz lan AM 1206 kHz pro 4 RRI dan pasar suara budaya Bali. Rajang majareng rakalan rai sani sambut pada metangi ring sembang de mangkin menawi tasabdu dan sani ngawitin aktivitas modelan ring pasar-pasar miwa kegiatan sani tiosan. Dumugi melarapan siaran pro 4 RRI dan pasar sidenya ringin sahana ning aktivitas turini. Dumugi rakalan rai sareng sami panggihin di tiang kena rayu rajangi sateng mulai yang paswecan saking ide sang yang widiwasa. Rahina namangkin di tiang nyarangin ide dani antuk mengkudang-kudang acara nge kantas puputnya melalui jebos di tiang bertugas ring jam dah sesemeng kekawitin antuk acara Rahajang Bali sembang namangkin nge melalui jebos wintan lagu-lagu rohani Hindu taler siaran acara Surya Puja kantas nampakin jam 6 semeng kelanturang antuk puja Trisandia. Seusan puja Trisandia rakalan raih titiang moli nyarangin ide dan iring sesi acara Rahajang Bali. Pastikan untuk siaran acara gilang kangin lan hiburan lagu-lagu Bali talar informasi-informasi menarik. Jam pitu semang rakalan raih titiang aturan Gatra Bali. Seusan Gatra Bali moli ring sesi acara Rahajang Bali. Lantur jam kutu semang, ya muali titiang aturan Gatra Bali, Susan Gatra Bali, muali ring sesi acara Rahajang Bali, kantos nampakin jam sia semang. Jam sia semang, muali titiang aturan Gatra Bali, Susan Gatra Bali, titiang nyaringin ide dani, ring sesi acara obrolan komunitas, santuk siaran acara kekonjakan, seki jam, kantos puputnya jam, dasa semang. Dan puniki rakalan rai acara-acara sani jagian tarang titiangi ngawit semang di puniki kantos puputnya titiang bertugas malah jiba sering jam dasa semang nyarengin sahnaning aktivitas training ring semang di mangkin ngiring demang piar sang sarang-sarang lagu-lagu rohani Hindu puniki.

0: Wah, selamat ya Bu atas kehamilan Ibu. Dijaga baik-baik ya kandungannya. Juga perhatikan asupan makanan Ibu selama hamil.
1: Iya dok, saya pasti akan makan banyak. Karena kan yang makan berdua dok, saya sama dedek bayinya.
0: Ibu, yang terpenting itu bukan banyaknya makan, tapi nutrisi yang terkandung dalam makanan yang ibu makan untuk nanti mencegah stunting.
1: Stunting itu tubuh anak kita pendek ya dok?
0: Stunting bukan hanya soal pendek Bu, tapi juga berpengaruh pada perkembangan otak dan kecerdasan anak.
1: Terus apa dong yang harus saya makan agar anak saya sehat dan bebas stunting dok?
0: Jaga asupan zat besi. Makan

0: Karena yang tinggi asam folat, kalsium, tinggi magnesium, rendah natrium, cukup potasium, karbohidrat, lemak, cukup protein, dan cukup tinggi kalori.
1: Ibu hamil, ayo cegah stunting mulai dari dalam kandungan. Penuhi nutrisi ibu hamil, konsumsi suplemen yang dianjurkan, dan jangan lupa selalu periksakan kehamilan di dokter atau bidan.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
4: Rekalan Rai Pemirsa, program 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Gis, iki tembang, gis, nyanyian Dharma, Tatua Masih. Gis, amun ke Pemirsa yang sarang-sarang, dumugi sidang ijenin ketenangan hati, lan ketenangan pikiran, majari ide dan sarang sami, ngawitin semangni puniki, lan luangkan waktu Rekalan Rai. Gis, setiap pagi ketika membuka mata, sambunan lali selalu bersyukur, majari ide sang yang widiwasa, sang maha pencipta, duaning kantun ke ijen gala, kantun ke ijen urip nggih muali kecunduk sareng keluarga tercinta lan pastikan memutang sahanane tugas lan tanggung jawab ring rahinane mangkin nggih. Becek pisan rekalan rai ning idedane taler meluangkan waktu ring pagi hari untuk ngelaksana yang kegiatan memusatkan pikiran kenten nggih mindfulness kenten istilahnya niki ring pagi hari latihan memusatkan perhatian nggih ritat kale risampune bangun tidur. Oke, bermanfaat Mang Dene sida menciptakan ketenangan lan fokus niki dari pagi nggih kantos ritat kala ide dane beraktivitas sering rahina ne mangkin nggih. Caranya nih gampang pisan rekalan rai saneka pertama ide dane presida melinggih niki nggih duduk utawi berbaring santai. Ngelantur tarik nafas perlahan melalui hidung niki selama 5 detik. Ngelantur dihembuskan melalui mulut selama 5 detik. Pasti ke niki dilakukan berulang-ulang nggih selama 5 menit. Ngelantur sane nomor kalih rekalan rai ide dane presiden ngelaksana yang peregangan tubuh. Nah, niki penting bisa taler niki ide dane bisa melakukan gerakan yoga ringan utawi memutar leher, memutar bahu. Mang Dene sida melepaskan ketegangan fisik, nyi otot-otot yang kaku, ritat kala beristirahat ring malam hari. Niki penting bisa bangun pagi melakukan peregangan tubuh nggih. Lan pasti ke rekalan rai nggih lakukan afirmasi positif, tanamkan niat utawi rasa bersyukur di dalam hati, maknanya sudah menjalani hari dengan pikiran dan energi yang lebih positif.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya, Bali.
4: Rekalan Rai pemirsa program 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Yesus maring mana torang titiang rekalan Rai kanun satya meskian iriki dengan FM 106.4 MHz selan AM 1206 kHz Pro 4 RRI dan Pasar. Selan training ngiring biar sang sarang-sarang rekalan Rai siaran acara Surya Puja untuk topik praktek spiritualitas di dalam kehidupan sehari-hari dalam perspektif Hindu. Kesarangin Ibu Ida Ayu Purnama.

0: Om Swastiastu. Jumpa lagi dengan saya, penyuluh agama Hindu Kementerian Agama Kota Denpasar, saya Ida Ayu Made Purnamaningsih. Senang sekali pada hari ini kita akan berdiskusi ya. Di sini saya akan memberikan Dharma Wacana yang berjudul Spiritualitas dalam Kehidupan Sehari-hari Perspektif Agama Hindu. Pendengar RRI Denpasar yang saya cintai, berbicara tentang spiritualitas dalam kehidupan sehari-hari, apa sih itu definisi spiritualitas? Ya, berbicara tentang spiritualitas dalam agama Hindu, spiritualitas ini bukanlah aktivitas yang terpisah dari dunia nyata, tetapi melainkan inti dari setiap tindakan, ya. Jadi spiritualitas adalah kesadaran untuk menghubungkan diri, atma, ya, atma yang ada di dalam diri kita dengan Tuhan, Brahman, dalam setiap gerak-gerik kehidupan. Tujuannya bukan hanya untuk mencapai kebahagiaan, akhir akhirat moksa, tetapi juga menjalani kehidupan duniawi dengan penuh ketenangan, kebijaksanaan, dan kebajikan dharma. Nah, itu pengertian dari spiritualitas. Nah, kemudian apa landasan filosofi spiritualitas di dalam kehidupan itu sendiri? Jadi landasan filosofi spiritual ini di dalam Hindu itu didasari dengan konsep yang pertama adalah Atman. Atman itu memiliki makna jiwa sejati dalam diri setiap makhluk. Nah, jadi kalau kita lihat di dalam penerapannya sehari-hari, bahwa kita menyadari bahwa semua orang memiliki percikan Tuhan yang sama. Di dalam diri kalian dan di dalam diri saya ada sesuatu yang sama, yaitu percikan dari Brahman, itu Atma. Percikan dari Brahman itu sendiri di dalam diri kita itu disebut dengan Atma. Nah, menyadari bahwa di dalam diri kalian itu ada unsur yang sama dengan diri saya, tentunya kita sudah harus saling menghormati, saling menghargai satu sama lainnya. Kemudian konsep yang kedua yaitu Brahman. Maknanya yaitu realitas tertinggi, Tuhan yang Maha Esa. Ya, sumber dari Atma adalah Brahman itu sendiri. Nah, lalu bagaimana penerapannya di dalam kehidupan sehari-hari? Yaitu melihat Tuhan dalam segala bentuk dan kejadian. Selanjutnya, landasan konsep yang ketiga adalah Dharma. Makna dari Dharma itu sendiri merupakan kewajiban suci berdasarkan waktu, tempat, dan kapasitas. Penerapan di dalam kehidupan sehari-hari yaitu melakukan tugas dengan ikhlas tanpa mengeluh. Nah, jadi ketika kita berbicara tentang Dharma, ya, jadi kita bekerja dimanapun kita bekerja, kita harus melakukan kegiatan, kewajiban kita, swadharma kita itu berlandaskan Dharma. Kita totalitas melakukan pekerjaan agar hasilnya memuaskan. Nah, artinya ketika kita bekerja di suatu instansi A, instansi B, instansi C, apapun pekerjaan kita, lakukan itu dengan baik, lakukan dengan totalitas, lakukan dengan penuh tanggung jawab. Maka dari itu pasti hasilnya akan memuaskan. Kita bekerja itu sungguh-sungguh, totalitas. Nah, sehingga ketika kita menerapkannya di dalam kehidupan keseharian kita, ya, praktek spiritualitasnya seperti apa? Ada rasa puas, ada rasa bangga dari pekerjaan yang kita hasilkan. Nah, kalau kita bekerja, mohon maaf, setengah-setengah seperti itu, pasti hasilnya juga menjadi setengah-setengah. Nah, jadi lakukanlah segala aktivitasmu, lakukanlah segala aktivitas kegiatan kita di dalam kehidupan keseharian kita dengan penuh tanggung jawab, dengan penuh totalitas, sehingga kita bisa mendapatkan hasil yang memuaskan dan membanggakan untuk diri kita. Kemudian konsep yang keempat ini ada karma. Nah, apa itu karma? Karma, berbicara tentang karma ini adalah hukum sebab akibat. Bertanggung jawab atas setiap pikiran, perkataan, dan perbuatan. Ya, nah kalau kita berbicara tentang makhluk yang sempurna, siapa yang dikatakan sebagai makhluk yang sempurna di dunia ini? Yaitu tentu manusia. Kenapa? Karena manusia memiliki pikiran dibandingkan dengan makhluk hidup lainnya. Nah, ini saya kutip di dalam kitab Sara Samuscaya Sloka 4 yang berbunyi sebagai berikut. Apang ikang dadiwang utama juga ya. Nimitaning mangkana wenang ya tumulung awaknya saking sangsara. Maka sadanang subekarma hinganing kota maning dadi wang ike. Pendengar RRI yang terhormat, nah apa makna sloka sarasamucaya tersebut? Nah jadi maknanya yaitu kita menjelma menjadi manusia di dunia ini itu sungguh utama. Mengapa? Karena dia memiliki pikiran, ya. Karena dia memiliki pikiran, nah pikiran inilah yang dia gunakan untuk membedakan perbuatan yang baik dan buruk. Ketika dia sudah tahu perbuatan yang baik itu bisa menyelamatkan dirinya, kan maka sadanang subekarmo, dengan cara berbuat baik maka ia akan dapat menolong dirinya dari keadaan sengsara. Nah dengan berbuat baik inilah ya umat manusia ini bisa menolong dirinya dari keadaan sengsara. Demikianlah keutamaannya menjadi manusia. Nah dengan demikian pendengar RRI Denpasar yang saya cintai, sudah sepatutnya kita selalu berbuat kebajikan, berbuat kebaikan. Ya sebelum kita berperilaku yang buruk, tentunya kita harus berpikir dulu kan, kita punya pikiran. Jadi dengan pikiran ini kita harus benar-benar hati-hati sekali dalam berkata agar tidak menyinggung orang lain, dalam berperilaku agar tidak menyakiti orang lain. Ya, jadi pikiran, perkataan, perilaku ini harus selaras ya. Always see good, always do good, and always be good. Lihatlah hal-hal yang baik, kemudian lakukanlah hal-hal yang baik dan jadilah yang baik ya. Setiap hari ini kita berusaha untuk menjadi lebih baik. Kita mungkin tidak bisa langsung menjadi sempurna ya, karena kalau kesempurnaan itu adalah milik Tuhan. Tapi kita berusaha untuk setiap hari itu menjadi lebih baik. Dengan cara apa? Kita sinkronkan semua pikiran, perkataan, perilaku kita agar selalu berlandaskan ajaran Dharma, kebenaran. Ya. Dan yang terakhir, landasan filosofi spiritual di dalam Hindu itu sendiri, yang terakhir ada moksa. Nah, ini sudah tidak asing lagi nih bagi pendengar RRI Denpasar yang saya hormati. Nah, jadi yang terakhir ini adalah moksa. Berbicara tentang moksa, itu berarti kebebasan dari siklus kelahiran dan kematian. Penerapannya di dalam kehidupan sehari-hari yaitu kita bisa melepaskan keterikatan berlebihan pada hasil. Nah, ketika kita sudah di dalam agama Hindu ya, tingkatan hidup umat manusia di dalam agama Hindu, Nika ada namanya catur asrama. Ya, ada 4 tingkatan hidup di dalam kehidupan umat Hindu. Nah, yang pertama Nika adalah brahmacari. Brahmacari itu artinya masa belajar, ya. Masa fokus menuntut ilmu untuk napi, untuk mendapatkan guna widya. Guna widya itu artinya manfaat dari ilmu pengetahuan. Sudah sepatutnya ini kita fokus, kita tuntut pada masa brahmacari. Tuntaskan dulu semua masa brahmacari sebelum kita menginjak ke masa griyasta, agar tidak mengganggu nanti ketika kita masa griyasta. Di masa brahmacari kita fokus belajar untuk apa? Untuk mendapatkan guna widya. Nah, ini ke guna widya. Guna widya itu adalah guna, ya kan, manfaat, widya pengetahuan. Kita cari dulu manfaat dari ilmu pengetahuan kita. Misalnya kita tuntaskan dulu belajar, baik itu kita belajar di jurusan sastra, ekonomi, kedokteran, diploma, apapun itu kita tuntaskan untuk apa? Untuk mendapatkan manfaat ilmu pengetahuan. Ya, ketika kita sudah menjadi sarjana yang sujana, kemudian kita sudah mampu untuk bekerja, menghasilkan, berdiri di kaki kita sendiri, kita siap ini melangkah ke masa grihasta. Di masa grihasta inilah kita mulai membina rumah tangga dengan apa? Ya, dengan menghidupinya dengan dengan masa brahmacari tadi. Ketika di masa brahmacari kita sudah mendapatkan ilmu pengetahuan itu yang mengantarkan kita untuk mendapatkan sebuah pekerjaan. Dari pekerjaan kita mendapatkan guna widya nih. Kita mendapatkan hasil yang bisa kita gunakan untuk hidup. Kita berdiri di kaki kita sendiri agar kita tidak selalu tangan di atas ya. Tangan di atas artinya kita tidak selalu meminta. Ketika kita sudah nanti masa griyasta agar kita tidak meminta pertanggungjawaban kepada orang tua lagi. Kan seperti itu ya. Jadi contoh kecilnya kalau kita sudah mulai untuk menginjak masa griyasta, kita harus belajar untuk mandiri ya. Kita bisa menggunakan hasil yang kita dapatkan dari masa kita brahmacari. Nah, disitulah pentingnya generasi muda untuk benar-benar fokus belajar ya. Fokus belajar ini untuk apa ya? Untuk mengisi diri, untuk nanti bisa menghasilkan dari diri kita sendiri ya. Buat anak-anak muda, buat generasi muda di seluruh Indonesia ya. Ayo, kalau saat belajar, fokus belajar dulu, cari ilmunya. Untuk apa? Untuk bekal di kehidupan kalian berikutnya. Nah, kemudian setelah masa griyasta ini, kita masa fokus untuk berumah tangga, ya punya keturunan, kita harus kerja keras, bisa menghidupi keluarga kita sendiri. Lalu yang ketiga ini masa wanaprasta ya. Jadi wanaprasta ini kita sudah mulai mengurangi berbagai kegiatan sosial yang ada di masyarakat. Nih. Lalu yang keempat terakhir nikis sanyasin biksu kona, disinilah kita benar-benar mulai sedikit demi sedikit melepaskan berbagai ya hal-hal duniawi ya, yang dulunya kita semangat berapi-api bekerja dapat duit kemudian membangun bisnis untuk kesejahteraan keluarga kita. Nah, ketika kita sudah berada di tahapan terakhir ya, di tingkatan terakhir di sanyasin atau biksukon, ini kan ya tujuan kita terakhir adalah moksa. Bagaimana kita mulai melepaskan segala ikatan duniawi, baik dari material dulu ya, artinya harta benda ya, kita pelan-pelan melepaskan segala keterikatan yang berbau duniawi, tujuannya untuk mulai mengisi diri dengan penuh spiritualitas, karena perjalanan terakhir kita ini akan menuju Tuhan ya. Kita akan kembali lagi kepada pencipta kita, dan kalau bisa astungkara, bagaimana kita terlahir sebagai umat Hindu yang tujuan hidup kita adalah moksa tram jagaditaya caiti dharma. Terakhir kita berpasrah diri, pelan-pelan kita melepaskan segala keterikatan ya, kita ingin tenang ketika nanti kita bisa moksa dan kita tidak terlahir kembali ke dunia ini menjadi manusia yang penuh akan penderitaan. Nah, inilah sebenarnya di dalam konsep Hindu itu sudah banyak sekali dijelaskan ya, Mang Deten. Yang mana saatnya kita hidup sebagai brahmacari, yang mana saatnya kita hidup sebagai griyasta Mang Deten, di saat belajar sampun di masa brahmacari, ingin ke masa nanti griyasta, atau ingin langsung ke tingkatan wanaprasta, tidak. Jadi mari kita sudah memiliki tingkatan hidup di dalam agama Hindu ya, sesuai dengan umur kita. Ayo kita terapkan itu, praktekkan itu, berproseslah kita agar tidak dari tingkatan yang pertama langsung kita istilah bahasa Bali mekecok langsung, baru kita muda nih, kita udah langsung nih mekecok ke tingkatan menjadi seorang wanaprasta gitu kan, tidak nih. Jadi miring, berproses dulu, semua ada tingkatannya. Brahmacari, grihasta, wanaprasta, sanyasin, biksuka yang terakhir nih. Dengan demikian konsep landasan filosofi spiritual yang terakhir ini moksa, kebebasan dari siklus kelahiran yang berulang-ulang, samsara. Jadi kalau kita misalnya sudah bisa mempraktekkan ini secara nyata ya, spiritual kita, kita perdalam dengan ilmu pengetahuan, dengan jnana, yoga, itu kita sudah bisa pelan-pelan melepaskan keterikatan keduniawian ya, maka kita akan bisa terbebas moksa, kita tidak akan terlahir kembali ke dunia ini melalui penderitaan. Baik, landasan filosofi spiritual dalam Hindu itu sendiri nih, yang ulang ada Atma, Brahman, Dharma, Karma, dan Moksa.
1: Wah, ada makanan nih.
2: Eit, cuci tangan dulu, Dek.
1: Yah, mau dong, Ma.
2: Iya, boleh. Tapi adek cuci tangan dulu ya.
1: Kan, adik main di rumah aja, Ma. Nggak keluar kok.
2: Walaupun main di rumah aja, kita harus cuci tangan. Biar nggak ada kuman penyakit yang nempel di tangan. Ntar ikutan kemakan deh.
1: Oke, siap, Ma.
2: Nah, adik kan udah cuci tangan. Sekarang baru boleh makan.
3: Ayo, lakukan gerakan hidup bersih dan sehat dengan mencuci tangan sebelum makan. FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

kemudian manifestasi spiritualitas dalam aktivitas sehari-hari apa saja? Berbicara tentang manifestasi spiritualitas di dalam kehidupan sehari-hari, ya, spiritualitas Hindu tidak menuntut seseorang meninggalkan keluarga atau pekerjaan. Justru disanalah ladang spiritual sesungguhnya. Berikut dijelaskan beberapa spiritualitas dalam aktivitas sehari-hari yang dapat kita lakukan. Nah, apa saja itu? Di antaranya yang pertama, sejak bangun tidur, ya, menyadari kehadiran Tuhan. Nah, pendengar RRI Denpasar yang saya hormati, tentunya kalau kita baru bangun tidur, ya, astungkara kita mengucap syukur, ya, bangun tidur kita sangat bersyukur masih diberikan kesempatan untuk bernafas, melihat dunia ini yang indah. Nah, mengucap syukur saat bangun, ya, dengan mengucapkan doa Om Pranama Om Bu Om Bua Om Swah, ya, bur bua swah, mengusap tanah sebelum menginjak lantai sebagai penghormatan kepada Ibu Pertiwi. Terima kasih baru bangun kita sudah sangat bersyukur diberikan kesempatan untuk melakukan kegiatan aktivitas sehari-hari kembali. Kemudian saat mandi dan berpakaian, ya, kita melakukan penyucian diri. Mandi dipandang sebagai ritual stana, ya, penyucian lahir dan batin. Berpakaian rapi sebagai bentuk menghormati tubuh, ya, adalah kuil dan jiwa. Ya, kalau kita berpakaianlah yang rapi, kita hormati tubuh ini, fisik ini, agar apa? Agar terlihat cantik, ganteng, indah, rapi, ya, sebagai penghormatan terhadap jiwa yang ada di dalamnya. Nah, kalau pendengar RRI yang saya cintai, kalau kita misalnya berpakaian rapi nih, kalau sebelum bekerja berpakaian rapi, terasa nyaman, senang, ya, terasa benar-benar nyaman, percaya diri, kita siap langkah untuk beraktivitas, ya, kita menghormati jiwa yang ada di dalam tubuh ini. Nah, kalau misalnya mohon maaf, kita bandingkan nih, kalau orang gila kan mohon maaf nih, tidak waras, apakah dia bisa berpakaian yang rapi? Kan sering sekali kalau karakter orang jiwa itu, penampilan penampilan orang gila itu sering sekali dikaitkan dengan apa? Bajunya yang compang-camping, rambut acak-acakan, celana yang sobek-sobek. Pasti kita melihat, bah, ini orang gila nih. Kan gak mungkin kalau kita kerja dengan pakaian seperti itu. Nah, dengan demikian, kita menghargai jiwa yang ada di dalam diri kita dengan apa? Ya, salah satunya dengan berpakaian, berpenampilan yang selalu rapi. Nah, kemudian saat sebelum makan, ya, persembahan kepada Tuhan. Tentunya sebelum makan, pasti dong, ya, sahabat pendengar RRI dan pasar yang saya hormati. Ya, sebelum makan pasti kita berdoa. Wah, terima kasih, ya, sebelum kita menikmati makanan yang kita santap, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, hari ini saya masih bisa makan, ya, untuk bisa memenuhi nutrisi gizi yang ada di dalam tubuh saya, dan saya bisa beraktivitas kembali. Jadi membaca doa singkat, ya, doa singkatnya kalau kita sering baca Om Amarta Sanjivani Namo Swaha atau Om Aham Vaishwanaro Bhuta, ya, aku adalah api pencernaan dalam diri semua makhluk, tidak makan sebelum mempersembahkan sebagian simbol pada Tuhan, leluhur dan makhluk lain. Nah, jadi sebelum kita makan, ketika kita berdoa, kita sudah ingat kepada Tuhan, ya, bagaimana kita mengucap rasa syukur terhadap Sang Hyang Widi. Sebelum kita makan, kita benar-benar bersyukur masih bisa menikmati makanan untuk menjalani segala aktivitas kita. Kemudian saat bekerja dan berbisnis, ya, karma yoga. Nah, Niki adalah bekerja tanpa terikat pada hasil. Sebagai apa? Sebagai bentuk pengabdian. Contoh, seorang guru mengajar dengan cinta kasih, ya, bukan sekedar gaji. Pedagang tidak menipu karena sadar akan hukum karma. Nah, begini, kalau kita implementasikan, ya, tentang praktek spiritualitas di dalam kehidupan sehari-hari kita, ya, Niki, saat bekerja dan berbisnis, kita benar-benar totalitas. Nah, kalau seorang guru, ya, bapak ibu guru yang mengajar di sekolah, tentunya saya yakin bapak ibu guru ini mengajar dengan penuh totalitas, dengan penuh cinta kasih
kepada murid-muridnya. Karena begini, kalau kita bekerja dengan tulus, dengan cinta kasih, tentunya ini akan terasa ringan. Nah, teman-teman, sahabat pendengar RRI Denpasar, kalau kita bekerja itu terpaksa, saya yakin semua dirasa berat. Misalnya nih, aduh, hari ini mau kerja ke kantor, tapi kok kayaknya beban sekali. Aduh, males banget bekerja pada hari ini, kayak tidak mood, kayak terpaksa. Nah, dari awal pikiran kita sudah seperti itu, saya yakin apapun pekerjaan yang dilakukan di kantor itu akan terasa berat. Nah, tetapi ketika mau berangkat kerja, sebelum berangkat tuh sudah seneng banget ya. Dari baru bangun tidur, semangat mempersiapkan diri, mempersiapkan penampilan yang rapi, yang ganteng, yang cantik, yang nyaman, yang bersih, sudah dihappy, semangat untuk beraktivitas dan bekerja pada hari ini. Tentu semua pekerjaan ya yang Bapak Ibu lakukan pasti hasilnya memuaskan. Semua itu berawal dari hati dan pikiran kita. Kemudian di dalam hubungan dengan sesama. Nih, nah itu ada artinya yang sering kita sebut dengan tatwam asi. Tatwam asi itu artinya secara singkat ya, sering kita mendengar istilah tatwam asi. Engkau adalah aku dan aku adalah kamu. Jadi poin intinya kalau kita melihat teman bahagia, bahagia dong. Jangan sampai kita terbalik ya, baru lihat temannya berhasil, kita sedih nih di pojokan. Baru lihat temannya sedih, kita bergembira. Nah, jangan seperti itu. Ayo kita rasakan, kita berempati terhadap sesama teman, saudara, di lingkungan kerja kita, di lingkungan keluarga. Kita merasakan hal yang sama. Melihat orang lain bahagia, kita bahagia. Melihat orang lain bersedih, kita berempati. Nah, hal kecil praktek nyata spiritualnya di dalam kehidupan sehari-hari seperti ini. Saya contohkan, saya ketika pulang kantor, ketika saya melihat, mohon maaf sekali, ketika saya melihat orang yang kurang beruntung dari saya melihat ada seorang ibu-ibu ya, mohon maaf, yang lagi mencari rongsokan, menggendong anak, di situ hati saya kayak menjerit, ya Tuhan, saya pasti berdoa di dalam hati dengan tulus. Sambil saya bawa motor, saya melihat kadang-kadang di sekitar jalan, saya berdoa, ya Tuhan, mudahkanlah pekerjaan ibu itu hari ini. Sudah dia lelah, terlihat dari raut mukanya, dia menggendong anak. Saya doakan semoga hari ini ada rezeki, ada kebahagiaan untuk ibu itu. Lancarkanlah segala pekerjaan ya Tuhan. Nah, di sini hati saya benar-benar merasa terketuk sekali. Jadi pendengar RRI Denpasar yang saya cintai, dimanapun kita melihat sebuah kesedihan, ya kita ikut turut merasakan kesedihan dan kita ucapkanlah doa, kita berempatilah ya. Ingat, di dalam dirimu, di dalam diriku ada unsur yang sama. Kamu bahagia, aku pun juga bahagia nih. Dan yang terakhir, apa sajakah Niki bentuk spiritual sederhana setiap hari dan juga apa saja contohnya? Nah, kalau berbicara tentang bentuk praktek spiritual sederhana beserta contohnya, nah di dalam kehidupan sehari-hari ya, contoh spiritual Niki tidak harus rumit. Hal ini dapat dilakukan dengan penuh kesadaran. Misalnya, waktu ya kita mulai start dari jam 6 pagi ya. Aktivitas spiritual yang bisa kita lakukan pertama, Trisandia. Doa 3 waktu, doa pagi, siang, sore. Ini contohnya. Sebelum aktivitas ya kita membaca satu sloka lah di dalam kitab Bhagavad Gita. Sudahkah pendengar RRI Denpasar yang saya hormati, sudahkah kita bisa membaca satu sloka setiap hari sebelum kita mulai beraktivitas? Kemudian siangnya kita bisa memberikan makan hewan atau tumbuhan. Nah, cara dengan apa? Hal kecil saja, ketika kita sebelum mulai makan, kita misalnya menyisihkan sedikit ya makanan kita untuk kita haturkan. Ya, itu kan bisa kita haturkan kepada para makhluk hidup di sekitar kita. Ya, kita menghaturkan makanan
sedikit dari apa yang kita makan ya, sebagai pujaan kita kepada sang pencipta atas apa yang telah kita nikmati, itu bisa saja nanti dimakan oleh burung-burung yang mampir, oleh semut. Itu kan kita sudah berbagi ya kepada alam semesta ini filosofinya. Nah kemudian sore pulang kerja mungkin untuk menghilangkan kepenatan, setelah selesai kita mandi, kemudian sebelum kita mulai santai beristirahat dengan keluarga, kita bisa mungkin meditasi 5 sampai 10 menit. Kemudian malam ya kita bisa merefleksikan diri kita, apa sih yang sudah kita lakukan dari pagi sampai malam ini ya, kita bisa merefleksikan diri kita. Kemudian contoh nyata spiritualitas di dalam peran hidup. 1. Contoh spiritualitas secara nyata, misalnya ketika kita sudah sebagai orang tua, kita mengasuh anak ya, adalah bentuk sebagai prajepati, yaitu pengorbanan untuk keturunan. Tidak membentak tetapi mendidik dengan penuh kasih. Ya kalau kita mendidik anak itu tentunya jangan sampai membentak ya, kita didik dengan penuh kasih untuk menanamkan spiritualitas di dalam dirinya agar penuh dengan cinta kasih. Lalu sebagai pekerja sudah saya jelaskan tadi ya, menyelesaikan tugas dengan apa? Totalitas, jujur, membantu rekan kerja tanpa mengharapkan pujian ya. Lalu sebagai warga masyarakat, menjaga kebersihan lingkungan, menghadiri gotong royong, dan tidak menyebar kebencian ya, adalah wujud dari Buddha Yatnya. Menjaga keseimbangan alam, kita harus menjaga keseimbangan alam ini ya. Salah satunya tidak menyebar kebencian, kita sudah membuat alam ini menjadi harmonis. Dan yang terakhir, dalam penggunaan media sosial. Nah, pendengar RRI dan pasar yang saya cintai, sudah sepatutnya kita harus benar-benar bijak dalam menggunakan media sosial. Salah satunya tidak memaki, tidak menyebar berita hoax ya, dan mengunggah konten negatif ya. Kita harus mengunggah konten-konten yang positif, itu sebagai bentuk kita untuk bersama menjaga penggunaan media sosial ya. Tentunya kita harus mengunggah konten yang positif, satyam, kebenaran, ahimsa, tidak kekerasan di era digital ini. Baik, ke sahabat pendengar RRI dan pasar yang saya cintai ya, demikian yang dapat saya sampaikan tentang spiritualitas di dalam kehidupan sehari-hari kita, perspektif agama Hindu tentunya. Sebagai penutup ya, jadi spiritualitas adalah di dalam agama Hindu ini tidak diukur dari seberapa sering membakar dupa atau panjangnya doa yang kita ucapkan, tetapi dari kualitas kesadaran saat melakukan hal-hal biasa. Meminum segelas air pun bisa menjadi spiritualitas jika dilakukan dengan rasa terima kasih kepada sumber kehidupan. Udanam prayunakti pranam samanam wianam apanam. Kamu adalah kekuatan hidup dalam semua makhluk. Sadarilah itu dalam setiap tarikan napas. Prasna Upanishad. Jadikanlah dunia sebagai tempat latihan asram, keluarga sebagai guru, dan setiap masalah sebagai pelajaran menuju kedamaian sejati. Ya, bangkitkanlah spiritualitas yang ada di dalam dirimu, praktikkanlah secara nyata di kehidupanmu sehari-hari. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan, dan mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya Dayu Purnama, penyuluh agama Hindu, Kementerian Agama Kota Denpasar. Mohon maaf dan saya akhiri.

0: Ngerorot adalah salah satu bentuk perkawinan dengan cara kawin lari bersama, di mana si laki dan perempuan yang akan kawin pergi bersamaan secara sembunyi-sembunyi, meninggalkan rumahnya masing-masing dan bersembunyi pada keluarga lain atau pihak ketiga, dan menyatakan diri akan ngerorot. Perkawinan seperti ini umumnya tidak diketahui oleh orang tua sebelumnya. Cara ini dilakukan karena keluarga pihak laki-laki tidak mampu bila menempuh cara perkawinan secara meminang dengan alasan perbedaan wangsa atau kasta. Pada masa sekarang, bentuk perkawinan ini masih umum dilakukan di Bali dan mereka yang melakukannya tidak boleh dipermasalahkan asalkan syarat pernikahan umum sudah dipenuhi seperti tidak melanggar batas umur atau tidak ada unsur paksaan terhadap si gadis atau mempelai perempuan. Dalam perkawinan ngerorot ini, unsur yang paling utama yaitu unsur suka sama suka. Apabila terbukti adanya pemaksaan terhadap pihak wanita untuk ngerorot, si pria dapat dijerat hukuman. Perlunya unsur sama suka ini akan memperkuat sistem kawin lari bersama tersebut. Di sini akan terlihat bahwa dalam perkawinan tersebut mereka lari bersama, tidak ada pihak yang melarikan dan pihak yang dilarikan.
1: Hampir 71% permukaan bumi tertutupi air. Dan kita manusia, 55-80% terdiri dari air. Tidak sekedar pelepas dahaga atau kebutuhan lain yang membutuhkan air. Di mana kita menemukan air, di sana ada harapan akan kita temukan kehidupan. Dan bukan pula sekedar air, kita membutuhkan air yang bersih untuk menopang kualitas yang baik semua sisi kehidupan. Walau melimpah, tapi takkan berguna apabila sumber kehidupan kita ini tak bisa kita nikmati. Kita yang mencemarinya, tapi kita pula yang bisa menjaga dan memeliharanya. Air bersih untuk hari ini, esok, dan masa depan.

teu prati aksa ukir lan pasir. Ukir pinaka wetu ning karep pasir ranglebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun teu kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikose dening prajepang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam mangguh rahayu do pangan minum candak tuuh kegeringan lan masuduk maring padutang.

Hai anak-anakku sekalian, di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

kesujatiannya ni, angge serire kebersihin antuk toyo. Di kayun, kesucian antuk darmo kepatutan. Jiwatmu, kesucian antuk pepelajahan suci, tapo berada miwah keperanyanan saking pengeruh sane patut. Sane mangkin ngiring ulangan pikayun sarang-sarang muncarang puja Trisandya.

ือปรนคิดต้องขอรือมอมมุชื่อสวรรค์พอปิดยา

0: Rahajang laksana yang persembayangan puja Trisan ya, majaring mati indus dharma, ring di jejep pada magena, demogi ide sang yang widuase, statu mepai cek rayuan lan kerajengan, re iraga sarang sami, jagat lan sedagingnya nih. Nepi male puja Trisan ya pun iki, nenten wanta pina ke ritual sarana sembahyang kemantan, sake wantan talor pina ke cerminan, saking nilai-nilai kehidupan Hindu, sekadi kesederhanaan, ketaatan lan keseimbangan dengan alam. Pasti ke demogi iraga sarang sami, si ide state ngamulyang tuntunan saking ide sang yang widiwasa ritat kaleng lantorang urip rikiring jagate meputang sahananing sugina sukaryo soang-soang inggih rekalan rai kantun satya kesaring titiang agung krisna rekalan rai ring sesi acara rahajeng Bali sademakin pasti ketitiang nyarengin ide dane antuk siaran acara galang kangin samangremakin antuk judul memelihara bumi sakewanta sedorongnya ne wenten sane caking lintang dumun.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sahabat budaya, hari Minggu Anda akan kami temani dengan program hiburan drama tari tradisional Bali oleh keluarga kesenian Bali yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali melalui alur ceritanya.

Kecil setiap hari Minggu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz program 4 Budaya RRI Denpasar.

Raburing surawa. Daman jak sebat eh. Ngot mapalu na sapa eto na ngora. Sing tawang kekine dadin penduman hidup cugere jos lah segara pitulah pang titiang selamat rayu seger ogar ngidang titiang makang nuju semengan galang tanah ya kangin tu. Artinya nu masih rado kesatu ibi aja namonya mentitibah menikmati kebebasan dalam artian kebebasan bebas waktu raga segar ke bawah siwano truno bebas raga ngangon bayu sekitar Arab jadi sing idang gitu gede kena bayu gede di sing dang berjalan nah tapi pada intinya yang nak bersyukur sajan itu bersyukur sajan idang segar jadi menikmati alam lah lantas kene isi lautan alam bumi semesta ni ado di pulau dewata kesatuan sana subeliwat pura pulau penuh pura sinar suci semengan ni dah ada jalan-jalan mana dah singgah melalui meslihat kepastian berjalan-jalan mirat tu pijat batin sikit biasa nak ada surya kelingkangin atuh man mau kocil-kocil sekerati ini berajak jadi bah aje pasti pak belum omak nantas

0: selesai. Ada. Nang. Nang.
1: Jak megending megending nak misi mocel git ngigan barong landung.
0: Ada.
1: Ada saya mun barong landung ini apa? Beketah wijil ngejak sangut.
0: Ah, barong enep ya ada aneh. Barong buntut ya.
1: Duh, marahnya ada barong enep. Barong tanggung. Tapi kan bos saudaramu ada barang, ada salom sing gelar raga. Mengisim pas salom raga, dari si mana lian?
0: Wow, sajan tuh.
1: Nyak ke sana?
0: Nyak. Cero bang beli tiang ilih bajun beli ya.
1: Benar.
0: Yo salok. Merok boyo.
1: Tapi dalam hal itu sing jadi keperluan mendadak tu bisa kita cukupi.
0: Nah, kan? Nah tu san.
1: Jadi lah pun nak kedengar ada debat pun kaos kaki sing enak.
0: Aduh. Ah, nah pemekas ni jani sing gitu beli. Nah. Gumine melah buku kene. Cingakin ada sinar surya di pagi hari.
1: Ya, ya, benar-benar.
0: Oh, sinar atas genah atasan pasir-pasir putih di pantai nenenan. Ah. Kita harus ngelah kewajiban jani untuk menjaga kebersihan ini permekas.
1: Nah, ini marah benar.
0: Nah, pangsing ket tanyong pasti kan menjalan ini.
1: Kan batis ya?
0: Ah, benar. Di samping kebersihannya, pemekas sopan santun etika rago pang mencerminkan yang di Pulau Dewata.
1: Saja mencerminkan sopan santun rago kan yang belum di alep dan ken tamu ada kerasa sabta pesona ingat bis sopan santun bersikap. Jadi nuip nak ajak pidan rasa sopan santun cara pidan ke orang tu.
0: Yen mirip-mirip tiang tenang. Kita menjadi orang yang tumbuh di jagat Bali pemekas itu sudah doktrin oleh lingsir-lingsir irago apang bisa beretika yang baik gitu.
1: Ira. Apa benar gending rasai urin di doktrin ditutur diberikan manat kena tua dap dapang cening dap dapang mumpung cening karya lit kita jerah tu amat polos isin kruna gending tu amat tebal wayah kau guna tu kita dah
0: benar
1: rasai ngopak cucu panak tu nak ada dengan kekerasan gending ngon kita
0: orang gending ngon dap dapang atau mau taki taki
1: nah nah ne ya ragu mataku taku leng jani
0: mataku taku Mas leng sot
1: anu di petang ni saya main ngelih wujud kene di ni kan sepan metaki-taki
0: ning sewake
1: kuno widya sepan bangunin bado cucu ado angon pekidian ado sepan nyangkwa
0: ada
1: taki-taki suaka guna video ni ngadeng-ngadeng malu sepanan bahasa ke sumpah nyerot beli engken engken beli barang ngelah mengkeken New York itu po
0: anu salah tampi itu beli
1: bijane
0: da teori kena pelajin ibane praktek dan praktek
1: harus imbang doh harus imbang
0: praktek agen lebih ane
1: bisa diurin
0: doh
1: lima ane sih ngoyong ngoyong kita beli mana aktif terus panas jemaat doh nelayan jemaat sih kita ada ane doh
0: teori ane berdik pelajin ane
1: praktek
0: ane beli ionan
1: teori ane mau
0: praktek ane malas
1: Ketitlah bedak beduk pasangan ini dia. Nah, tapi kudiang menjadi kembali ke satu anji itu. Nak yo menawilah kamu. Ih, sugerosnya dia.
0: Nah.
1: Tetapi raga mau waspada ngurin masih. Mau taki-taki ke satu mendadapang cening dadapang. Oh.
0: Nah.
1: Keken sebenarnya di sini kruno.
0: Yen ale ideal ne segitu nang. Di pengajah agamu ne ideal ne. Brahmacari, Grihastha, Wanaprastha, Biksuko. Itu idealnya.
2: Malam kami. Pak, cantik, ada ngerokok, paru-parunya bisa jadi hitam.
3: Tuh, dengerin. Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cek pangkong. Malu dong sama cucu, terus diingatin bahaya merokok.
4: Iya, iya, iya. Cak perangkat ribut dogen. Supaya saya enggak merokok, tutup nae pabrik rokoknya dah, Nek.
3: Enggak gitu, Kak, Nek. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Enggak kasihan sama cucu? Kecil-kecil jadi perokok pasif.

0: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Ya neng Yani, kan ada masih di subuh nyemak Grihasto nih, di subuh nyemak Wanoprasto nih, benjo ada nak nyemak Brahmacari.
2: Ada. Kengken dengan putar-putar mundur.
1: Iya, bukti ini anak subuh tua ben masuk di bangku kuliah.
2: Di maro bakat peluang ada aja kuang di subuh tua mereka jemak bakat
1: Mawinan pasti terkendala dari ini kasal sing sesuai dengan idealnya tuh jemak.
2: Terkendala jadi jemak lantas.
1: Brahmacari Grihasto Wanoprasto. Di Grihasto Ragoben nyemak Brahmacari ada benturan nanti.
2: Jelas, mau pasti tuh. Ada anak kan mau badeng balik kuri tenang orang. Pasti menjalan tuh plan bahwa awalnya rayu bendur kan sebuah pasti tuh.
1: Nah,
2: man.
1: Apa pun di Brahmacari nyemak kayak Grihasto.
2: Tuh ben solehan tuh.
1: Jangan benturan nih.
2: Ken tuh modelnya contoh nak malu pengerti nak.
1: Di benarnya sedak nu melajah hebor aku nganten tuh.
2: Nya tuh yo. Amat tidak tuh. Amat ini malu nih. Di melajah nyemak nganten. Bukan nyemak nganten. Sagetan kau kecoh dari dini tuh malu nih.
1: Di subuh nganten ben nyemak kayak melajah.
2: Oh, nganten melajah nih. Makso kenapa ngidang melajah ben mapan dot. Nungka pelajari bidan sih kan tuh. Bidan dah pelajari sambil nyemak gaya bebo-bebo orang bangantian. Di bangantian ada ben kena baca.
1: Ya.
2: Brahmacari ya, biksuko dan apa?
1: Biksuko, apa pun di biksuko sih gitu.
2: Grihasto, biksuko lah tak?
1: Biksuko itu kan nak biksu gitu nak eh.
2: Bacang praganang wikana jadi wiku belue.
1: Biksu. Iya nale di pemargi ini ide-ide bo. Seorang biksu ni kan dia ide. Kewalau irago jani ada di agama Hindu di Bali makanya. Nah ide-ide masih.
2: Di jani.
1: Bos botuo bos mampung udiang segitu. Ngideh tekering panak tekering itu. Senyok kerong-rong ide-ide.
2: Nah, ada masih kerudung pantas dulu ngoponak nih cucuan sih kita mirip pantas sih jadi alias kita masih sih di jalan ngawak dong.
1: Ada nih kan anu dan ide-ide tapi ide tekening piana ane patut iden cucu ane patut iden gitu tidak perlu lagi mogai.
2: Kau satu maru ragong ide teken tayan begitu yang sing jo harto di bidang pengetahuan ngelakat iya melihara iya kan dipilih jani rago sing indang nutuk ngiasan rago di nak itu rago perlu itu rago di desa kata ya
1: nah tih dewa ratu kene pengajah anak lingsir ane malu
2: nah
1: irago batas nami turmaning berusaha untuk nyalanin
2: melaksanakan.
1: Di sini tidak nyalanin.
2: Udah.
1: Yang penting sudah ada usaha.
2: Yang subuh raga ada usaha. Nah, itu kemulan. Nah, presiden bakat di sini presiden ketemu. Bor raga berusaha sih ada di
1: nah, makawen inilah salah satu menjaga hidup di samping itu menjaga alam irago dini jangan.
2: Nah, ne sekarang irago ne nak orang nak lewat makhluk sosial makhluk individu gitu. Jadi alam ne kena sebelah ne tampil. Semangat irago bangun segar maning ngaleng desanya suryo. Man kepastian berjalan-jalan, oh, pakai kemben alam. Semasa cingat gigi sampai jauh namun sambil menjalan di desa
1: itu. Ih, deh orang itu.
2: Masih punyan-punyan.
1: Itu nak. Enggak. Mau bikin ini gitu.
2: Ada semua gini. Kainnya kuat.
1: Oh gitu. Ya tahu kata ini ya.
2: Udah mertahan pening.
1: Oh,
2: jangan sajak. Salahkan mata mandang. Obyek itu yang memberikan perasaan. Nek sedot cinga atau tu batu bila-bila tu kan menarik. Sangat sajian bagi tamu itu
1: malu. Sajian.
2: Jijak begini begitu tu dengan beli sembilan boleh.
1: Oh, kalau beli saya ngorto, ditiakat ngorto, tiang bertolak ni.
2: Belajar agama.
1: Apa aneh sesuatu luwung bagi rago dari cingakin saki walau do barangan no kau pikir nana
2: pakai wasan ewah
1: kita kau nih
2: pakai tahu lo bo berah mau cari ben bakat geras tahu bo geras ben berah mau cari laki lo montok kan begini lewat cingak yo
1: banyak cingakan. Udah saya cingaan, peralam.
2: Dalam, sesaat itu indah sekali. Dah mau kepikir kan. Lalu bertanya, sesak nafas ya. Keselak. Nah, kita malum ya. Jadi kesat wajib sesuatu yang mana perlu kita perhatikan.
1: Nah, gitu. Artinya, gen-gennya teh beragamnya cingaan. Alam semesta beserta isinya, itulah suatu rasa rego ngatur angsuk semur ing ido yang widi kawentaran jagate kemelahan jagate sido titiang nyingaan kan dimangkin kan berkat pemeliharaan rego masih jak mekejang nih
2: saja. Nah jani ceng kesatuan jik nesu beliwat pangsing rego ngedang ngeros mati bengong ulian kemelahan ni ada jani belikan ini orin jik pesan jik belang nang pelihara rawat jap ne bodoh dia ban rago pedidi jauhnya aja kenal bakal ajak kopi tu ngerenguang orang jin ne
1: ngeh piro sakti wong sanunggal
2: dah rago
1: mau kejang siapapun yang hidup di sini berhak berkewajiban untuk memeliharanya.
2: Saja. Pelihara. Saya ragu manengruang menindik batas nang jadi perhatian lah. Foto cerjani edean laporan. Pak, ini usah deh po keasliannya tertanam ni. Anu jah benain jah pulen ben bermati punya kita. Cerjani kan lah objek tu foto tu menjadi sasaran acuan. Kau kita nak ngora. Lapor dia punya tetap asli cerita ya.
1: Begitu juga sebaliknya. Cek kita foto ben kirim.
2: Apa tu cek? Menaiknya nape kuno cecek. Sangadumnya nape kita.
1: Gitu.
2: Cecek.
1: Menaiknya
2: nape silam pindah lameng.
1: Sed.
2: Mobil dia punya mobil. Menaiknya mobil kuno cendol. Ada buat
1: mana? Ada kirim lantasan.
2: Kirim.
1: Cingakin semeton, tongos riki melah pesane. Wentan kayu-kayu rindang.
2: Cemaro ayat oyo.
1: Tolong dibudidayakan sarang-sarang puniki. Tanaman niki bagus sekali. Kan nike sebagai dasar.
2: Ini bah bangun dia. Kan gending tu lah. Bawa pitung penalik tau, misi tolong tau.
1: Jadi mandi kena itu nya. Ini kalau pas ujap.
2: Sekarang mandi bahan gendeng tau.
1: Nah.
2: Mainnya tutup jalan pakat target dan finish ke dalamnya.
1: Nah. Bindikin.

Bunga Wijaya Kusuma. Bunga Wijaya Kusuma masih tergolong dalam keluarga kaktus yang berasal dari negara Amerika dan Venezuela serta hidup pada daerah yang beriklim sedang sampai tropis. Seperti tanaman kaktus lain, bunga ini juga mempunyai batang yang berbentuk dari helaian daun yang mengeras. Tinggi batang tanaman ini bisa mencapai 2 hingga 3 meter, sedangkan lebar daunnya berkisar antara 13 hingga 15 cm. Helaian daun kembang wijaya kusuma berbentuk pipih berwarna hijau dengan permukaan halus tanpa duri. Pada bagian tepi daun terdapat lekukan yang ditumbuhi tunas daun ataupun kembang. Sedangkan untuk bunganya terdiri dari kelopak yang tertata rapi berdiameter 10 cm berwarna putih dan hanya mekar di malam hari. Bentuk biji dari bunga ini menyerupai biji kaktus berbentuk bulat dengan warna merah dan mempunyai biji kecil berwarna hitam. Untuk mengembang biakan tanaman ini biasanya dilakukan dengan cara stek ataupun dengan menyemai

Inggira Tida dan Nera Kelan Rai pemirsa program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Agung Krisna nyarengin ide dane ring acara Rahajek Bali. Ge dua usamun ke piar sang sarang-sarang acara obrolan galang kangen ge antuk judul memelihara bumi. Sane makin pasti ke titik yang mulai nyarengin ide dane antuk hiburan lagu-lagu Bali lan informasi-informasi menarik. Kawitin titik antuk informasi perkiraan cuaca Provinsi Bali rahinane makin soma ulur September war sekali talina melikur saking Badan Meteorologi, Klimatologi lan Geofisika wilayah Bali. Nah, rekelan rai rahinane mangkin nggih Kabupaten Jemberana diperkirakan berawan, kisaran suhu 22 kantos tigang dasa siki derajat Celcius, kelembaban 69 sampai 99%. Lantur Kabupaten Tabanan diperkirakan berawan, kisaran suhu 21 kantos 28 derajat Celcius, kelembaban 67 kantos 97%. Kabupaten Badung rahinane makin diperkirakan cerah, kisaran suhu 23 sampai 31 derajat Celcius, kelembaban 56 kantos 94%. Kabupaten Gianyar rahinane makin diperkirakan cerah, kisaran suhu 22 kantos 29 derajat Celcius, kelembaban 60 sampai 94%. Kabupaten Klungkung rahinane makin diperkirakan cerah, kisaran suhu 24 kantos 32 derajat Celcius, kelembaban 57 kantos 88%. Kabupaten Bangli rahinane makin diperkirakan berawan, kisaran suhu 21 kantos 27 derajat Celcius, kelembaban 62 kantos 99%. Kabupaten Karangasem rahinane makin diperkirakan cerah, kisaran suhu 21 kantos 29 derajat Celcius, kelembaban 58 kantos 93%. Kabupaten Buleleng rahinane makin diperkirakan cerah, kisaran suhu 24 kantos 31 derajat Celcius, kelembaban 60 kantos 91%. Lan Kota Denpasar rahinane makin diperkirakan cerah, kisaran suhu 24 kantos 31 derajat Celcius, kelembaban 68 sampai 93%.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali.

Rekalan Rai pemirsa program 4 TRRI Denpasar Suara Budaya Bali Ge Majare Ide Dane sanes sampun sibuk antuk aktivitas Ide Dane songsoang semenang lali Rekalan Rai ngi luangkan waktu untuk sarapan kenten ge jangan sampai melewatkan sarapan. Nah, duaning niki manut sebuah ulasan dari International Journal of Gastronomy and Food Science, tiosan mencegah rasa lapar ge sarapan taler side membantu meningkatkan suasana hati. Ge usahakan mengkonsumsi 15-25% saking total kalori harian ritat kala sarapan ge. Nan pasti ke rekalan rai majare ide dane niki penting taler kenten ge yani ide dane sarapan kenten ge menawi diperhatikan taler karbohidrat ge tiosana si ide dane bisa memilih misalnya jagung ge dengan tempe dan sayuran utawi menawi te ubi jalar kenten ge dengan tahu telur dan sayuran tapi malik ditambah dengan buah. Nah, niki pasti kesida memberikan manfaat energi tambahan kenten ge untuk ide dane beraktivitas ge. Pasti ke malik juga siang ni makan yang lebih kompleks menawi te ide dane jaging ajeng karbohidrat sekadi nasi putih utawi nasi merah. Porsinya tetap harus diperhatikan, jangan sampai berlebihan agar tetap bisa mengontrol kadar gula dalam darah kenten nge. Nah, majare ide dane kenten nge mangdane side lebih bersemangat, lebih bugar angge sarira ide dane. Ide dane taler bisa meluangkan waktu untuk berjemur sebentar kenten nge. Paparan sinar matahari niki bisa membantu untuk lebih bersemangat kenten nge. Menurut penelitian di tahun 2018 sane dipublikasikan melarapan Journal of Positive Psychology keluaran bertemu dengan alam kenten nge napi mali berjemur ya diastun hanya sekitar 5 menit kemanten ternyata bisa memberikan kebahagiaan untuk diri sendiri kenten nge. Yening tidak bisa keluar rumah pada pagi hari, nah memindahkan meja kerja ke samping jendela niki penting pisan talar niki nge mangdane sida mendapatkan sinar matahari ring pagi hari kenten nge. Nah, niki talar sida ngwantu memaksimalkan kinerja otak lan bisa membangkitkan suasana hati yang lebih bahagia.

Raka dan Rai, Ketua Green Building Council Indonesia GBCI Provinsi Bali, Insinyur Ari Setiawibawa, pada Grand Building Festival IGBC 2026 di Universitas Suharmadewa mengatakan penerapan konsep Green Building menjadi salah satu langkah penting dalam menghadapi tekanan terhadap lingkungan seiring meningkatnya pembangunan dan aktivitas pariwisata di Bali. Dijelaskan pembangunan hijau tidak semata-mata berkaitan dengan bentuk fisik bangunan, tetapi juga menyangkut perubahan perilaku masyarakat dalam kehidupan sehari-hari seperti menghemat penggunaan air dan energi. Menurut Ari Setiawibawa, peningkatan kunjungan wisatawan ke Bali turut memberikan tekanan terhadap lingkungan karena penggunaan energi dan air termasuk sampah-sampah yang dihasilkan. Demikian Gatra Bali kali ini bersama Agung Krisna. Sampai jumpa.

0: ke sarang.
1: Suara RRI dan Pasar, suara budaya Bali.
0: Suara budaya Bali.
2: Tips tanggap bencana, fase bencana. Tahap saat terjadinya bencana dibagi menjadi dua fase, yaitu tanggap darurat dan bantuan darurat. Tanggap darurat merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan. Tahap ini meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsian dan pemulihan sarana prasarana. Ada beberapa kegiatan yang harus dilakukan pada tahap tanggap darurat, di antaranya pengkajian yang tepat terhadap lokasi, kerusakan dan sumber daya, penentuan status keadaan darurat bencana, penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan terhadap kelompok rentan, pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital. Bantuan darurat merupakan upaya untuk memberikan bantuan berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar berupa sandang, pangan, tempat tinggal sementara, kesehatan, sanitasi, dan juga air bersih.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu, jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa.

Hingga Ratu Ida dan Nira Kelan Rai Pemirsa Program 4 TRRI Denpasar Suara Budaya Bali. Boleh kesaring Titi Agung Krisna Rekelan Rai nyaringin ide dani ring acara Rahajeng Bali. Kantos puput nih jam sis mamali jebos. Ring kalah pun iki ide dani taler dados nyaringin ring kalah on air 0361223361 nge. Ring WhatsApp perempat sinang pura pembangkit tumun nge. Tam presiden nyaringin ring WhatsApp dua nih wantan kendala niki nge. Nah semangnya makin Rekelan Rai pacang masa ngeninin indek ajengan yase utawi nasi yase nge. Nasi yase pudiki pinaka bentuk persembahan suci umat Hindu majari ide sang yang widiwasa pinaka ungkapan rasa syukur nge. Biasanya nasi yase

Rentan kegiatan napi, kemulihan nasiase puniki. Lananin ten medue pengalaman membuat nasiase. Kenten nge biasane isi nasiase punika napi kemanten nge. Terusang berbagi cerita malah je bos, ringlan telpon 0361 223361.

0: Rekalan Rai pemirsa program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Nggih Thomas saking mau ayuni Citra Dewi jenga semen kepiar sang sarek sareng. Nggih sadaya makin ngelah on air buka titik ring lan telepon 0361223361. Nggih sanggra titiang niki penelpon ka pertama Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Nggih, selamat pagi Bu Eka.
1: Yang sama gengge Krisna.
0: Nggih, ih lama tak jumpa dengan Bu Eka, Bu.
1: Kangen Kak ya.
0: Oh, nggih, kengkene dibi asane ton on air pagi-pagi.
1: Tapi gengge Krisna ampun masuk yang nomor 2 bosun Ibu Jerman tuh orang limbo aja genit ya gitu.
0: Oh, terus
1: Jepin ke Trije.
0: Iya, ratu betara.
1: Tidak boleh nyaup. Siro ya mau gelebuk wau tiang nyaup nah gitu bos. Sangat kebut-kebut ke sana. Ampun mesih jegeng tuh enggak?
0: Oke, dan
1: mang. Bagus mau banten, ayah, kenten banyar, sedun jagi wendan karyo tumpuk wayang.
0: Oh, nggih.
1: Ampun mau bebet sirah mau pita.
0: Oh, beh. Nggih, nggih, du mau gelap dak karya niki nggih.
1: Oh, niko sampun nggih, ben coba terus ben puak sekonden menjalan, sing ngidang, dah. Sung cabut cus langsung gitu
0: cabut nggih mangken ten ngaya berarti niki
1: mangken ten wengi mangken deden gilir-gilir tiang hari rebo kecap oleh
0: nggih nggih becik mencik mangda boleh ngerara pengupa jiwa pang boleh
1: dan sampun serati bantana manggalo serati bantane makanya malam malam hari minggu au siang ngaya
0: nggih nggih
1: AS karyo aduh
0: nggih nah mau sang niki
1: niki topik yang nak radio di tengah yang di sisi tuh napi tuh
0: kan piragi. Niki mau paiketan sarang jagi nyangre karya ten kenten ge. Nah nasi yase utawi ajengan yase. Biasane Rike ritat kalau enten kegiatan napi boleh ajengan yase Rike.
1: Ya nak Riki ya keh pemos ngeh enten mos nak nyanglik.
0: Napi nyanglik.
1: Nak ngingsah.
0: Oh ngingsah.
1: Nak ngingsah anu nasoyo.
0: Ngingsah nasoyo.
1: Bintlo nodal itu napi. Niko sampun pun ngariana ngajang yaso, ngariana rujak, ling banyar tuh. Kau nak ling beji, niko katurun pun panjang kemarajaan dumun pokaro dumun tayan dan pokaro katur mesti ngajang yaso, kentam yang beriki. Musen niko wau kat kepicor ring banyak sekan gong utawi samian sampun boleh aduh. Tamas busung atuh.
0: Tamas busung nggih
1: Pak. Nggih, ndumun enten ngangen mikar tuh
0: nggih. Enten ngangen mikar.
1: Ngangen mikar kurang metabet tuh nggih.
0: Nggih patut. Cara nasi nasi kuning biasa ya dadasna ngenteng nggih.
1: Kan nampun ngangen tamas busung, ngarean pun tamas busung. Ayan ndumun kanton tiang dados PKK tuh nggih. Dia ngaduk ngajang kuning tuh ajang ke ih kapos limo.
0: Oh berarti dumun nika mekarya ring banyar utawi ring desa.
1: Niki rawang karya gede masing-masing banyar. Pan boleh nak nyangling tapi jauh harian pun najang ya so menten pang flu harian sampai nginap betul dawak niko. Yang mungkin nampun menten anak-anak mungkin tambah duwak mungkin di kakar itu. Kau belanja menten iririk mau belanja menten. Dumun dereng niko nugur tiang sarang lu tu mablanyo ngamona aku suka wati nega inona mas tempe napi jo gede bayu maksor tu mungkin nampun alit nampun kakak sebaya Krisna niko pun direk mungkin mablanyo pangtan neka dong tuyuh
0: oh kento nampun pang pada boleh talen nge
1: an kadung man nyelkot di bucu mas
0: apalagi bisi bucu ape kan
1: nggih
0: patut patut.
1: Mungkin dia ngayah kan masuk api itu bang ya api. Kepuan api dan masuk api.
0: Ingin api mantan dan daging nasi ya Rika.
1: Yang ya Riki. Bumbunya pun sudah cukup kunyit nih kau mau blender tuh nih. Mau goreng. Yang cerah suka di baso rajanya mesti enak dagingnya gerang mau goreng. Kecaru kacang panjang. Ampun kenten mau daging telur tuh.
0: Telur asin.
1: Nggih, ten telur dadar
0: nih. Oh, telur dadar.
1: Nggih, telur dadar nih ke pasar nih kan tapi ada ada gerang putih daging napi gerang biasa cenik-cenik nih ke mau daging kacang sahur kita. Iku tetehnya becik ya segen nih ya di dua
0: rumah kita. Oh, berarti ayam sisit nih ten mau daging.
1: Jarang angin tuh. Banyak nyambung ya tuh ajang nih daging ayam tuh. Aneh-aneh pak, aneh cocok nih kok ampun daun kecarum atau kemangi nih kok.
0: Tuang, daging tuang.
1: timun kadang-kadang daging timun benyair tu gelis-gelis kene
0: nggih nggih meyeh meyeh nggih
1: karena bungkus aja plastik malih kan
0: nggih patut
1: ampun ane awet nika ampun gerang telur kacang panjang potong-potong nika ampun kinten dagingan sahur kacang sahur
0: kacang sahurnya langsung ring ajengane utawi membungkus plastik kecil ta
1: ring ajengane tu nggih niko kan yo mau payah sih banyak mekenyit ke carom ranang kan
0: nggih nggih nggih kuning dengan hijau
1: kuning nah harus kuning kunyit niko kan ada dengan kuning pewarna niko nggih kenten atu yang riki ya di pasnya di dia makan di kampung karyo
0: kan nggih pas sampun nah makane teh nek mumpung jage nyangrek karyo mangkin topik nen ajengan ya
1: nggih ya saking lumun pun ping akeh ngarian mangkin mampun mengaso siang pun terkacang nih metu masan tapi cekatan mungkin ano mana
0: artinya tetap tetap makarya ya berarti nggih ten mesen ring dije kenten
1: karyo ten no mungkin banten niki napi oncer sampean jerimpen napi ngarian itu no mana pun pinter napi malah kada mungkin kan agak awet malah kide melon ngarian kenapi itu
0: Sama Bu Eka. Menawi
1: semeton malah jebos ngowong malih nge. Grup janbah niki mungah mangkin ini ita Pak Mang Pandu, Pak Janarbo. Sama Bu Eka.
0: Ngiring.
1: Lajeng, yang pamit Om Santi Om.
0: Inge, matur suksema niki Bu Eka. Ngiring batu bulan, sani sampun nyaringin nge. Sani tiosan, urusang muali. Ring lan telepon 0361-223361. Mau sang ngeninin indek aja dengan biasa nggih sama wenta sana nyarengin sang reti tiang niki Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu nggih Krisna.
0: Nggih selamat pagi Mbak Indira, bih ceria sekali suaranya.
2: Nggih ceria mangkin nyidang bangun semengan santapun sun megenep nyampat milah
0: niki. Oh kenten nggih waduk sampun madaging berarti sampun niki nggih.
2: Yang berani durung SU.
0: Nggih.
2: Kan iku rutin pagi SU.
0: Ne penting harus boleh anget-anget dengan waduk nggih.
2: Iya. Adung Krisna napi sampun boleh penyemang niki.
0: Ah, ajengan kuning Kang Yang niki tuh.
2: Kuning enten ya. Mak niko sane pertama dumun waduk dumun isinin sekali motor bensin dumun isinnya kan tengah-tengah
0: enggak niko sampun
2: enggak pengidang memargi napi sana ke ambilin enggak topik mangkin dengan dia
0: enggak topik
2: masuk pintas niki kenten ini nasi yaso kenten
0: enggak ajengan yaso niki penapi
2: ya. Ajengan nasi bakat ana.
0: Ajengan yase niki naritat kalau wenten karya napi, wenten kegiatan napi biasane boleh ajengan yase niki.
2: Nggih, yen ajengan yase niku mah nak kaen mesti ngaturang ayah mbek koreng lur kayangan lesake ta nggih. Riko dumun sareng anu Bapak Bupati, tiang iringan Bapak Bupati kenten. Nah, Riko boleh ajengan yase di sesampun nusan ngaturangannya
0: Ya ning reng-reng desa reng banjar pun api niki biasane napi ya
2: niki nak ngeme pidani kediang tenglinggih mangkin niki malih kalih rahino sampun tigang kude ada niki sampun kepang terakhir mangkin niki ngaturang ajengan ya so ge kan mangkin niki malih kalih rahino sampun pilen unduran karyo ngenteng linggih dumun nggih makaryo ajengan yaso kenten yan riki ajengan yaso to metamasan enteng ya
0: nggih tamas buseng nggih
2: metakin cakir niko daging kacang saur timun rasmen niko napi ja ulam
0: oh berarti kacang saur ulam niko wadah takir kenten nggih
2: Nge wadah takdir ajang niko di tengah-tengah landah niko mepenek niko kenten mendaging dah tutup kenten
0: napi mantan daging ne menu ne niko
2: nah niko sampun ulam ne udang niko gerang kacang niko sahur rempun nge niko rasmen-rasmenan niko kenten
0: sayurnya napi niki
2: sayurnya timun nih
0: kan. Oh timun, daun kemangi, daun kecarum nih.
2: Kecarum itu kemangi nih, niko sampun. Kita daging nih, yang dawa niko nak saran metanding kan nunim bedek di samping niko dumun boleh hajengan ya so nah perhatian sih gerang pada niko isin gak gerang ni lempeh-lempeh.
0: Iya. Man kenten uyah sambel penapi
2: medaging
0: medaging
2: uyah daging sambel yang saru daging mau wasta
0: sambel ngi
2: bawang menggoreng si tingkih niko dadah satu
0: kenten ngi
2: yen iki yen niki nak jeneng ngayah yang iki nak mantu ngayah ten dawang apa mase nindak makaryo aja nak luncuran karyo.
0: Nggih. Nggih Mak Indira, suksema niki Mak Indira sampenyarangin nggih.
2: Nggih, mun niko dumun nggih, sane wau Bu Eka ka pertama niki napi sampun anu niki nggih.
0: Nomor kali niki Mbak Indira niki.
2: Yang Mbah nomor kali nggih, jadi yang megato cukup sareng sami niki grup Janbah nggih selali banyak ngabsen niki pangten iwang tiangnya natu munggah dumunan dan ngabsen grup Janbah grup Dubah niki mangdo status happy dan bahagia.
0: Nggih, suksema nggih.
2: Nggih, menika dumun nggih Kang Krisna. Cuaca niki kenten rem-rem nak kenten mecetar iki nggih.
0: Oke, kenten. Ya.
2: Di samping niko yang karyan Mbah di Puro Dalem nak terus kena hujan nggih.
0: Ini sampun karya yang pura dalam sabah pun ngenen nge.
2: Yang sana kerja bakti hari Minggu di bi ampun patut ampun mau mulai sabah niki nak ngerimis sidang ilen biasa nge anu dike sabah kita jadi ke jauh punya pinen margiang
0: ya. Inge suksema niki Mbak Indira nge sampai nyaring
2: niki. Nika dungu nagi Krishna rahajang tugas nge galah wali yang bas indep duk promosanti Om Santi Om.
0: Inge matur suksema niki majaring Mbak Indira nge seremangin tembang duman rakalan rengiring biar sang.

0: Buang aja di situ. Nanti juga hanyut.
1: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Plastikin aja lah.
2: Oh, udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
3: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
4: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan, selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali.

0: Rakelan Rai pemirsa program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Agung Krisna kantonya ringin ide dan ring acara Rahajeng Bali. Masa ngeninin indik ajengan yese. Nge naring gena ide dan song-song biasa nih. Ritat kalau enten kegiatan napi, pacaran napi, kenten nge ngemulihang ajengan yese puniki. Nge nanin ten mode pengalaman mekarya ajengan yese napi kemantan daging ajengan yese punike. Ring gena ide dan song-song nge durusan berbagi cerita iriki ring lain telepon 0361223361 nggih sane nyarangin ring WhatsApp perempat sinang pura ping banget demun nggih doani wonten kendala niki ring WhatsApp kangen demun nggih ring on air kemanten sanggra titiang ring lain telepon 0361223361 nggih sama wonten sane nyarangin sanggra titiang Om Swastiastu. Oh terputus niki nggih ingge rekalan rai nggih maosa ngeninin indek ajeng ya sengge inggi wentasane jagi nyarengin Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu Rajang Semong
0: inggi selamat pagi Nini Ita. Gatra becik kemanten nih? Oh cerah mungkin inggi. Dan pasar agak-agak rem-rem niki.
1: Cerah
0: mungkin. Jadi
1: wow ya
0: agak-agak kenten. Oh kenten.
1: Ampun pirang yang ini ajengan ya.
0: Patut.
1: Kalau yang ampun wedan kayu ya kayu ampun ajengan ya. So, bro ini tenanin nyaring yang makario ajengan ya. So, kalau nunas sering kan?
0: Nunas mantan sering. Tapi mantan daging ajengan ya serika nih.
1: Ina jangan ya so kencan bawa batas akan di wanan buka kacang saus lalu dadaran itu selalu komodasi gerang komodasi
0: sayuran apa ini ki?
1: Ayo ni kau ambon natung daging
0: tung dan kecarum kemangi
1: kacang panjang daging ni kau kencan daging selalu yan dia sangke niko na ulama ten madaging tu itu kan daging talo dadar niko
0: talo dadar gerang
1: lalu niko madaging gerang kan kacang niko na model kacang kacang mendi niko sahur niko kena siang dan unas kacang sahur niko pun sampun nengah kan tu aja ngayak so kan tu. Ini kan Nuna sering kalau mau karyo tanamin sarang gitu. Ini, ini mau karyo tu je. Sudah tahu enten aja ngaya so. No kalau kene tiang nanin Nuna saja ngaya so tu. Aja ngaya so ni kau madaging ingin langah-langah kenten tu.
0: Oh, sekadi nasi bira kenten.
1: Ini kau pun nanin tiang Nuna aja ngaya so kenten. Ini kau ring kaya ageng lumun di sering Gunung Sari. Intan ampun madaging ingin langah-langah gitu.
0: Mana ni wentan karier kareng banyar yang desa biasanya memang mekarya yang banyar utawi desa utawi mesen menawi tering dije kenten.
1: Mekarya biasa. Kalau nak wentan khusus ni kalau nak tugas nak mekarya kenten yang nak yang dulu nanin kalau tanen mekarya kalau mekarya yunan tukang kenten nanin di tiang di kayangan. Usan kenten dan mungkin bang jojo asen ini yang ini ya kita mungkin tiang ya sengin lara sido kenten tu
0: nikah ngangen tamas busung napi oh tamas busung ni
1: tamas ni tamas kan wenten kau sangken tamas biasa ane tamas pun daging tak cukupan pun nikah tu nasi kong no aja ya so nikah
0: patut ni
1: nak kenten nampun ya na na wenten ya macam ni ko ya na na halamatan ya na lumunang bon makari agak nyoma na wenten kan tu kendala na ni ko tu kenten tu tinggi ya nampun maksih ni ya ni si kayang kayang aja nak mau bagi tu mau menggilir pokok na ni kan ya makari on kan ni masing-masing tu kata banyak ada kenten. Ini sih rosian boleh sih kau kan Nanti jen mana kita-kita tu. Kalau jen unas sampun dijo-dijo ya di siang kita nak boleh unas yang sampun macam kario. Kita yang di sana lot. Kita boleh sampun aja ngayaso. Biasa dan kita yang nanti nuju tak bersanti ya boleh sampun aja ngayaso biasa.
0: Suksa mana kini?
1: Aduh, ampun, main di rampun. Kini, matu nini nyaran tu.
0: Rajang matu nini.
1: Munga malu boy matu nini. Ni yang cerita. Sudah sarang sami. Sarang sami. Terus jangan jebah. Niki bu janura nyaran tu.
0: Nak ten nguling niki.
1: Suksa mana tu? Bongge, aduh galah. Nini mau pamit om sadi-sadi tadi om.
0: Inge matur suksema nini ita inge sani sampun nyarengin sani tiosan urusang moli ring 223361 inge om swastiastu.
2: Om swastiastu nah yang semang.
0: Selamat pagi jerumangku.
2: Inge dapun api udah gatrek.
0: Gatrek enak kemang nanti kenak kemantan niki.
2: Sampun wau keni ajengan ya so semang.
0: Nasi kuning nih membungkus kertas minyak nih ke.
2: Tuh kan ajengan ya so kuning.
0: Inge.
2: Agak nayan ngai kan kasih bisa pun ngai. Ngajang tayen. Tiki dumun suwe sampun tu ke. Ngentak linggi sikiring puro pusah desa. Nah, kan kami yang masyarakat banyak poli. Kajuk kami poli 900 ngai ke. Ini pan-pan niki sebab ini dadas kepala keluarga poli. Menanam panti kan lantan anak-anak pengulur pemaksa kan ya kan. Kau pasti kau sampun di kau kan sampun ratusan pasti kayak. Kita sampun sekali anak-anak baikah BB majuran yang kita. Ada yang ada nak sing ado macam dani ibung kayak. Nak busung kami anak sama. Kemangi gerang menggoreng. Sahur agak kerset yang sahur tu kacang tanah isin ke?
0: Kacang tanah Rika berarti ni tan kacang mentik kenten ni?
2: Ngilah, anon ke ada man kacang mentik. Ini kan kita ajak yang betelu apunu ada telu apunu. Ini dah dua tersing, deman kan kita ke? Kenapa dah ter kemangi? Kak banget menanya kak nak jual nak jual ni kita. Di balik sing deman, lagu deman ke?
0: Nggih.
2: Dan makin-makinan biju nak makan ageng jadi ke wau ya boleh nak kata.
0: Nggih.
2: Kemudian biju wali nemoni yang para penamo ayo ampun kata. Di pagi pantun nak dia nang lemang nang manu leman kita ke.
0: Oh kenten nggih. Nggih suksema jaramangku sampai nyarangin iki.
2: Di budal wah. Ini karena batuk. Karena
0: aduh, musim ini makin alet-alet. Kalau
2: tanggal 21, 23, 24, 25, 26. Bahwa semangat sore 25, 24 paling lagi kena. Yang itu yang ngodak hidup taro. 25, jangan ngantas jam 2. Jam 2 tepat di situ ngelihang. Kau nggak kau megadang, kadang megah.
0: Nggih. Hingga dia mungkin lantar kena rayu niki mangku suksema jaran mangku.
2: Bagi pun muda lah pada.
0: Suksema.
2: Rajang yang rayuan budak kelionu.
0: Budak kelionu kau nggih.
2: Dalam wali apa kak?
0: Iring.
2: Om Santi.
0: Santi, santi om. Matur suksema niki jerumangku sedani sampun nyarengin nggih. Rekalan rai malah jebas nggih mulai sang retiti ringgala on air 0361223361. Sare mangkin temang demen ngiring pirsang.

0: Berdoalah sebelum jalan, berhati-hatilah, patuhi rambu-rambu lalu lintas, serta lengkapi kendaraan Anda. Bawalah SIM, STNK, dan KTP. Sopan santunlah di jalan raya. Orang-orang yang Anda sayangi tengah menunggu kehadiran Anda di rumah.
1: Benar. Jangan menelpon atau menerima telepon saat Anda berkendaraan di jalan raya. Apabila Anda lelah, capek, dan mengantuk, lebih baik beristirahat sejenak. Bagi pengendara roda 2, gunakanlah helm SNI.
2: Barong Mongga. Barong Mongga merupakan tarian yang hanya ada di Desa Bunutin, Kintamani, Bangli. Tarian ini dilangsungkan pada paruh bulan Kapan. Kekasan dari tarian ini, para penarinya yang dipakaikan kostum yang terbuat dari daun paku. Wajah penarinya ditutup dengan topeng, jadi penari Barong Mongga tampak bagaikan tumpukan paku yang menari-nari. Mongga sebenarnya merupakan tradisi yang sangat tua di Bunutin dan tidak memiliki pakem tarian seperti tari-tari Bali pada umumnya. Penarinya menari seolah-olah liar mengikuti gamelan dan kadang terjatuh. Tujuan diadakannya tarian Mongga ini adalah untuk mengusir hama dan penyakit.
3: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Rakadan Rai Ketua Dewan Penasehat GBCI Bali Gusti Ngurah Satria Perwira menekankan pentingnya regulasi dan kebijakan dalam mendukung penerapan green building. Dijelaskan tata ruang merupakan aspek mendasar sebelum pembangunan bangunan dilakukan dan khusus di Bali yang sebagian besar perekonomiannya berkaitan dengan sektor pariwisata, keseimbangan alam dan ekosistem harus menjadi perhatian. Satria Perwira menambahkan, sebelum penerapan green building selain harus paham tentang ekosistem, juga kebijakan dan regulasi agar penerapannya berjalan secara konsisten. Demikian Gatra Bali kali ini bersama Agung Krisna, sampai jumpa.

0: 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia